0: pendahulu melaksanakan pengecekan, sudah koordinasi dengan Danlanut. Untuk airnya saja, gimana ngambil airnya sudah ditentukan. Nanti rinciannya tanya ke Danlanut.
1: Sementara itu, Danlanut Spadium Marsma TNI Sidik Setiono menambahkan pelaksanaan OMC selama ini dinilai sangat efektif dalam menurunkan curah hujan di sejumlah wilayah Kalbar. Karena untuk penyemaian garam ini dilakukan sampai malam hari. Karena untuk pelaksanaan OMC itu dilakukan pada sore dan malam hari.
2: Kemudian secara teknis di belakang kita ini pesawat KASA yang selama ini mendukung kegiatan OMC yang relatif hampir sampai malam terus, dan pelaksanaannya karena memang potensi dari awan yang bisa dilaksanakan OMC itu hampir di sore dan malam hari. Dan alhamdulillah kemarin sore sampai malam hari ini alam juga mendukung terjadi hujan, dan kita mensupport dengan secara keilmuan dengan teknologi modifikasi cuaca ini bisa lebih masif lagi untuk terjadi hujan.
1: Danlanut menjelaskan untuk mendukung penanganan karhutla saat ini sudah ada 2 pesawat untuk mendukung OMC dan 6 pesawat untuk mendukung waterbombing. Marsma TNI Sidik Setiono menjelaskan saat ini negara Jepang sudah mengirimkan tim survei untuk memberikan dukungan terkait armada udara yang akan diperbantukan di wilayah Kalbar. Dalam hal ini TNI AU melalui Lanut Spadio akan mensinergikan dengan pesawat yang ada di Lanut Spadio. Rino Kartono, Wilhelmus melaporkan.
3: Parti safety-nya kita bisa usahakan bisa. Kalau untuk kru.
4: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan modifikasi cuaca guna mengurangi dampak karhutla yang terjadi saat ini. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
5: Terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai.
6: PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya terus berkoordinasi dengan berbagai pihak dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah, mengingat adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan Tengah untuk beberapa hari ke depan. Salah satu langkah yang dilakukan yakni mendukung dan berkoordinasi dalam pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC sebagai upaya membantu meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah yang membutuhkan. Eksekutif General Manajer EGM PT Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut Palangkaraya Imade Darmawan mengatakan koordinasi tersebut dilakukan bersama instansi terkait mengingat kondisi cuaca dan meningkatnya kejadian kebakaran hutan dan lahan dapat berdampak terhadap kualitas udara serta aktivitas penerbangan di Bandara Cilikriwut. Pihak Angkasa Pura Indonesia Bandara Cilikriwut juga lanjut Imade Darmawan memastikan aspek keselamatan dan kelancaran operasional penerbangan tetap menjadi perhatian utama selama pelaksanaan penanganan karhutla dan kabut asap.
5: Kita melakukan pemantauannya sesuai dengan pukul 10.00 untuk mengetahui perkembangan cuaca, kemudian apakah tim modifikasi cuaca ini bisa terbang, karena memang leading sektornya saat ini adalah dari teman-teman BMKG yang akan memberikan informasi terhadap pertumbuhan awan yang memang memungkinkan untuk disemai, sehingga mudah-mudahan bisa ada hasilnya, bisa turun hujan, karena harapan kami seperti itu. Dan kami pun juga sudah melakukan koordinasi dengan BNPB juga sudah, BPBD juga sudah, kemudian sekarang ada operator baru namanya PT Rekayasa Atmosfer Indonesia yang melakukan modifikasi cuaca di Bandara Udara Cilikriwut atas perintah dari Kementerian Lingkungan Hidup bekerja sama dengan BMKG Pusat.
6: Sementara itu, Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilikriwut Palangkaraya Lian Andriani menyebut potensi terjadinya hujan di Kalimantan Tengah dari tanggal 3 hingga 8 September mendatang sehingga memungkinkan adanya potensi awan hujan di atas Kalimantan, sehingga masyarakat perlu mewaspadai dampak dari hujan lokal disertai angin kencang nantinya.
7: Dan cuaca satu minggu ke depan untuk tanggal 3-4 September ini ada potensi hujan ringan, namun hanya di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara, yaitu wilayah Kabupaten Murung Raya. Kemudian untuk tanggal 5-6 September, itu juga ada potensi hujan ringan, itu di wilayah Kalimantan Tengah bagian utara dan timur, seperti wilayah Kabupaten Murung Raya, Kapuas bagian utara, kemudian wilayah Barito Utara, Barito Selatan bagian utara, itu ada potensi hujan ringan. Sedangkan untuk tanggal 7 dan 8 September itu potensi hujan ringan maupun hujan lokal itu berpotensi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.
6: Melalui sinergi lintas instansi, operasi modifikasi cuaca diharapkan dapat membantu mengurangi resiko meluasnya karhutla sekaligus menekan dampak kabut asap yang berpotensi mengganggu masyarakat dan transportasi udara. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Aktivis lingkungan bersama dengan masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran di Taman Nasional Waikambas. Penegakan hukum dinilai menjadi salah satu cara memberikan efek jera terhadap oknum yang tidak bertanggung jawab. Berikut laporan selengkapnya Ikhwan Wijaya.
1: Ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di
2: aktivis lingkungan bersama masyarakat di Lampung meminta aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan. Mereka menilai praktik pembakaran hutan dan lahan tidak hanya merusak lingkungan namun juga mengancam kesehatan masyarakat serta menimbulkan kerugian ekologis dan ekonomi. Ketua Masyarakat Pencinta Alam Matala Lampung Ofirsa Firdaus meminta aparat tidak berhenti pada upaya pemadaman namun melakukan penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Ofirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
2: Sementara itu, Wiryawan warga Bandar Lampung mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam. Namun menurutnya, peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut dan membongkar aktor intelektual yang diduga sengaja melakukan pembakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
3: Kita harus jujur, ini bukan sekedar bencana alam, tapi dampak dari pembiaran dan kejahatan lingkungan. Pembakaran lahan itu kan pasti ada pelakunya, tiap tahun polanya sama, tapi penegakan hukumnya selalu tumpul ke atas. Pemerintah jangan cuma rajin menghimbau warga pakai masker, jangan buang puntung rokok di sembarang tempat, tapi tidak berani membongkar dan tidak tegas pada aktor intelektual di balik pembakaran lahan ini.
2: Dugaan adanya indikasi unsur kesengajaan di balik kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas sebelumnya diakui Kepala Taman Nasional Waikambas MHD Zaidi. Menurutnya, pihaknya tidak menampik adanya indikasi unsur kesengajaan di balik peristiwa tersebut. Sebab karhutla juga kerap terjadi pada tahun-tahun sebelumnya. Zaidi menduga kuat ada keterlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ikhwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
4: 3 hari sampai 4 hari nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
5: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT1 RW2, Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
6: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
5: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
4: Sekitar 165 kakak. Itu karena ada normalisasi saluran air.
5: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtias mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
7: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih, insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
5: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.
0: Puskesmas Pari, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
8: Puskesmas Pare Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan, dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Ainsyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
9: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon mengantin, ibu hamil, calon mengantin, sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas nih. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil gitu ya di daerah kemaluannya, atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain gitu, baru dia akhirnya periksa, kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya ya, jadi ibunya hamil terus periksa, ternyata dia positif, terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.
8: Sementara itu, penanganan HIV di Kabupaten Kediri juga dikolaborasikan dengan berbagai fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Kediri. Menurut dokter spesialis anak RSUD Kabupaten Kediri, Dr. Hasan Ismail, menyampaikan bahwa pencegahan penularan HIV khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
10: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting, karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
8: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
11: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
12: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
11: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
0: Raja Malaysia yang dipertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
13: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sekarang
1: semuanya bisa dioperasi sekarang hanya dengan sentuhan.
0: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

berpikir, di kedalaman laut ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra. Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

selalu diperlakukan gak adil kayak gini. Saya udah biasa. Tapi saya gak nyangka kamu bisa ngeluarin kata-kata yang nyakitin kayak gini.

0: Tahukah Anda, lingkungan yang bersih dan asri adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga bersama. Sayangnya masih banyak yang belum sadar, membuang sampah sembarangan, menebang pohon tanpa menanam kembali. Itu semua merusak rumah kita sendiri. Lingkungan yang rusak membawa bencana, banjir, tanah longsor, dan cuaca yang tidak menentu. Tapi kita tetap bisa berbuat sesuatu, mulai dari hal kecil. Buang sampah pada tempatnya, kurangi plastik, tanam salah satu pohon di halaman rumahmu. Alam kita akan menjaga kita jika kita menjaga lebih dulu. Mari kita rawat bumi ini demi masa depan kita dan generasi yang akan datang.
1: Ya baik pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita kembali bergabung ya bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti siaran langsung gereja untuk umat Nasrani. Selamat mengikuti.

Dengarkanlah olehmu hukum Allah yang berkata demikian. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh

sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Mari meresponi hukum Allah dengan menyanyikan, langit menceritakan kemuliaan Allah.

Jemaat disilakan duduk kembali. Taurat Tuhan itu sempurna dan menyegarkan jiwa. Perintahnya itu murni dan menyenangkan hati. Mari sejenak mengarahkan hati kita kepada perjalanan yang telah kita lewati. Manakala di dalamnya kita menjumpai ada hal-hal yang kita buat, yang kita pikirkan, bahkan yang kita perkatakan, mungkin menyakiti hati Tuhan dan sesama. Mari dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan daripadanya. Mari kita berdoa dengan menyanyikan PKJ 40, Kasihanilah Aku.

Amin. Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan pengampunan dosa kepada saudara yang dengan tulus dan ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti tertulis, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Mari kita responi pengakuan dosa dan berita anugerah dengan menyanyikan pujian, Ya Allah kasih-Mu besar.

benar itulah dasar bagi kita untuk terus dapat mewujudkan kasih kita kepada Tuhan, tetapi juga kepada sesama manusia. Kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Kita akan mohon Roh Kudus menolong kita untuk mendengar dan menghayati kebenaran firman Tuhan. Dengan menyanyikan pujian, kusiapkan hatiku Tuhan. Kita nyanyikan dalam sikap doa.

Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati, mari bersama-sama mempersiapkan Alkitab kita. Bacaan kita pada Minggu pagi hari ini dipersiapkan dari Kitab Perjanjian Baru. Kita akan baca bersama Kisah Rasul pasal yang ketiga. Dibaca dari ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Kisah Rasul pasal 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10 mendasari ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, dan sekaligus bacaan ini merupakan bacaan seragam di seluruh jemaat GEP Sultra dalam sepanjang ibadah Minggu hari ini. Kisah Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10 kita akan baca bersama-sama. Baik kita yang ada di tempat ini, juga mungkin saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Kita buka Alkitab kita dan kita membaca bersama. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Kita mulai. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang Bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk dalam Bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke Bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga, kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam Bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah Bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang membaca, mendengar, dan terus menghayati firman Tuhan dalam sepanjang jalan-jalan hidup kita. Haleluya.

Selamat pagi dan shalom. Dalam kasih Tuhan kita diperjumpakan hari ini. Dengan sesama saudara seiman kita boleh berjumpa, saling menyapa. Kita bisa menyambut satu dengan yang lain dengan senyum. Kita boleh bercerita, berbagi pengalaman yang sempat. Tetapi yang pasti ada waktu dan kesempatan untuk duduk lagi. Bersama-sama menghayati kasih Tuhan sebagai satu keluarga Allah. Entahkah kita kuat? Entahkah kita kurang fit? Karena ada beberapa orang-orang tua kita yang sedang dalam kondisi kurang fit. Saudara-saudara kita. Tapi ada sukacita bahwa ada kesempatan masih diberi kemampuan boleh tiba di rumah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Baru saja kita membaca kisah seorang lumpuh yang disembuhkan. Pertanyaan awal untuk menghantar kita masuk dalam perenungan hari ini. Membaca atau mendengar kisah tadi, kira-kira apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan ketika mencoba membaca dari ayat 1? Ketika suatu hari Petrus dan Yohanes akan pergi ke Bait Allah dan di gerbang indah ada seorang yang lumpuh yang dibawa orang ke sana untuk hendak meminta sedekah. Tapi kemudian Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku. Untunglah Petrus dan Yohanes tidak melewati mereka. Ada kata tapi, apa yang kupunyai akan kuberikan kepadamu demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Apa yang Bapak Ibu Saudara rasakan ketika membaca kisah ini? Yang pasti ada rasa bahagia, ada yang terharu, ada yang takjub, dan berbagai perasaan yang bisa kita alami. Karena kisah yang dipaparkan dalam cerita ini berakhir dengan sangat baik, seperti yang diharapkan semua orang, sakit dan sembuh. Walaupun si lumpuh ini sendiri mungkin tidak pernah membayangkan bahwa ia akan mengalami kesembuhan itu, karena tujuan ia datang ke situ adalah meminta sedekah. Saudara-saudara, minggu-minggu, bulan-bulan setelah peristiwa Pentakosta atau keturunan Roh Kudus, pasal sebelum bacaan kita, penuh dengan kejadian-kejadian yang sangat menggembirakan. Dikatakan setelah peristiwa turunnya Roh Kudus, ada banyak peristiwa yang sangat menggembirakan, yang dialami, yang dinikmati, yang dilakukan oleh umat Tuhan. Kejadian-kejadian yang menggembirakan, sehingga rupanya kita tidak sanggup melukiskan betapa bersih, berat, betapa suci dan tulusnya kehidupan jemaat waktu itu. Dan ini nyata ketika pasal sebelumnya menguraikan bahwa orang-orang percaya yang telah menerima Roh Kudus, mereka setia dalam iman.
Mereka penuh perhatian mengikuti pengajaran rasul-rasul. Karena itu kalau kita baca kemana saja rasul pergi, mereka ikut. Bayangkan dikatakan 3.000 orang dibaptis. Bukankah itu sesuatu yang menggembirakan? Tidak hanya berhenti pada baptisan, tetapi dikatakan mereka sehati dalam persekutuan. Mereka terikat oleh kasih yang erat. Yang kaya membagi kepunyaannya pada yang miskin untuk bersama-sama berbakti kepada Sang Juru Selamat. Dalam hidup sehari-hari, pada awal mula kehidupan jemaat mula-mula, tidak ada yang mementingkan diri sendiri. Hidup bersama, membagi kepunyaan sesuai kebutuhan mereka. Dan itu seakan mengalir tanpa dipaksakan. Karena itu kalau kita baca pasal-pasal sebelumnya, ada yang menjual harta miliknya, ada yang menjual ladangnya, dan membawa kepada rasul untuk dibagikan kepada semua orang sesuai dengan kebutuhan mereka. Tidak ada atau bukan paksaan. Lebih dari itu, mereka setia ke bait Allah. Karena dalam tradisi Yahudi ada jam-jam sembahyang tertentu. Dan karena itu bisa kita mengerti ketika bacaan kita ayat 1 mengatakan pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, ada jam-jam sembahyang tertentu orang masuk di dalam bait Allah. Sukacita besar memenuhi hati mereka semua. Dan itulah yang membuat lahirnya keikhlasan untuk saling membantu. Karya Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan dikatakan mereka disukai semua orang. Apa yang menjadi seringkali menjadi pemisah kita dengan orang lain? Karena kita tidak disukai. Bahkan kadangkala sikap tidak menyukai itu dijadikan benteng pertahanan. Itu yang memisahkan kita dari orang lain. Tapi jemaat mula-mula dikatakan mereka disukai semua orang. Maka pujian kepada Allah terus dinaikkan. Mereka kuat dan teguh. Para rasul-rasul melakukan banyak mujizat. Dan salah satunya adalah menyembuhkan orang lumpuh di gerbang bait Allah. Adakah kisah hidup jemaat mula-mula masih menjadi patokan dan nilai-nilai hidup yang terus bertumbuh dalam diri kita, dalam persekutuan kita, dalam hubungan kita dengan orang lain? Menjadi bahagian kehidupan anak-anak Tuhan sampai hari ini, sehati, tekun dalam pengajaran, saling membantu. Ada mujizat dan karya Allah di sana. Entahkah itu besar atau kelihatan secara spektakuler. Tapi juga bisa sangat sederhana. Contohnya, teguh dalam iman. Itu juga mujizat. Sebab tidak semua orang bisa teguh dalam imannya. Walaupun itu tidak bisa didemonstrasikan seperti sembuhnya seorang lumpuh. Karena kesetiaan Petrus dan Yohanes, langkah mereka terus menuju dan diarahkan ke bait Allah.
Maka di sana karya Kristus nyata mengubah orang lumpuh. Ketika ia meminta sedekah untuk menyambung hidup, Petrus dan Yohanes katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Orang Nazaret itu berjalanlah. Dikatakan ia memegang tangan orang itu, ia membantunya berdiri. Seketika itu juga dikatakan kuatlah kaki dan mata kaki orang itu, sehingga ia berjalan, ia berlari, ia melompat, ia ikut masuk dalam rumah Tuhan, dan ia memuji Tuhan. Pernahkah kita merenungkan? Pernahkah kita menyadari bahwa kepercayaan, bahwa iman yang kita bangun di dalam Kristus yang bangkit adalah harta yang terbesar yang kita punyai? Karena kalau tanpa iman kepada Kristus, tanpa keselamatan, segala pencapaian kita akan berakhir pada kebinasaan. Maka memegang kepercayaan, hidup dalam iman kepada Kristus, sesungguhnya saudara dan saya memiliki harta terbesar. Tidak dapat ditukar dengan uang, tidak dapat dibandingkan dengan apapun, sebab tebusannya, bayarannya adalah darah Kristus. Iman yang kita bangun di dalam Kristus yang bangkit adalah harta terbesar yang kita miliki. Mungkin kita tidak punya emas dan perak seperti Petrus dan Yohanes, tapi zaman sekarang rata-rata orang punya emas, perak. Bahkan ada yang menyimpan emas dan perak sebagai sebuah warisan, karena gampang dijual katanya. Entahkah kita punya atau mungkin tidak kita punya seperti Petrus dan Yohanes. Tapi apa yang kupunyai? Kata Petrus. Apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Tanya pada diri masing-masing kita. Apa yang kita punyai saat ini? Apa yang saya, Bapak Ibu Saudara, kita semua? Jangan tanya apa yang dipunya orang lain. Tanya pada diri kita. Apa yang kupunyai saat ini? Iman kepada Kristus. Iman kepada Kristus itulah yang harus menggerakkan hati kita. Itulah yang harus menggerakkan tangan kita. Itulah yang akan mengokohkan kita. Dan menghubungkan kita, menyatukan kita dengan orang lain. Jangan iman kepada Kristus menjauhkan kita dari orang lain. Inilah gambaran hidup rasul-rasul. Bersedia memberikan apa yang mereka punyai. Satu yang kelihatan, imannya. Dalam nama itu, mereka memberi sesuatu kepada orang lumpuh, tetapi juga dalam merefleksikan iman itu tidak terpisah dari waktunya, dari hatinya, dari hidupnya. Coba kalau dia tidak pergi ke bait Allah. Coba kalau ia tidak melihat orang yang lumpuh. Langsung saja masuk di bait Allah. Ada waktu. Ada hati. Ada hidup.
Dan dengan semua itu dikatakan menjadi alat dan sarana untuk menyatakan kasih karunia Tuhan. Tangannya memegang. Ada tangan yang siap terulur. Tidak semua tangan bisa terulur toh. Tapi kalau tangan siap terulur, Petrus dan Yohanes dikatakan, dia mengulurkan tangannya demi nama Yesus, orang Nazaret itu. Ia mengulurkan tangannya, membantu. Ia berdiri, kuatlah mata kaki dan kaki orang itu, lalu ia melangkah. Petrus dan Yohanes tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memberikan segenap kekuatan waktu, bahkan kasih mereka kepada orang yang membutuhkan. Segala perkara yang luar biasa pada ciri jemaat mula-mula, lahir dan digerakkan oleh satu nama, Yesus Kristus, orang Nazaret itu. Kata Nazaret mengingatkan dan membedakan kuasa-kuasa para tukang-tukang sihir. Sebab bukan hanya kuasa nama Yesus yang menyembuhkan, ada juga kuasa-kuasa yang berupaya untuk menggoyahkan orang lain. Dalam nama Yesus mau menegaskan bahwa kesembuhan si lumpuh bukan datang dari dunia, tetapi dari Yesus. Nazaret juga mengingatkan orang-orang banyak waktu itu bahwa Yesus yang mereka salibkan mati dan dikuburkan adalah juga Yesus yang bangkit dan hidup, yang mengalahkan kematian. Dan Yesus yang sama itu yang menjadi sumber kesembuhan si lumpuh. Mereka salibkan, tetapi itu yang mampu membawa sesuatu yang luar biasa. Sehingga kemudian si lumpuh mengalami perubahan secara total. Ia tidak hanya menyembuhkan fisiknya, tetapi juga jiwanya. Gerbang Indah. Ada tradisi yang berlaku waktu itu. Orang lumpuh, orang kusta dianggap najis, sehingga tidak boleh masuk dalam bait Allah. Karena itu ketika orang-orang membawanya ke bait Allah, sebatas di gerbang indah. Apa yang mau disampaikan kepada kita? Ada sukacita besar oleh keselamatan di dalam gereja. Tapi ada orang-orang yang ditindi oleh beban di luar gereja. Kesanalah nama Yesus hendak diberitakan. Kesanalah kasih juga hendak disampaikan. Gereja dipanggil untuk keluar dari tembok-tembok gereja, untuk bercerita tentang kasih, supaya orang lain melihat siapa Kristus yang tidak hanya mengubah fisik, menyembuhkan, tetapi juga mengubah jiwa dari seorang yang hanya diam, duduk menadahkan tangan, tetapi kemudian berlompat kegirangan, fisiknya disembuhkan, rohaninya dipulihkan. Tadinya hanya menadahkan tangan, tetapi sekarang ia melangkah dengan kegirangan, mulutnya memuji Tuhan, dan langkahnya tidak pernah berhenti, memberitakan Yesus yang sudah mengubah hidupnya. Saudara dan saya sudah menerima Yesus? Mari wujudkan itu dalam perjumpaan dengan orang lain, bukan hanya dalam tembok-tembok gereja, tapi melangkah keluar. Sebab di luar sana orang rindu melihat apa yang membuat kita kuat, apa yang membuat kita tegar, apa yang membuat kita bisa menyatu. Buktikan itu
kepada orang luar. Maka wajarlah kalau orang-orang takjub. Dikatakan orang-orang takjub. Dan sesungguhnya proses penyembuhan selumpuh, salah satu tujuannya adalah menjadi kunci bagi Petrus dan Yohanes untuk memperjelas, mempersaksikan kepada orang banyak waktu itu tentang siapa Yesus. Kalau tidak ada orang lumpuh, orang akan berkata, ah biasa ji. Tapi karena dia lihat ini itu, luar biasa. Dan Petrus tegaskan, bukan dia, bukan mereka. Ketika orang takjub, takjubnya orang diarahkan oleh Petrus dan Yohanes untuk menuju kepada Yesus. Adakah sesuatu yang kita buat dalam hidup yang membuat orang lain takjub? Jangan berhenti pada diri kita. Tapi apa yang membuat orang takjub? Bahwa itu untuk menghantar orang bukan karena kita, tetapi karena dia, Kristus yang sudah mengalahkan kematian. Bahwa Kristuslah sumber kehidupan yang mengubah, yang memulihkan, dan bahkan yang menyelamatkan. Inilah panggilan kita untuk terus membawa orang berjumpa dan melihat Yesus melalui perkataan, melalui uluran tangan, melalui kepedulian, tetapi juga kesiapan berbagi. Kesembuhan fisik memang penting, tapi keselamatan jiwa jauh lebih penting. Gereja dipanggil untuk keluar. Gereja diutus untuk menjumpai, melayani, menolong, dan menyambut, bahkan menguatkan orang. Orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang berada di luar gerbang, gambaran keindahan dan kemegahan. Ingatlah akan nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mampu menggerakkan hati, nama yang sanggup mengokohkan kaki untuk terus melangkah, bahkan nama yang memampukan kita untuk dapat bersehati dengan orang lain. Kalau seandainya peristiwa penyembuhan orang lumpuh ini terjadi di zaman ini, kira-kira apa yang akan terjadi? Viral. Tapi walaupun kisah ini terjadi beberapa puluh tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, tapi hari ini tetap meneguhkan dan mengokohkan kita menjadi sebuah berita yang akan terus mengokohkan, mengingatkan saudara dan saya punya harta terbesar. Jaga itu, pelihara itu, jadikan itu alat yang menyatukan kita dengan orang lain. Kerjakan segala sesuatu atas nama Tuhan. Karena itu firman Tuhan berkata, apapun juga yang engkau perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Memang manusia sasarannya. Tapi apa yang nyata kepada sesama, bukti kasih kepada dia. Lebih dari itu, ingatlah saudara dan saya adalah juga orang-orang yang lumpuh karena dosa. Penyakit dosa membuat Bapak Ibu saudara dan saya lumpuh. Siapa yang menyembuhkan kelumpuhan kita dari dosa? Yesus. Yesus itulah yang harus diberitakan. Yesus itulah yang menjadi dasar. Tangan kita bergerak, kaki kita melangkah, mulut kita berkata-kata, hati kita memandang, dan pikiran kita berpikir. Jangan cari yang tidak ada pada kita, tapi temukan yang ada pada kita. Dan pakai itu untuk menyaksikan Tuhan dan memuliakan namanya. Amin. Persembahan pujian bagi kemuliaan nama Tuhan
Yang pertama dari anak sekolah minggu, jemaat Immanuel. Kemudian kor rayon 7. Dan sesudah itu nanti kita lanjutkan lagi. Anak sekolah minggu. Ya. Jadi anak-anak sekolah minggu kita bergantian tiap-tiap pos pelayanan untuk tampil di gereja.

0: Kopi Bau-Bau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Kak, ambilin air dong.
2: Ambil sendiri lah, Dek.
1: Aku masih pusing loh, Kak.
2: Ya bilangnya yang bener dong, ulangi.
1: Ya kan udah bener, ambilin air, Kak.
2: Gak mau, mana kata tolongnya?
1: Ya, tolong.
2: Yang bener.
1: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
2: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
1: Oke, taruh situ.
2: Terus?
1: Terus apa?
2: Adek.
1: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
2: Maaf gak sengaja.
1: Yah, jadi basah semua.
2: Maaf ya.
1: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
3: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
4: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah.
5: Ya baik pendengar, masih bersama kami Rari Bau-Bau di FM 97.8 MHz. Dan juga tadi kita sudah ikuti secara langsung ibadah gereja bersama Perus 1 RRI Kendari. Dan pendengar, sesaat lagi juga kita akan bergabung ya bersama Pro 2 RRI Kendari untuk mengikuti Bintang Radio. Untuk itu terus bersama RRI Bau-Bau.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Pancasila. Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi,
1: workspace, pagi, ya, ya. Pagi, ya.
0: RRI Digital.
2: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id
4: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowo Lio, Kelurahan Sangara Pada, Kecamatan

0: 97,8 MHz dari Bau-Bau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya penyiar Anda Cali Syaribul dan juga operator musik kita Bung Samsul Bahri di kebersamaan kita untuk keton siang ini. Untuk edisi kita hari ini pendengar Minggu 6 September 2026. Gimana kabar Anda pendengar? Mudah-mudahan masih diberikan semangat dan juga insya Allah hari ini semua berjalan baik. Apapun itu pendengar aktivitas Anda di akhir pekan ini. Dan pendengar, untuk kebersamaan kita selanjutnya kami akan langsung bergabung dengan Pro 1 RRI Kendari, pendengar. Maksud kami Pro 2 RRI Kendari, di mana saat ini tengah berlangsung final Lomba Bintang Radio 2026, pendengar, yang di mana nanti ada 10 finalis perempuan dan 10 finalis wanita dan 10 finalis pria yang nantinya akan berkompetisi untuk memperebutkan siapa yang terbaik begitu, dan nantinya akan mewakili RRI Kendari dan juga Sulawesi Tenggara untuk maju ke Bintang Radio Nasional tentunya. Baik, kita langsung bergabung dengan Pros 2 RRI Kendari pendengar, dan kami yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
1: Indonesia 2026, gimana nih Pak tanggapannya melihat antusiasme dari peserta untuk penyelenggaraan Bintang Radio di tahun ini?
2: Ya, jadi memang dari tahun ke tahun kan diselenggarakan. Ya. Cuman karena tahun kemarin ada penghematan anggaran di negara, maka online ya. Dan tahun ini pun secara stimulan di seluruh Indonesia juga diselenggarakan secara online. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa sang juara nanti kalau sudah ada, karena ini kan diserahkan di Korwil ya. Nah, nanti setelah penjurian dari Kendari juga nanti akan dijuri oleh

0: Korwil,
1: yes. Begitu. Jadi antusiasme anak-anak cukup menarik di Kendari.
0: Iya. Yeah.
1: Tahun ini saja sudah sekitar 60-an ya.
0: Betul.
1: Peserta.
0: Betul.
1: Dari seleksi kemarin, baik seleksi administrasi maupun seleksi dari panitia, bahwa diambil berapa? Sekarang
0: 16.
1: Nah, nanti mereka 16. Saya juga dengar kemarin secara ketat sis vokal mereka berkualitas semua.
0: Iya, betul.
1: Tapi enggak mungkin juri 16-nya diambil kan?
0: Yes.
1: Nah, nanti diseleksi lagi begitu. Jadi antusiasme kalau ditanya tadi setiap tahun ada. Itu pun kami tutup masih ada pendaftar.
0: Iya,
1: menyusul. Kalau kita mau tampung ya lebih dari 60. Iya. Begitu. Benar. Jadi ajang ini semakin menarik dari tahun ke tahun, apalagi banyak peminat dari generasi muda.
0: Betul sekali. Iya, ya, karena kita mencari the next nih bintang radio yang akan menjadi radio star dari Kendari, betul ya, begitu ya. Pak ya. Ya.
2: Nah, hari ini kan kita temanya berkain ya.
0: Betul. Nah,
2: Bapak juga pakai wis.
0: Tidak kalah pokoknya ya.
1: Apa ini sal namanya? Sal.
0: Iya, ya. Shell.
2: Ini boleh di spill enggak Pak, itu kain dari daerah mana kalau boleh tahu?
1: Dari apa? Tolaki.
0: Oh, ya terlihat ya garis-garis tenunannya. Ukiran-ukirannya. Oh, baik.
1: Dari ibu saya. Hai, Kona.
0: Ini ada bintang
1: selatan.
2: Oke. Ya, baik Bapak, mungkin terakhir harapannya Pak untuk finalis Bintang Radio di tahun ini seperti apa?
1: Harapan saya Kendari kalau saya lihat ya, apalagi peserta wanitanya itu sangat bagus-bagus suaranya. Saya mengikuti kemarin semua berkualitas suaranya. Mempunyai power, mempunyai apa namanya vibrasi, kemudian ininya juga sangat profesional, artinya penguasaan mic-nya itu mereka bisa tolong. Nah, yang saya sampaikan kepada mereka terutama peserta 16 orang ini, jadilah dirimu di dalam lagu. Artinya penjiwa. Kalau sudah kena dan orang yang mendengarkan menyanyi, saya kemarin peserta dari mana itu?
0: Ya. Iya Pak.
1: Dia menyanyi lagu Butet. Butet.
0: Yes.
1: Itu saya menyanyi air mata gitu. Artinya rasa itu yang dia menyanyikan sudah sampai ke batin saya gitu. Menyentuh. Nah, memang tidak hanya vokal dari konsonan yang dinilai, tetapi juga dari penjiwaan.
0: Betul sekali.
2: Dan juga ya, tanpa berlama-lama mungkin karena teman-teman Perdua dan juga Bang Gona pasti sudah tidak sabar ya untuk melihat dan juga mendengarkan penampilan-penampilan peserta kita di siang hari ini. Mungkin langsung saja kita persilakan kepada Bapak Kevsa untuk membuka acara Bintang Radio Indonesia 2020.
1: Baik, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Saya Noval Sahupala, Kepala LPP RRI Kendari. Saya mau baca ini tadi diserahin naskah pantun ya melalui.
0: Boleh. Mana coba pantunnya? Nanti kita sambil jawab cakep ya.
2: Teman-teman balik layar juga boleh.
0: Boleh ya.
1: Oke. Mahal ini makan kenari.
0: Cakep.
3: Makannya bareng Sitika.
0: Cakep.
1: Bintang Radio 2026 RRI Kendari hari ini
3: resmi saya.
0: Yeay. Dan dengan ini Yayan ya, maka penjurian tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari, rangkaian RRI Fest 2026 resmi dibuka. Akan segera kita mulai juga ya. Terima kasih Bapak sudah hadir hari ini.
2: Iya, baik teman-teman dan juga, nah, stay tune ya, karena kita masih ada rangkaian yang akan kita selenggarakan pada siang hari ini. Stay tune di Penjurian Tahap 1 Bintang Radio 2026, rangkaian dari RRI Fest 2026.

sudah dimulai. Kamu bisa langsung saksikan melalui live TikTok RRI Kendari atau dengerin Pro 2 dan Pro 4 RRI Kendari sekarang. Gimana? Udah siap belum? Dukung jagoan kamu di seleksi tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Vote finalis favorit kamu di bintangradio.rri.id. Stay tuned!

0: saksikan melalui live TikTok RRI Kendari atau dengerin Pro 2 dan Pro 4 RRI Kendari sekarang. Gimana? Udah siap belum? Dukung jagoan kamu di seleksi tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Vote finalis favorit kamu di bintangradio.rri.id. Stay tuned.
1: Delapan FM Pro 2 Kendari, teman kamu masih bersama ya di penjurian tahap 1 26 rangkaian dari RRI Fest 2026.
2: Masih bersama dengan duo Mega.
1: Tentu saja ya, kita adalah meganya.
2: Yes, kita masih berharap sebenarnya untuk menjadi the next bintang radio.
1: Iya,
2: ya.
1: Tapi kita tahan dulu harapan kita ya.
2: Betul, kita kasih yang muda-muda. Iya. Waktunya Min yang muda-muda ya Yan ya. Iya, karena kita masih tergolong underage sebenarnya.
1: Iya, dan tentu saja ya Isa ya, pelaksanaan Bintang Radio tahun ini tentunya bukan kita yang menilai.
2: Takutnya jadi pemenangnya sih, ya. Iya.
1: Yes. Wakili gitu.
2: Betul, ya. Aduh, khawatir saya ya Yan.
1: Makanya kita juga mengundang ya. Ada 3 orang juri ternama yang juga kompeten di bidangnya masing-masing ya.
2: Ada siapa tuh?
1: Ada siapa, kita perkenalkan dulu. Ada Kakak Bayu Firmansyah. Hai Kakak Bayu.
3: Halo, halo.
2: Aja sebenarnya sudah asing Mini ya Yan.
3: Iya.
2: Kalau Kak Bayu di
1: sebenarnya enggak perlu Mi kita kenalkan. Perkenalkan diri sendiri saja bisa enggak?
2: Yes. Jadi Kak Bayu ini adalah broadcaster kita juga di RRI dan di tahun ini tuh jadi
1: ketua panitia.
2: Betul. 2026.
1: Kita tanya kabarnya dulu ya. Takutnya kita dimarahin
2: abis. Aduh. Bagaimana kabarnya Kak Kanda?
1: Kabarnya Kak Kanda?
3: Kabarnya mirip-mirip cuaca lah ya.
2: Mirip-mirip. Kita terka dulu ya Yan ini.
1: Maksudnya gimana nih? Maksudnya
3: kalau kabar sih baik, tapi menghadapi kompetisi ini karena kita tahu yang akan tampil ini semua bisa dibilang pada bisa nyanyi. Ya kan? Jadi untuk melihat yang terbaik di antara mereka, betul tadi seperti kalau kata dibuka oleh Pak Kepala RRI, yang mampu mengenakan lagu ini nanti, menghayati lagu ini, jadi bukan hanya memberi sajian nyanyian, tetapi juga ada rasa di dalamnya, gitu kan?
2: Yes.
3: Mau dapat rasa yang lebih ada, tambah sedikit micin.
2: Boleh nih.
1: Boleh. Oke, baik, bukan hanya Kakak Bayu saja ya. Tentunya kita juga punya kakak yang cantik. Ini lagunya sudah terdengar sampai seluruh penjuru Indonesia. Bagaimana asik?
2: Takutnya nanti lari semua penonton ini ya Yan.
1: Takutnya kita yang diundang.
2: Betul. Gitu, kan? Oke, ada siapa nih ya Yan?
4: Halo.
2: Halo.
4: Halo seluruh pendengar RRI.
1: Apa kabar Kakak?
4: Baik.
2: Alhamdulillah. Pink hari ini ya.
4: Iya, sesuai warna favorit saya.
1: Oke, jadi Kakak Amira ini ya teman Pro 2 dan juga Bang Gona adalah penyanyi sekaligus juga juara 2 Bintang Radio Nasional 2023. Dan sekarang juga sudah punya 2 single ya, Cinta Imajinasi dan juga Bagaimana.
4: Betul.
2: Kita langsung tanya kabarnya saja nih bagaimana.
4: Iya.
2: Gimana hari ini dengan Euforia Bintang Radio RRI Kendari?
4: Jadi tadi malam itu gak bisa tidur kak.
2: Kenapa?
4: Excited. Dan semua para yang habis minum kopi sangat gak ketemu buat pas lihat posternya tuh muka-muka baru semua.
2: Betul. Saya kira gak sabar ketemu kita berdua.
4: Itu juga sih. Boleh. Boleh
2: pokoknya tetap berharap, nada.
1: Pokoknya digas terus.
2: Oke. Nah, tidak hanya berdua ya, karena juri kita ada 3 teman berdua dan juga Bang Gona. Ada Kak Dia Soraya Fakih, seorang musisi. Kak Dia juga ini adalah finalis Bintang Radio RRI Kendari tahun 2019 yang sering ke acara-acara Kak Ayah ya, kita akrabnya. Ini adalah seorang MC juga. manager coach juga di salah satu label musik dan jangan salah, yoga enthusiast. Kita langsung kenalan Kak Dia Saraya Fakih.
5: Halo.
1: Halo BCL.
5: Aduh.
1: BCL. Apa kabar Kak Aya?
5: Alhamdulillah baik.
1: Iya, walaupun di balik layar kita sering ketemu ya, tapi kita mau tanya juga nih, gimana antusiasnya Kak Aya nih hari ini mau jadi juri lagi, dipercayakan jadi juri di hari ini?
5: Alhamdulillah deg-degan ya. Ya, deg-degannya karena kemarin waktu audisi yang pertama peserta banyak yang bagus-bagus, banyak yang baru juga. Jadi memang di sini kita harus mencari dan menyeleksi yang paling terbaik. Jadi kita harus bisa lihat siapa-siapa sih yang menjadi, yang bisa mewakili nanti kita di ajang di nasional, di Bintang Radio Indonesia, yang mewakili dari Sulawesi Tenggara. Pokoknya Sulawesi Tenggara juara ya.
2: Yes.
1: Amin, amin, amin. Semoga nanti ada perwakilan juga dari RR Kendari ya, yang bisa ke nasional.
2: Betul sekali. Jadi teman produser dan juga Bang Gunat dan viewers yang lagi di TikTok dan juga YT.
1: YT ya.
2: Yes, jadi setelah melalui nanti tahap seleksi di Satker ya, ya nanti akan diseleksi lagi di tingkat Korwil, baru berikutnya tahap ke tingkat nasional. Itu seperti pengalamanku sih beberapa tahun lalu.
1: Okay. Oh, kamu di tahap keberapa kemarin?
2: Kemarin baru mau pendaftaran langsung ditahan kan, enggak boleh, enggak boleh.
1: Pantas saya enggak lihat ya. Oke,
2: okay. Oke. Okay.
1: Tentunya kita mau kembali ya menghimbau kepada teman Perdua dan juga Bang Gona, jangan lupa untuk ramaikan akun media sosial kita di YT dan juga TikTok. Jangan lupa tap-tap like ya, karena nanti bakal ada kuis juga.
2: Yes. Kuisnya ini teman Perdua dan juga Bang Gona, jangan panik, jangan khawatir karena bukan abal-abal.
1: Iya, pokoknya kuisnya banyak, bukan cuma satu.
2: Betul. Ya. Bahkan ada, kita saja ingin merebut ya, Yan ya.
1: Iya, kalau kita bisa sih sebenarnya kita mau ambil.
2: Aduh. Ayah. Mana? Sudah siapkan username-mu?
1: Oke, deh. Kita langsung mulai saja kali ya perkenalan finalis kita yang pertama. Ada siapa, Isa?
2: Yang pertama ini Yayan ya. Ini akan datang dari peserta putra ya untuk nomor urut 1. Jadi untuk hari ini sesuai tema kita berkain karena akan menyanyikan lagu daerah Yayan ya.
1: Oh, iya, betul. Jadi peserta hari ini bakal membawakan lagu daerah Nusantara ya. Oke, baik.
2: Oke, okay, untuk finalis nomor 1 akan membawakan lagu Bole Lebo dengan nada dasar plus 3.
6: 3, 2, 1, panggil on.

0: Yes, untuk peserta nomor tampil 1 tadi ya, Yayan boleh lebo teman berdua juga Bang Gona, lagu yang berasal dari Pulau Raute, Kabupaten Rotendau dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jadi lagunya lagu Nusantara tapi bisa dibawakan dengan hebat ya. Betul. Sama finalis kita nih, Yayan.
1: Betul, luar biasa. Nah, kita mau minta komentar juri kita, salah satu dewan juri kita di siang hari ini. Siapa nih yang kita mau tanya ya?
0: Meskipun semuanya terlihat lagi sibuk, aduh ini kayaknya mulai bingung ya kasih tekniknya berapa.
1: Kita mau kabar dulu deh kalau gitu ya. Boleh minta tolong Kakak Aya mic-nya?
0: Bagaimana Kak Bayu?
1: Kak Bayu, peserta kita yang pertama.
0: Yang pertama bagaimana nih untuk Fagil. Opening?
2: Yes. Fagil ya, kalau masalah nyanyi pasti kentara ya, kelihatan bisa nyanyi. Tapi mengenakan lagunya, ibaratnya kita kalau kayak sebagai broadcast RRI ya kan, lagi ngeplay lagunya, lumayan sih.
0: Ya, oke.
2: Semangat ya Fagil, jangan lupa kasih tahu teman-temannya pendukungnya untuk terus vote. Semoga betul. Fagil jadi yang terbaik lah, itu aja.
0: Oke.
1: Kita untuk juga teman Pradua, Bang Gona dan juga teman-teman yang nonton di YT dan juga live TikTok kita, jangan lupa untuk vote peserta.
0: Yes. Ada di barcode di bawah sini.
1: Di bawah sini silakan di scan.
0: Nah, kita tunjuknya biar kena. Ya? Nah, di bawah sini.
1: Silakan langsung di scan aja di situ ya.
0: Yes. Kalau untuk kamu juga teman Pradua dan juga untuk Bang Gona yang mau vote juga bisa langsung ke laman resminya ya di bintangradio.rri.id.
1: Iya, betul banget. Oke, kalau gitu kita langsung ke peserta selanjutnya.
0: Baik, kita sambil menantikan juga Yayan ya, kira-kira lagu apa lagi yang kedua ini, Yayan? Betul.
1: Ya, tentunya sudah disiapkan juga dari pusat, tinggal masing-masing peserta aja nih yang pilih kira-kira lagu mana yang akan mereka bawakan di siang hari. Saya kembali mengingatkan juga ya buat teman-teman Pro 2, Bang Gona dan juga yang lagi menyaksikan di YouTube dan juga TikTok, jangan lupa di tap-tap layarnya.
0: Yes, tuh mana? Tap-tap-tap sampai berapa ya nih? Sebanyak-banyaknya.
1: TikTok sekarang sudah 13,9
0: kak. 13 ribu.
1: Iya. Kita tunggu sampai 50 ribu.
0: Ya, Yan, kayaknya kita harus jadi selebtok kayaknya.
1: Kita tunggu sampai 50 ribu.
0: Betul.
1: Dan kita buka kuisnya. Jadi yang
0: tap-tap ayo mana tap-tap layarnya ya. Dan juga Yayan untuk teman berdua yang lagi dengarkan di 90.8 FM atau yang lagi di 103.4 MHz, kembali juga kamu bisa saksikan langsung juga sekarang kita lagi live ya di TikTok RRI Kendari dan juga di YTR RRI Kendari. Nanti kamu bisa juga ikutan kuisnya, jangan lupa nanti ada persyaratan yang wajib kamu ikuti, makanya stay tune.
1: Iya, kalau mau tahu apa stay tune aja. Oke deh, kalau gitu kita langsung aja ke finalis kita selanjutnya yang sudah siap ya, yang akan.
0: Oke, ada peserta nomor 2 dengan judul lagu Butet Nada Dasar -3.
3: Tes, tes, tes.

0: Ya.
1: Luar
0: biasa ya.
1: Lagu dari Sumatera Utara ya, Yan.
0: Betul.
1: Ya, ini lagu daerah asal Sumatera Utara dibawakan sama peserta nomor 2. Tampaknya dewan juri ini makin terlihat apa ya, Yan, ya.
0: Bingung ya. Bingung. Padahal baru 2 peserta ini.
1: Betul.
0: Kita masih ada beberapa lagi. Kita mau tanya ke Kakak Amira.
1: Kita dengarkan dulu ya. Deh ya.
0: Komentar dari Kakak Amira, gimana nih peserta kita yang nomor urut 2?
1: Nomor 2 bagaimana, Amira?
2: Oke, Komang masih muda sekali ya. Tadi saya dengar umurnya masih 16 tahun. Wah, itu 16 tahun itu termasuk stabil.
1: Yes.
2: Suaranya good. Dan mungkin Komang agak-agak nervous mungkin ya. Jadi tadi ada ya blank sedikit lah ya. Tapi it's okay untuk umur segitu mau tampil dan ada di berapa besar ini, Kak?
0: 16
2: besar ini udah luar biasa ya. Jadi semangat terus, Komang.
1: Yeay. Semangat ya untuk nomor urut 2 tadi ya. Yayan yang bawakan lagu Butet. Kayaknya kalau kita yang bawakan tadi
0: lebih ke gimana ya, kayak ya. Jangan terlalu
1: langsung
0: jujur
1: berubah, ya.
0: Langsung berubah vibes-nya ya.
1: Padahal itu waktu saya pernah bawakan lagu ini, Bo. Saya plus 7 waktu itu.
0: Kalau saya minus 100 nih waktu itu ya. Oke, kita kembali mengingatkan ya buat teman-teman Pradua dan juga Bang Gona yang juga sudah join di YT dan juga live TikTok kita. Jangan lupa nanti sebentar kita bakal ada kuis dan jangan lupa untuk vote peserta favorit kamu. Kamu bisa scan barcode yang ada di layar kamu ya.
1: Dan jangan lupa juga sebelum ikut kuis pastikan follow dulu ya media sosial RRI Kendari, entah di IG atau di TikTok kita teman berdua. Kamu juga bisa sambil mention-mention nih siapa nih peserta-peserta favorit kamu.
0: Ya.
1: Mungkin ada mau mention pas tampil kasih coba emot-emot paling menyalamu.
0: Betul.
1: Apa?
0: Nanti kita cari juga komentar-komentar paling lucu.
1: Yes.
0: Nanti kita bakal bacain. Kapan lagi dibacakan ya sama kita berdua.
1: Nanti komentar terbagus di follow sama Yayan.
0: Di follow sama Isa juga.
1: Dewan di follow sama seleb. Toh kapan lagi ya, Yan?
0: Kapan lagi ya? Ini adalah kesempatan paling langka ya.
1: Kayaknya mereka menyesal nanti. Kenapa sub komen tadi nih?
0: Kenapa di sub komen? Oke deh kalau gitu langsung aja kita mulai ke peserta kita selanjutnya ya. Yang akan bawakan
1: lagu Si Patokaan dengan Nada Dasar plus 5.

0: Yes. Wow. Si patokan Yayan ya. Lagu ini berasal dari Sulawesi Utara. Betul. Di lagu Sulawesi dibawakan sama penampil nomor 3 tadi. Ini lagu yang rasanya begitu riang gembira.
1: Betul. Jadi kita kayak sambil joget-joget. Yes. Tipis juga tadi.
0: Apakah ya, seriang penilaian dewan juri? Yeah. Kita sambil dengarkannya satu.
1: Kita sambil dengarkan komentar satu dulu. Komentar dari Kakak Aya. Silakan Kakak Aya. Mohon maaf mic-nya agak jauh ya.
0: Aduh. Ih, Yayan.
1: Bisa ini.
0: Oke, Kak Aya, bagaimana penampil nomor tampil 3 tadi, Kak Aya?
2: Oke, Saktiawan Tovan.
0: Mm-hmm.
2: Bagus penampilannya. Mm-hmm. Percaya diri dan cuman nafasnya aja masih karena deg-degan ya.
0: Bisa jadi ya.
2: Jadi memang tapi udah bagus.
0: Udah bagus kayak ya.
2: Banyak ya.
0: Yeah. Yeah,
1: itu dia. Jangan lupa di vote ya.
0: Jangan lupa juga penilaian dewan juri juga memegang kendali yang sangat penting ya.
1: Betul,
0: Yan.
1: Betul, luar biasa.
0: Sumbangsinya besar.
1: Yeah, penilaian kita tidak dibutuhkan.
0: Aduh. Padahal saya sebenarnya, Bo.
1: Padahal sebenarnya kita sudah siap juga memberikan penilaian ya.
0: Yes.
1: Oke, terima kasih Kak Aya.
0: Yan, biar makin happy-happy.
1: Iya.
0: Lihat dulu ini antusias bagaimana viewers-viewers kita yang ada di TikTok, yang ada di YT, yang ada di Mbak Yuyup, mana-mana suaranya semuanya.
1: Yang di TikTok, komen api dulu, api. Jangan lupa di tap-tap layar juga.
0: Kita kayak sudah ini ya, yang di host-host live begitu.
1: Etalase satu.
0: Saya bilang setelah ini kita anumi.
1: Kita pindah profesi ya.
0: Okay. Udah jadi affiliate ya.
1: Yeah, sekarang itu like-nya sudah 26 ribu ya.
0: 26 ribu, tadi janjinya berapa like ya, Yan?
1: 50, tapi kayaknya kebanyakan ya. Kita genapkan jadi 27 ribu like.
0: Okay. 27 ribu, ayo teman-teman,
1: like, ayo di tap-tap layarnya. Yes. Kalau 100 ribu kebanyakan ya.
0: Nanti
1: Kakak kebanyakan. Nanti kuis pertamanya tuh sampai besok nih selesainya. Gimana ya ini ya.
0: Oke, untuk kuis pertama
1: kita,
0: dulu
1: kuis
0: ya.
1: Kuis pertama dulu kita 28 ribu dulu ya.
0: Biar makin tinggi antusiasnya. Nanti kita kejar target kita hari ini. Teman berdua dan juga Bang Gona dan viewers kita adalah 100 ribu like.
1: Betul.
0: Pokoknya senam ya.
1: Sudah 27 ribu like ya. Yang mau ikut kuis jangan lupa di komen api ya. Komen api sekarang juga. Kalau belum ada
0: api.
1: Yang komen api kita belum bacain kuisnya nih ya. Api.
0: Siapa ayo tahu ada juga ini ya Yan ya, teman berdua atau Bang Gona yang lagi dengarkan sambil antri-antri di SPBU, kan lagi panjang antriannya biasanya
1: bener,
0: ya. Jam-jam
1: kan
0: antri. Ayo deh, kamu sambil ikut kuis ya, sambil antri, dapat voucher, menyala.
1: Pokoknya menikmati keseruan juga di siang hari ini. Oke, mana
0: bagaimana
1: nih
0: ya,
1: dari teman-teman yang ada di TikTok, mana
0: kita
1: nih?
0: Kita sambil bacakan kali ya, Yan ya, nanti untuk persyaratannya sebelum kamu bisa join kuis nih, viewers-viewers kita tercinta dan juga pendengar. Teman berdua dan juga Bang Gona, sebelum ikut kuis ya Yan, pastikan kamu sudah follow dulu TikTok dan Igoy RRI underscore Kendari. Jadi nanti akan dicek sama admin kita yang sudah sangat berpengalaman ya. Dan juga jangan lupa untuk follow ayamgeprekbosku.id, follow juga PC Reflexology, dan juga ada All In Shoes Care ya Yan.
1: Iya betul. Dan ada Nasi Gopal.
0: Yes.
1: Dan juga ada underscore Easy Coffee.
0: Follow dulu itu semuanya ya Yan.
1: Itu adalah persyaratan ya. Walaupun kuisnya dijawab dengan benar, tapi persyaratannya tidak sesuai.
0: Tidak memenuhi.
1: Mohon maaf ya. Itu buat kita berdua.
0: Betul. Jadi usahakan tidak memenuhi berarti dia. Biar ke kita mungkin kuisnya ya.
1: Oke. Yang di TikTok tolong jangan komen saya juara aja ya. Tolong kalau yang sudah siap komen siap.
0: Alright. Dan kita langsung deh ya, kita coba nih. Ya. Kita cek ombak dulu, cek antusias yang ada di live TikTok kita, di live Bang Iye juga, silakan. Ready ya Yan untuk kuis yang pertama, apakah kamu sudah siap?
1: Iya, jadi sebelum kita bacakan kuisnya, nanti jawabannya tuh pakai hashtag ya. Hashtag Bintang Radio Indonesia RRI Kendari ya.
0: Nah, itu baru jawabannya ya.
1: Baru jawabannya, disertai dengan hashtagnya jangan lupa ya teman-teman ya.
0: Sekali lagi ya, mungkin nanti adminnya bisa juga di pin komentarnya. Oke, di hashtag Bintang Radio RRI Kendari, teman-teman ya.
1: Iya,
0: kita langsung ke pertanyaan.
1: Iya. Jadi ini kuisnya siapa cepat ya, cepat dan tepat. Langsung saja kuis yang pertama.
0: Untuk satu orang pemenang ini ya.
1: Ini untuk satu orang pemenang ya.
0: Oke.
1: Okay. Kuis ini dari Ayam Geprek Bosku.
0: Menyala 24 jam.
1: Oke. Okay. Okay. Sebutkan.
0: Oke, okay, apa nih Yayan kuisnya?
1: Sebutkan salah satu cabang Ayam Geprek Bosku yang ada di Kendari.
0: Ya, yes, sekarang juga, mana? Sekarang,
1: cepat, ayo. Cepat, cepat, cepat, cepat.
0: Karena ada banyak cabangnya juga ya di.
1: Salah satu aja, salah satu.
0: Di mana-mana ada ya.
1: Iya, jangan lupa hashtagnya ya teman-teman ya, hashtag Bintang Radio Indonesia RRI Kendari.
0: Yes. Okay. Pertanyaannya, mungkin ada tadi yang keskip ya Yan. Kita ulangi dulu
1: kita
0: ya.
1: Kita ulangi lagi pertanyaannya ya. Sebutkan salah satu cabang Ayam Geprek Bosku yang ada di Kendari.
0: Mana jawabannya? Oke, kita jangan lupa mencari pemenang tercepat, yang menjawab tercepat dan juga dengan
1: tepat. Ya, walaupun yes. Cepat, kalau tidak tepat itu tidak akan kita jaring
0: ya. Kan lumayan untuk kita ya Yan.
1: Iya, jangan lupa hashtagnya ya teman-teman ya. Hashtag yes. Bintang Radio Indonesia RRI Kendari. Mm-hmm. Jadi walaupun jawabannya benar, kalau hashtagnya nggak ada, mohon maaf nih ya.
0: Gugur
1: yeah. Ya.
0: Bagaimana antusiasme di TikTok? Kita sambil pantau ya, kita cek.
1: Kita sambil
0: menantikan. Ombak.
1: Oke, kita sudah punya pemenang.
0: Mana nih? Siapa ternyata pemenangnya?
1: Ada Laras Ayuning Tias 05.
0: Wow, yes. Kongres.
1: Mana nih orangnya?
0: Nanti untuk selanjutnya bisa klaimnya melalui DM di Instagram atau di TikTok RRI Kendari lah ya.
1: Iya benar, jangan lupa juga persyaratannya harus follow TikTok dan IG-nya RRI Kendari, ayamgeprekbosku.id ya. Dan juga iya, jawabannya tadi Ayam Geprek ya di Bundaran Teh.
0: Kayaknya langganannya ini.
1: Kayaknya langganan sih.
0: Coba ya. Ajak-ajak juga kita. Wow. Berharap terus kita dua ini kayaknya dia ya.
1: Oke, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Di kuis selanjutnya, tenang aja teman-teman, kita punya banyak sekali kuis. Betul. Bukan cuma satu ya.
0: Yes.
1: Yang belum kebagian, pantau aja, kita banyak sekali pokoknya kuis
0: ini untuk voucher kedua ya Yan. Saya berharapnya sebenarnya kita berdua yang dapat.
1: Iya, soalnya
0: yang ini
1: lumayan ini kita duduk.
0: Kita sangat membutuhkan ini ya. Berapa jam ini kita duduk after ini? Paling enak kalau refleksi dulu. Nah. Refleksi manja, pijit-pijit dulu toh di apa namanya di pokoknya di anggota tubuh. Oke, ini datang dari salah satu tempat refleksi yang lagi hype, lagi tren juga di Kota Kendari. Datang dari PC Refleksiologi. Siapa yang sudah siap, mana?
1: Yang sudah siap untuk kuis selanjutnya, mana?
0: Api-api dulu. Api.
1: Jangan lupa tap-tap layarnya kakak ya, tap-tap layar dulu. Kita sudah punya 33,7K ya.
0: Menyala di. Ini kalau saya yang live kayaknya satu syukur nih tuh.
1: Alhamdulillah gitu.
0: Satu yang like sudah alhamdulillah, itu pun kayaknya saya tambah dua mamaku. Kalau tiga bapakku. Ya.
1: Oke, gimana udah siap teman-teman ya yang untuk kuis selanjutnya?
0: Kita langsung bacakan saja ya.
1: Ya.
0: Sudah ready sepertinya teman pro 2. Ini pertanyaannya sangat sulit ya. Jadi didengarkan baik-baik.
1: Ini pertanyaannya panjang sekali pokoknya ya.
0: Kali ini kita pilihan ganda ya.
1: Iya, pilihan ganda ya. Nanti sebentar esai.
0: Iya, aduh sulit.
1: Oke. Apa saja treatment yang ada di PC refleksologi?
0: A.
1: Ya. A. Refleksi seluruh badan.
0: B.
1: Massage. C. Lulur dan totok wajah. D. Semua benar.
0: Mana jawabannya?
1: Hashtag-hashtagnya ya. Hashtagnya Bintang Radio Indonesia RRI Kendari.
0: Apa saja treatment yang ada di PC refleksiologi tadi Ayan ya?
1: Yeah.
0: A. Refleksi seluruh badan. B. Massage atau pijat ya. Yang C ada lulur dan totok wajah. Atau yang D, semua benar.
1: Jangan lupa disertai dengan hashtag Bintang Radio Indonesia RRI Kendari ya.
0: Mana
1: jadi
0: nih,
1: walaupun
0: jawabannya
1: cepat, tapi kalau tidak disertai hashtag mohon maaf.
0: Gugur ya. Sayang saya yang ambil.
1: Kita berdua yang ambil.
0: Yes, mana kita sambil, menantikan.
1: Nunggu juga ya teman-teman panitia untuk melihat siapa nih kira-kira yang jawabannya cepat dan
0: jangan salah tepat. Langsung rame ternyata yang jawab ya Yan ya.
1: Padahal dari tadi kita sudah
0: pokoknya
1: ada
0: ini baku
1: nih.
0: Lomba mengetik sudah ada yang jawab benar kita. Ini ya teman Prado memang harus sangat cepat. Jadi untuk pemenangnya itu datang dari username @shazaya dengan ya itu ya.
1: Syak, syak ya.
0: Oke. Okay. Syak. Dengan jawabannya apa ya, Yan?
1: Semua benar.
0: Yes. Yes.
1: Selamat.
0: Congrats ya.
1: Jangan lupa nanti konfirmasinya di Insta di IG-nya RR Kendari.
0: Kenapa ya jawabannya semua benar ya, Yan? Karena semua ini tersedia di PC Refleksiologi Kendari. Ada refleksi seluruh badan, ada massage, kamu juga bisa lulur dan totok wajah. Semoga itu bisa untuk kita semuanya.
1: Iya, pokoknya setelah refleksi di sana tiba-tiba keluar jadi Song Hye Kyo.
0: Yes, ya. Takutnya diperebutkan.
1: Oke, okay, tenang aja, kita masih ada kuis lagi ya. Tenang aja, yes, teman-teman. Oke, okay, kuis selanjutnya Isa mungkin boleh Isa yang bacakan ya.
0: Oke, okay, ini cocok untuk kamu yang musim kemarau lagi sering keluar-keluar, pasti berdebu mito sepatumu. Bingung mau cuci kayak mau cuci sendiri, iya, takutnya terlalu kering.
1: Takutnya menyala matahari ya. Salah cara cucinya juga ya. Dan kita ada 2 voucher.
0: Yes. Voucher ini datang dari All In Shoes Care, teman berdua ya, dan juga Bang Gona dan viewers kita di TikTok dan juga di Yeye atau di Bang Yete ya.
1: Iya.
0: Kita langsung mulai saja, langsung bacakan pertanyaannya. Get ready for. Ini pertanyaannya terbilang sulit juga. Kalau tadi tingkat kesulitannya tingkat 1, ini tingkat 10 ya, Yan ya.
1: Oh, sulit banget ya
0: ini. Yes. Langsung ya, teman-teman didengarkan pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, kalau sepatu kamu kotor, solusi yang paling benar apa nih? Apa kira-kira ya?
1: Apa-apa ada apa ya?
0: Dibuang. Atau B, disimpan di lemari. C, dicoret-coret. Atau yang D, dibersihkan.
1: Nah,
0: susahnya ini pertanyaan.
1: Kalau saya sih harus
0: oh, sekali pakai nih.
1: Kalau saya sih harus memikirkan 7 hari 7 malam dulu untuk sekali ini.
0: Kalau saya ini kayaknya saya jawab apa di harus tanya dulu AI, tanya yang lain-lain ya.
1: Tanya ChatGPT, pokoknya tanya takut semua.
0: Kayak mana-mana ini, mana-mana jawabannya.
1: Ya, jadi ini ada 2 voucher gimana, ya teman-teman gimana? Ya. Kita cari 2 orang pemenang.
0: 2 pemenang ya.
1: 2 pemenang tercepat.
0: Yes.
1: Dengan jangan lupa hashtagnya juga ya.
0: Di hashtag Bintang Radio RRI Kendari.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul.
0: Nah, sudah ada ternyata.
1: Sudah ya. Ada. Cepat sekali teman-teman.
0: Ada siapa ya, Yan?
1: Kita bacakan username pertama dari Laode14. Yeay. Terus ada juga dari Febrianza.
0: Dan jawabannya adalah dibersihkan.
1: Betul. Aduh susah banget ini. Ini harus pakai
0: isian
1: rumus fisika, rumus apa? Matematika, semua rumus ini harus dipakai untuk
0: pokoknya dikeluarkan. Alright, teman berdua dan juga Bang Gona dan viewers, kita masih ada lagi nih the next quiz tapi di sesi berikutnya ya. Iya. Jadi kalau kamu masih mau teman berdua, pastikan kamu pantengin terus yang lagi dengarkan di 90.8 FM atau kamu yang di 103.4 MHz. Jangan lupa untuk nonton juga live TikTok dan juga live YTRRI Kendari.
1: Oke, baik, langsung saja kita ke finalis kita dulu di siang hari ini yang sudah ready juga ya, yang akan membawakan lagu Wayawai Windawe ya, dengan nada dasar plus 2.

0: Wayo Wai Windawe, yes. Lagu yang dibawakan sama peserta nomor tampil 5, ya. Ini membuat
1: 4
0: ya. Nomor 4.
1: Marsi nomor 4.
0: Kan 5 kurang 1 ya, ya.
1: Oh iya, betul sekali. Tidak ada yang salah di dunia ini.
0: Alright. Ini membuat kita rasanya ikut begini-begini bahu tuh tadi.
1: Iya, kita tadi gini-gini ya. Dikit lagi kita dance Brazil.
0: Yes, coba kita dengarkan kalau gitu komentar dari dewan juri. Amirah mungkin mau kasih dulu nih. Bagaimana penampilan nomor tampil 4 Amirah?
2: Aku jujur enjoy, sangat enjoy karena lagu ini saya rasa Inka itu membawakan sesuai kebutuhannya sih,
0: yes.
2: Sesuai kebutuhan lagunya, jadi ringan, sangat ringan, aku enjoy, aku kayak denger aja radio lagi putar musik gitu kan, jadi rasanya Inka mungkin tahu lagunya udah lama mungkin ya, atau baru hafal, karena ini jujur lagunya rapat kata-katanya,
0: yeah.
2: Dan she nailed it, dia bisa nyanyikan dengan baik, temponya juga tadi good. Jadi itu sih sebenarnya senang sih kalau teman-teman bisa mengerti kebutuhan lagunya,
0: yes.
2: Tidak berlebihan, tidak juga kurang. Jadi itu sih, karena ini lagu-lagu daerah kan ini juga sudah bagus ya dari sononya. Jadi good sih Inka membawakan lagu ini.
0: Oke, enjoy bawaannya ya.
1: Terima
0: coba
1: kasih.
0: Yayan sedikit.
1: Jangan.
0: Bagian gue yang bau saja ya, Yayan, jangan keluar
1: kita,
0: suara.
1: Kita gak boleh bersuara ya.
0: Yes. Kita dilarang menyanyi, kenapa deh?
1: Iya.
0: Padahal kayak saya ingin perform begitu.
1: Itu masih jadi pertanyaan, kenapa sih kita dilarang menyanyi?
0: Kenapa itu? Big
1: padahal
0: why, ya?
1: Kemarin kita dapat juara.
0: Iya. Yes. Kemarin kita dengan lagu-lagu dangdut sih ya. Kalau hari ini dengan lagu daerah.
1: Iya, beda ya.
0: Dan ini memang jadi poin plus juga sebenarnya untuk para peserta. Karena lagu ini balik lagi datang dari berbagai daerah di Nusantara. Seperti lagu yang baru dibawakan tadi itu lagu dari Papua. Dan
1: betul.
0: Kita tidak tahu mungkin mereka baru menghafal kah Yayan atau sudah hafal memang. Tapi ya mereka bisa kemas dengan baik Yayan, yes.
1: Iya. Dan kita juga mengingatkan jangan lupa untuk teman-teman ya, teman Pro 2 Bang Gona dan juga teman-teman yang ada di live TikTok dan IET kita, jangan lupa untuk vote pesertanya ya di bintangradio.rri.id ya.
0: Jadi
1: karena vote juga itu menentukan
0: betul
1: nih.
0: Ya. Jadi kalau kamu mau nanti peserta-peserta favorit kamu sudah jatuh cinta ketika mereka membawakan lagu tapi kamu belum vote, aduh. Tunjukkan nih coba ya dukungannya lewat vote di bintangradio.rri.id ya, sebanyak-banyaknya pokoknya ya.
1: Iya, oke, kalau gitu kita
0: yes.
1: Lanjut aja ke peserta selanjutnya ya, yang akan membawakan lagu Boleh Lebo
0: dengan ada plus 5,5 ya,
1: iya betul.
0: Oke, silakan penampil nomor 5.

0: Dan kembali dibawakan oleh penampil kita ya di finalis nomor 5.
1: Betul, dan banyak banget ternyata pendukungnya ya. Kita sudah lihat banyak sekali komentarnya.
0: Rame.
1: Jangan lupa tap-tap layarnya ya.
0: Yes.
1: Oke, kita minta dulu dewan juri untuk kasih komentar kita ya di siang hari ini.
0: Yes. Kita mau ke siapa nih ya, Yan? Cap Cip
1: Cup. Kita ke Cap Cip Cup, Bambang Kuncup. Kita ke Kak Bayu dulu deh kalau gitu.
0: Oke, Kak Bayu.
1: Silakan Kak Bayu.
0: Bagaimana nih Kak Bayu, penampil nomor 5?
2: Saya mau minta Amira aja sebentar nambahkan gitu ya kan.
0: Yes, boleh-boleh.
1: Boleh-boleh.
2: Tapi kalau saya mendengar, saya ingat ini juga waktu di audisi. Emang kayaknya dia sudah punya bakat warna warna suaranya itu kalau kita dengar headphone kerasa banget.
0: Yes.
1: Oh, oke.
2: Okay. Prasering kata dari lagu ini. Terima kasih sekali lagi mungkin tadi peserta sudah maksimal mengetahui lirik, mencoba menghayati lirik.
0: Betul.
2: Dan satu poin yang kalau saya suka tadi dia mampu membedakan part ref 1 ke ref 2 itu ada perbedaan dia berikan sehingga ada karakter dia keren lah ya mungkin buat peserta lain juga. Semua saya yakin pandai bernyanyi, tapi tolong enakan lagu ini.
0: Yes, pesannya ya. Okay, iya.
1: Silakan tambahan dari.
0: Boleh. Kita ke Kak Aya mungkin.
1: Kak Aya boleh kali ya.
0: Mana nih suaranya? Oke, Kak Aya.
3: Joy Bakasa. Dia mampu menyampaikan makna dari lagu walaupun sebenarnya kita enggak tahu apa arti lagu.
0: Iya.
3: Iya, berasa sekali dan dia mampu membawakan lagu dengan aku bilang sih sempurna.
0: Yes. Kenapa mungkin banyak yang tersentuh kayak ini FYI lagu ini memang menceritakan kerinduan seorang perantau terhadap kampung halamannya kayak mungkin itu pesannya sampai mungkin ke semua ya.
1: Luar biasa. Yes.
0: Okay, thank you
1: Kaya. Terima kasih Kaya.
3: Makasih kata gue.
0: No debat.
1: Okay. Wis. Semakin kesini semakin ini ya, pesertanya juga semakin antusias juga ya tentunya. Dan buat teman-teman juga yang lagi nonton di media sosial kita, jangan lupa ya, kita masih ada kuis juga ya teman-teman.
0: Betul.
1: Jangan lupa untuk selalu ramaikan di YT kita dan juga di TikToknya RRI Kendari.
0: Yes, jadi nanti ya Yan, yang bisa ikut kuis itu bukan hanya yang melalui live TikTok, tapi yang di YT juga. Jangan mau kalah, kasih juga jawaban kamu ya. Menonton nanti bisa ikutan kuis kita.

0: ya, aduh.
1: Ini kita, apakah pendapat kita juga diterima ini ya?
0: Apakah kita menentukan? Kita lebih ke merepotkan sebenarnya ya, Ayan ya.
1: Apakah dorong bikin?
0: Duh, nah. Mana-mana ini dia menjuri.
1: Kita ke kakak Ayah dulu deh kalau gitu ya. Kakak Ayah kayaknya udah selesai mencoret-coret ya.
0: Ini sebenarnya mereka senyum-senyum sambil deg-degan juga dewan juri ya. Memberi nilai sesuai teknik-tekniknya. Sesuai dengan karakteristik penilaian juga. Kak Ayah bagaimana? Nomor tampil 6.
2: Jumria mampu membuat saya.
0: Aduh, apa ini? Apa ini?
1: Apa
0: tuh?
1: Apa maksudnya kayak gini?
2: Terpesona.
0: Apa? Oh, terpesona.
1: Terpesona. Masalahnya tadi ada gestur-gestur gini ya. Kita apa ya maksudnya ya?
0: Oke, okay, terpesona Kak Ayah ya.
2: Terpesona. Pokoknya penghayatannya juga enak.
0: Oke. Okay.
2: Tekniknya terus improvisasinya.
0: Yes.
2: Cakep dia.
0: Juara. Cakep.
1: Iya, yes. Untung kita udah latih tadi malam.
0: Betul. Iya. Hampir Mito Jumria. Coba kita dengarkan juga boleh ya? Kita
1: boleh.
0: Ke Amira.
1: Amira.
0: Amira, Amira. Yes. Amira bagaimana nomor tampil 6?
3: Jumria. Jumria indah sekali ya nyanyinya ya. Indah. Improvisasinya juga indah. Bagus sekali.
0: Yes.
3: Cuman saya mau sampaikan mungkin sama Jumria ya, lebih mengalir aja. Karena Jumria mungkin karena improvisasinya mungkin sudah dikonsep. Jadi mungkin ke-distract sama harus gini. Harus lebih enjoy aja. Lebih enjoy karena suaranya dia dan juga improvisasinya udah bagus. Jadi mungkin kedepannya Jumria ya bisa lebih leluasa aja. Ya, leluasa, gesturnya juga bisa lebih luasa, matanya juga bisa lebih fokus karena mungkin tadi agak-agak menghafal improvisasinya, jadi agak kemana-mana tapi lebih enjoy aja sih, let it flow
0: gitu. Yes.
3: Tapi overall bagus banget.
1: Overall bagus ya, lebih enjoy, itu sih yang kurang kita ajarkan semalam ya Isa ya.
0: Aduh ini skill-skill kok belum keluar semua ya Yan, ada di next peserta sebentar, kamu harus lihat.
1: Tenang aja Dewan Juri, kita masih punya banyak peserta ya, itu adalah hasil didikan kita semalam.
0: Euforianya ini tidak hanya terasa di studio ya, di live kita hari ini, tapi ternyata komentar-komentar juga makin panas ya.
1: Makin seru juga, banyak banget komentar-komentar lucu ya.
0: Di YouTube nih rame, Jumria.
1: Wih, dengan emot api-api.
0: Jana, pokoknya rame semuanya.
1: Pokoknya rame, ini gak ada yang mau tulis nama Yayan dan Isa.
0: Coba dulu. Kalau yang kasih sebut namanya kita berdua, kita kasih voucher.
1: Tanggung jawab nah.
0: Voucher apa dulu?
1: Tanggung jawab nah.
0: Mana
1: kita kasih voucher bisa request lagu di Pro 2.
0: Yes. Jam 10 sampai jam 12.
1: Iya, aduh promosi ya jatuhnya ya.
0: Oke. Okay, teman Pro 2 dan juga Bang Gon gitu ya. Kita next ke
1: peserta nomor 7 ya, yang akan membawakan lagu Dodoi Si Dodoi dengan nada dasar plus 6.

0: Luar biasa.
1: FYI ya Ian, ini tuh lagu yang berasal dari daerah Jambi. Mm-hmm. Biasanya dinyanyikan untuk lagu pengantar tidur.
0: Pantas jadi, tadi yes. Kita kayak agak ngantuk-ngantuk.
1: Sebenarnya sempat tertidur.
0: Sebenarnya ya.
1: Yes, ini biasanya hampir. Lagu pengantar tidur dan berisi pesan-pesan juga dari sang ibu untuk anaknya. Makanya ada di berbagai lirik tadi ya. Ibumu dirantau sayang dan seterusnya ya.
0: Oke deh kalau gitu tadi dewan juri juga pada tepuk tangan semua.
1: Ya. Wah, ada apa nih? Ada apa?
0: Ada apa nih? Apa, ada apa?
1: Kita dengerin dulu coba ya statement dari dewan juri kita.
0: Kita ke Kakak Bayu dulu.
1: Ya, lelaki berbaju merah silakan.
2: Enggak banyak komen sih, Kentara udah.
1: Kentara.
2: Keren.
1: Keren.
0: Oke. Mungkin ada tambahan dari Kakak Aya atau Kakak Amira?
3: Dia mampu membuat bulu kuduk kita berinding.
1: Keren sih. Keren ya, kayak. Oke.
0: Wah.
1: Oke. Kalau menurut Amira bagaimana Amira?
4: Ini jarang-jarang terjadi, jadi kakiku tuh merinding.
1: Coba kita periksa.
0: Coba kita lihat.
4: Paha ke kaki tuh merinding, teman-teman. Jadi it's a good things. Jadi pertahankan sih Umar, harus tetap mempertahankan soalnya yang susah. Yes. Jadi pertahankan.
0: Okay. Ya. Ini juga catatan buat saya dan Isa ya.
1: Ya. Kita pertahankan apa sih sebenarnya? Aduh, apa sih yang dikejar ya? Ya. Oke,
0: kita lanjut ke peserta selanjutnya ya. Nah, ini lagu baru lagi nih.
1: Lagu baru lagi mana nih? Peserta nomor tampil 8 akan membawakan lagu Suwe Ora Jamu dengan Nada Dasar Standar.

0: Wow.
1: Suwe ora jamu.
0: Iya, tadi ditambah dengan gerakan-gerakan jeng jeng.
1: Coba
0: jeng,
1: ya,
0: jeng,
1: kita kompak.
0: Jeng jeng jeng. Iya.
1: Suwe ora jamu yang artinya sudah lama tidak minum jamu. Ini lagu yang terkenal di daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah sama di daerah Yogyakarta ya, Yan.
0: Iya. Dan juga kita masih banyak sekali peserta tentunya yang akan tampilkan suara merdunya. Iya.
1: Yes.
0: Kita mau minta dulu komentar dari dewan juri tentunya yang sudah semakin pusing kayaknya ya, ini
1: kita
0: ya.
1: Kita makin pusing juga ya,
0: kita
1: Yan,
0: pusing juga
1: ya.
0: Sebenarnya ini.
1: Pusing karena apa sih ya, Yan?
0: Pusing karena apa ya?
1: Rahasia.
0: Rahasia.
1: Yes, kita sambil menantikan juga dewan juri yang lagi menilai ya, Yan. Kita mau dengarkan juga ya komentar dari dewan juri.
0: Iya, siapa nih yang bakal kasih komentar?
1: Kita ke Amira dulu boleh.
0: Kita ke Amira boleh.
1: Amira bagaimana nih penampil nomor 8 tadi ya, ya? Suwe ora jamu.
2: Iya, jadi keren ya ada sinden-sindennya.
1: Yes.
2: Dia pintar pilih lagu sih, jadi sesuai sama Aulia ya namanya.
1: Benar.
2: Aulia pintar pilih lagunya, jadi sesuai sama karakternya dia juga yang agak nyindan-nyindan, agak nyindan-nyindan. Tapi lucu ya, dia dari Wakatobi ya?
0: Iya benar, dari Wakatobi.
2: Wakatobi, tapi Jawanya Jawa banget tadi nyanyinya kan? Iya kan?
1: Yeah. Yes.
2: good, bagus. Buat Aulia lebih ke ini sih, fokus. Jadi tadi juga ada beberapa, pasti dia juga nyadar ada beberapa part yang dia lupa lirik. Sebenarnya kita pun gak tahu sebenarnya lagunya, tapi karena memang ekspresi dan juga agak kelihatan bingungnya, jadi ketahuan gitu. Padahal sebenarnya kalaupun dia nggak biasa aja, kita juga nggak tahu gitu kan. Tapi itulah pentingnya untuk setiap penyanyi, setiap performer itu gimana dia bisa mengendalikan dirinya untuk tetap stabil dikala keadaan tidak menentu. Itu yang paling penting sih dari seorang performer seperti itu sih.
1: Dan
2: pokoknya good Aulia.
0: Oke. Dan ini menjadi catatan juga ya buat teman-teman finalis yang belum tampil.
1: Betul.
0: Jangan lupa gesturnya.
1: Karena yang dinilai kebalik lagi, bukan hanya vokal tapi performance-nya juga dewan juri ya.
0: Benar.
1: Kita saja ini sambil dinilai, makanya kita dari tadi gestur. Baiknya gesturnya coba.
0: On point ya, say. On point kita dari tadi.
1: Pokoknya kita the next, apa kita ini? Dua bintang. Ini kita mulai malu sebenarnya ya.
0: Oke, mohon maaf ya teman-teman ya. Oke, kita akan menyaksikan lagi sesaat lagi teman-teman peserta ya, finalis Bintang Radio Indonesia 2026. Tapi kita jeda dulu, tetap bersama.
1: Stay tune di Penjurian Tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari, rangkaian dari RRI Fest 2026.

0: Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari sudah dimulai. Kamu bisa langsung saksikan melalui live TikTok RRI Kendari atau dengerin Pro 2 dan Pro 4 RRI Kendari sekarang. Gimana? Udah siap belum? Dukung jagoan kamu di seleksi tahap 1 Bintang Radio 2026 RRI Kendari. Vote finalis favorit kamu di bintangradio.rri.id. Stay tuned.
1: Yes. Yes, welcome back, Yaya.
2: Ya, di penjurian 1 Bintang Radio 2026 rangkaian dari RRI Fest 2026. Dan sudah banyak ya di komentar TikTok dan juga YT kita, kuis dong, kuis dong, kuis dong.
1: Tenang,
2: minta kuis terus sama aja. Kita juga di Yaya, kayaknya banyak sekali memang kita punya voucher ini.
1: Kayaknya muka-muka kuisnya kita tuh
2: menyala
1: banget ya.
2: Betul sekali, karena ini makin jam-jam rawan juga rasanya Yaya, apalagi ini, di tengah teriknya. Aduh, sekarang
1: matahari.
2: Matahari kayaknya satu orang berapa ya, Yaya?
1: Satu orang ada lima.
2: Menyala.
1: Kembali dua.
2: Makanya sekarang biar makin terasa juga ya kehangatan kita teman Pradua dan juga Bang Gona di penjuran tahap satu ini. Kita akan masuk di segmen kuis.
1: Yang mau kuis?
2: Mana yang mau kuis? Yang mau kuis?
1: Mana nih?
2: Kita sambil pantengin juga ya teman-teman di live TikTok dan juga kita. YouTube kita. Mana nih? Kita sambil cek-cek juga euforia yang lagi nonton, ternyata rame juga.
1: Wow.
2: Ya.
1: Mana nih yang mau kuis? Yang mau kuis silakan komen saya.
2: Di YT jangan mau kalah ya. Langsung pokoknya apa namanya ya? Langsung pokoknya say kuis.
1: Iya, pokoknya kuis ya. Oke,
2: kita langsung aja ya nih ke kuis yang pertama.
1: Tunggu dulu. Kita kan punya ini ya. Kita kan punya target like ya.
2: Betul, berapa nih TikTok ya?
1: Target kita itu 100.000.
2: Sekarang sudah berapa?
1: Sekarang sudah 66.500.
2: Menyala.
1: Mantap. Boleh dong.
2: 60.000 berarti boleh Miyayan kita next quiz kah?
1: Kita kasih sampai 67 gimana?
2: 67 iya, boleh.
1: 67 dulu ya.
2: Mana 67.
1: Oke. Cepatnya. Cepat sekali. Tapi untuk quiz yang satu ini kita mau ke YT-nya RRI Kendari dulu.
2: Yes, mana nih penonton kita di YT
1: mana nih?
2: Iya. Nanti boleh deh kalau ada cepat juga mungkin yang di TikTok kita choose aja Yayan ya.
1: Oke,
2: untuk yang pertama di YouTube dulu ya.
1: Iya, kita ke YouTube
2: ternyata
1: dulu. Kita ke YouTube dulu ya.
2: Ada satu voucher yang datang dari Nasi Gopal X Easy Coffee ya. Yang kalau lapar jam-jam rawannya sambil harus ngopi-ngopi.
1: Iya, sebenarnya ini sudah jamnya.
2: Enggak bisa cuma ditabrak nasi, harus ada kopi.
1: Harus ada kopinya sebagai dessert ya.
2: Ini jawabannya. Yayan sudah ready?
1: Udah dong, dari tadi kita udah ready.
2: Yang di TikTok sudah ready? Mana nih yang di TikTok?
1: Yang di YouTube sudah ready?
2: Di YouTube ya. Kali ini kita ke penonton viewers yang ada di YouTube dulu. Mana suaranya yang di YouTube?
1: Yang di YouTube mana nih? Wah, udah pada komen api-api nih di YouTube ya.
2: Alright, kita langsung bacakan mungkin ya. Jangan lupa sebelum kamu mulai kuisnya pakai hashtag dulu, hashtag Bintang Radio RRI Kendari. Baru mention jawaban kamu.
1: Iya, pokoknya harus cepat dan juga tepat. Kalau cepat nggak ada hashtagnya, mohon maaf, nggak bisa ya.
2: Yes, nasinya untuk kita.
1: Iya, benar.
2: Nanti kamu dapat X-nya saja, karena ini Nasi Gopal X Easy Coffee.
1: Yes, oke, langsung aja Isa ya, kita bacain.
2: Bacakan pertanyaannya ya. Ready, semuanya ready. Pertanyaannya adalah, sebutkan nama penyiar yang saat ini sedang live dan memegang voucher Nasi Gopal. Ada sama siapa?
1: Kita tidak memperkenalkan diri lagi ya. Karena tadi sudah. Pokoknya teman-teman yang ada di media sosial tuh harus bisa menebak nama kita.
2: Yes, ya.
1: Nama samaran kita Raisa.
2: Minta spotlight. Oke, ada sama siapa nih di kiri atau di kanan?
1: Jangan lupa kan tebak
2: ya. Hashtag Bintang Radio RRI Kendari dan mention jawaban kamu ya. Ada di siapa kira-kira?
1: Siapa ya? Ada di Raisa atau Mahalini?
2: Yayan, kita sambil bacakan dulu jawaban ya. Ada yang jawab Isa, ada yang jawab Yayan. Ada yang gak mau kalah, jawabnya Yayan dan Isa.
1: Gak bisa. pilih udah mau, salah satu.
2: Udah mau dua, tawa
1: dua. Tapi kita cuma punya satu, gimana dong?
2: Satu voucher ini ya, untuk satu orang pemenang ya, teman-teman. Ayo, ada di siapa,
1: silakan,
2: ada di siapa?
1: Silakan,
2: sama ada yang siapa? Jawab, hashtag bintang radio RR Kendari nomor urut 7. Berarti sama peserta kita sembunyi nih.
1: Iya, kan penyiar tadi.
2: Oke, okay, kita sudah punya pemenangnya, teman-teman. Ada sama siapa nih pemenangnya?
1: Atas nama Dewi Febrianti 9261.
2: Jawabannya ada.
1: Jawabannya ada di mana? Musik.
2: Oh, aduh, mau sekali. Kenapa mau sekali?
1: Ya? Di mana ya?
2: Dan ternyata jawabannya adalah ada di
1: Sora. Yes, selamat.
2: Ternyata ada di Yayan ya. Tadi yang menjawab untuk kamu teman berdua yang berhasil apa namanya jawabannya benar ya.
1: Betul.
2: Yan. Sesuai juga tadi sudah dicek sama admin, sudah pakai hashtag juga. Nanti akan langsung di DM atau kamu DM deh ya di Instagram atau di TikTok RR Kendari.
1: Benar banget. Oke deh kalau gitu next, apakah next, masih next. Ada? Masih ada ya kuisnya ya?
2: Masih ada dong Yayan. Karena kita, aduh ini lagi.
1: Apa tuh? Susah ya kuisnya?
2: Tunggu dulu Yayan.
1: Apa ya? Tenang dulu.
2: The next ada lagi satu voucher untuk kamu ya remaja-remaja jompo, mana suaranya? Karena voucher ini datang lagi dari PC Refleksiologi Yayan.
1: Wow, kayaknya ini relate banget ya buat anak-anak Gen Z.
2: Betul.
1: Yang memang sekarang kayaknya udah mulai jompo-jompo ini.
2: Betul, yang kayak sedikit-sedikit aduh sakit pinggang.
1: Aduh sakit kepala,
2: aduh,
1: gitu ya.
2: Dompetku, aduh.
1: Kayaknya di situ tidak bisa ya.
2: Oke, Yayan. Kali ini kita ke TikTok teman-teman ya. Yang lagi dengarkan di 90.8 FM 103,4 MHz untuk Bang Gona. Kita ingatkan kamu juga bisa ya untuk join di TikTok dan juga di YT. Kita mau ke YouTube lagi ya.
1: Benar,
2: Yan, ternyata
1: kita mau ke YouTube lagi ya untuk
2: karena
1: kuis selanjutnya.
2: Antusiasmenya juga tidak kalah nih sama teman-teman yang ada di live TikTok kita di YT. Sekarang sudah mencapai 43.000
1: wow,
2: penonton.
1: Luar biasa.
2: Ya, melihat dua queen ini ya,
1: iya,
2: kalian ya.
1: Makasih loh.
2: Ini sudah mulai banyak yang fall in love. Waduh.
1: Banyak yang sudah mulai capek sih sama gini kita sebenarnya.
2: Banyak
1: ya.
2: Yang bilang, bisa gak sudah mie ini, dorong bicara, dorong dua.
1: Bisa gak di skip mie ini? Boah, gak bisa ya.
2: Oke, okay, Yayan kita langsung aja ke next quiz nih.
1: Oke.
2: Okay. Mm-hmm. Datang dari PC Refleksiologi lagi ya.
1: Iya. Di mana alamat PC Refleksiologi? A. Jalan Sawo-Sawo samping Walemba Parfum.
2: Atau B.
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku.
2: Mana kira-kira jawabannya?
1: Kalau saya sih B ya.
2: Pokoknya yang jawab benar saya persembahkan satu lagu nanti dari Nona. Nanti
1: tidak,
2: bagian ini
1: tidak,
2: lagu
1: hentikan.
2: Lagunya Hong, saya bagian telolet-nya. Aduh.
1: Kita bagian pipipnya aja.
2: Kayaknya langsung gak ada yang mau menjawab ya Yan ya.
1: Aduh apakah ini?
2: Ya, langsung
1: jangan
2: ini
1: lupa dengan hashtagnya ya teman-teman ya.
2: Yes. Mana ini mana-mana yang sudah menjawab. Ternyata rame-rame ya. Kita sambil bacakan beberapa ya Yan. Ada yang jawab A. Ada yang jawab juga Dikonda. Mana lagi
1: aduh,
2: nih
1: Dikonda.
2: Ya. Kayaknya tadi pilihannya cuma dua kayaknya.
1: Kalau cuma dua
2: nggak
1: ya.
2: Nggak tahu sih ya Yan.
1: Kalau Dikonda itu gimana?
2: Nah jadi sayang salah biar mi deh. Oke, okay, itu tadi gak ada di Konda itu.
1: Iya, gak ada.
2: Ya,
1: masyarakat Konda gimana nih?
2: Ini warganya loh.
1: Sorry. Oke, okay, okay, kita sudah dapat pemenang kuisnya
2: yes
1: ya.
2: Ada siapa?
1: Ada Irma Ari
2: Ariza.
1: Dua. Apa nih?
2: Irma Ariza
1: 2167. Wow, selamat.
2: Kita bacakan jawabannya dulu ya, Yan. Tadi mana ini jawabannya? Hashtag Bintang Radio Indonesia RR Kendari dengan jawaban A.
1: Jalan Sawo-Sawo samping Walemba Parfum.
2: Parfum itu adalah alamat dari PC Refleksiologi ya.
1: Betul,
2: Yan.
1: Selamat. Ya, kita masih ada lagi kuisnya, tenang aja. Mm-hmm. Bukan cuman itu ya, ada banyak banget. Ada dua voucher lagi nih
2: yes
1: dari All In Shoes Care.
2: Ya. All In Shoes Care, balik lagi untuk kamu yang masih worry sama sepatunya, mm-hmm, ada noda-nodanya.
1: Ya.
2: Mungkin gak sengaja kejatuhan kopi
1: ya, atau tidak sengaja kena becek gitu, walaupun
2: itu
1: belum hujan.
2: Itu sengaja sekali kayaknya ya.
1: Iya, kita ke yes TikTok dulu ya teman-teman, okay ya. Yang di TikTok jangan lupa tap-tap layarnya.
2: Mana-mana nih, mana nih suaranya yang di TikTok?
1: Yang di TikTok mana nih?
2: Wah, sudah
1: 73.000 yang rame like loh di TikTok ya.
2: Ih, memang kita dua ini bintangnya ya.
1: Aduh, sudah nih, tutup nih semua. Kita yang wakili.
2: Kita yang mau nyanyi nanti ya sampai 16. Lari dewan juri.
1: Iya. Oke, okay. Kita punya
2: dua... dewan jurinya khawatir ini ya, Yan. Ya,
1: dari tadi sudah-sudah nih kemarin bicara.
2: Baiklah, gitu, baiklah ya. Kalau begitu kita bagi-bagi voucher lagi. Ayo yang di TikTok.
1: Iya. Siapkan ini ada jawaban yang kamu. Lamanya, sabar, lamanya. Kakak sabar. Memang gitu begitu. Ya.
2: Tunggu pi dulu, kasih kita waktu.
1: Sabar ya, Kakak ya.
2: Oke, okay. Ada dua voucher cuci sepatu dari All In Shoes Care ya. Dengan pertanyaannya adalah ini kita
1: jawab cepat ya teman-teman ya. Cepat, jangan ya. Lupa dengan hashtagnya Bintang Radio RRI Kendari. Jadi kita akan menemukan dua pemenang.
2: Oke,
1: okay,
2: dua pemenang di, tercepat ya.
1: Iya, betul. Oke, okay, langsung aja ya teman-teman ya. Alamat All In Shoes Care itu ada di mana? A. Lepo-Lepo.
2: B. Lapa-Lapa. Di manakah? Ini kalau saya sampai bisa tebak deh.
1: Kalau saya sih gimana ya, kayak mending sambil mundurkan diri.
2: Karena favoritku Burasa. Bagaimana dong ini Yayan? Awas nah kalau ada yang jawab lagi di luar dari pilihan itu. Yes, mana sebelum kita ke pemenangnya. Apakah sudah ada yang didapatkan ya? Sebelum kita kasih tahu jawabannya Yayan. Kita tunggu dulu nih ya, ada yang jawab-jawab. Jangan iya. Lupa hashtag Bintang Radio RRI Kendari. Baru mention jawabannya A atau B. Sudah ada yang dapat, tapi apa sih sebenarnya jawabannya Yayan?
1: Iya, jawabannya itu adalah Lepo-Lepo.
2: Yes.
1: Tadi siapa tadi yang dapat Kakak? Kakak Jihan.
2: Mana nih mana yang dapat?
1: Okay.
2: Oh ternyata dengan nama Hani. Selamat ya, ini dapatkan voucher cuci sepatu dari All In Shoes Care ya.
1: Iya, kita kan lanjut. Punya dua ya.
2: Dua bener.
1: Punya
2: bener,
1: dua. Ternyata. Ada satu lagi nih Isa nih dari Ahyar ya.
2: Achar
1: harus gitu ya.
2: Achar karena airnya ada empat ya teman-teman, ini untuk username-nya di TikTok. Kongres juga untuk kamu nanti penukaran vouchernya untuk claim voucher. Kamu nanti bisa langsung DM ke TikTok atau ke Instagram
1: RRI Kendari. Benar. Kita masih ada lagi ya Isa ya? Udah ya?
2: Yes, ini jawabannya Achar katanya. Tau saya bilang saya juara. Siap. Masih ada lagi ya Yan? Masih ada?
1: Masih ada lagi. Masih ada ya. Kita masih lanjut kuis kan?
2: Oke, okay, oh, ternyata kita simpan dulu kuisnya.
1: Kita simpan
2: ya,
1: dulu
2: ya.
1: Kuisnya.
2: Ya. Karena kita sudah mulai di demo sama penonton.
1: Iya.
2: Banyak yang melihat peserta-peserta favoritnya tampil Yayan ya. Mm-hmm. Dewan juri juga sudah kembali ready juga untuk menilai bagaimana performa-performa dari the next calon Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari ya.
1: Iya, benar banget. Oke, kalau gitu kita langsung ke peserta kita ya, nomor 9. Yang akan membawakan lagu Si Patokaan dengan nada dasar plus 5.

0: Si Patokaan, luar biasa. Pendukungnya juga ya yang di media sosial.
1: Betul.
0: Tidak mau kalah.
1: Ini ya euforianya ya. Pokoknya saya penampil kayak diberikan ada emot-emot api, emot-emot love. Menandakan bagaimana mereka mendukung finalis favoritnya ya.
0: Dan kita mengingatkan lagi, jangan lupa untuk vote juga ya teman-teman ya. Bisa di scan aja ya barcode-nya. Di mana nih? Di kiri kita ya.
1: Yes, di kiri bawah ini. Atau bisa langsung ke lamannya ke bintangradioindonesia.id.
0: Oke, kita pengen mendengarkan juga ya komentar dari Dewan Juri.
1: Lagu Si Patokan tadi ya.
0: Kita mau ke Kak Amira. Silakan, Kak Amira.
1: Agak terkejut ini Kak Amira.
2: Iya, shock. Jadi, Roni. Oke, Roni mungkin untuk performance-nya dia terlihat percaya diri, cukup percaya diri. Tapi balik lagi kita penilaian tuh keseluruhan. Mungkin Roni untuk ketepatan nadanya mungkin kita bisa explore lagi ya Roni ya. Mungkin bisa dilatih lagi karena ketepatan nada juga itu penting. Ketepatan nada, terus starting point itu kayak sayang dari awal tuh kita harus sudah eye catching gitu, maksudnya udah pendengar langsung kayak wih gitu. Jadi untuk starting pointnya Roni dikembangkan lagi, terus juga ketepatan nadanya sama. Kalau catatan saya ini pernapasan mungkin ya, karena kan kita pakai headphone ya semuanya, kita pakai headphone, jadi kedengaran sekali itu tarikan-tarikan napasnya, terus pemenggalan-pemenggalan katanya gitu. Jadi lebih mungkin karena nervous juga mungkin ya, jadi mungkin lebih dilatih lagi itu sih.
1: Oke. Ini semoga jadi bahan evaluasi juga nih untuk semua finalis ya. Yayan mengingatkan kalau penilaian kita memang spesifik dan juga sudah ada berbagai jenis-jenis sektor yang dinilai. Aduh, beratnya, dia kenapa berat sekali? Oke, bagaimana ini selanjutnya?
0: Langsung aja kalau gitu kita perkenalkan ya finalis kita dengan nomor urut 10 yang akan membawakan lagu Cik Cik Periuk dengan nada dasar standar.

0: Itu dia, Cik Cik Perio.
1: Yes, yang dibawakan berserta nomor tampil 10.
0: Iya, iya, iya. Tapi ada yang bikin saya salfok nih.
1: Apa tuh?
0: Bulu-bulunya gitu ya.
1: Mau.
0: Kayak pengen, bisa gak
1: mau pinjam bajunya ya?
0: Bisa pinjam gak
1: ini
0: ya?
1: Ini para peserta memang mendukung performance-nya ya, Yan. Hmm. Sesuai lagu yang mereka bawakan, ternyata disesuaikan juga nih dengan kostum-kostumnya beberapa.
0: Bener.
1: Ya. Seperti yang dikenakan penampil nomor 10 tadi, ini Cek-Cek Periok, lagu dari Kalimantan Barat, pakai baju adatnya juga yang dari Kalimantan Barat.
0: Benar, iya, ada bulu-bulunya juga tadi. Yes. Ya, pokoknya sangat memikat juga.
1: Betul ya, daripada kita yang berkomentar panjangnya ya.
0: Iya, orang-orang kita pasti menantikan nih. Aduh, kalian gak usah komentar panjang-panjang.
1: Yes,
0: kita
1: dengarkan
0: juri
1: coba.
0: Ini ya, kita ke Kakak Bayu dulu, silakan. Pria berbaju hijau
1: tadi merah.
2: Oke, tadi di awal saya melihat dia ya, sempat intronya kan ada sempat hening, kemudian masuk
1: betul.
2: Musik, ada sedikit miss, tapi dia mampu cepat membalikan dan kembali lagi.
1: Yes.
2: Terus part kedua juga sama, ketika tanpa musik masuk, ya nggak Amira? Amira mungkin rasa juga ya kan, tapi dia mampu kembali lagi on track. Dan satu yang kalau saya lihat, apa yang dia gunakan itu sangat-sangat membantu dia dan menolong dia untuk aksinya. So far mungkin kalau dari segi materi nanti akan ada kamera, tapi kalau dari penampilan aku merasa mantap. Tapi jangan cepat puas diri ya, karena nanti masih ada tahap 2. Terus kasih tahu teman-temannya, keluarganya semua, baik yang di Indonesia sampai di planet bumi ya,
1: dimanapun.
2: Vote dia pokoknya sebanyak-banyaknya untuk
1: jadi. Yes, oke. Kalau gitu kita dengarkan juga coba ya dari Amira. Bagaimana Amira ini dengan Cek-Cek Periok penampil nomor 10?
3: Iya, aku mau komen, dia cantik sekali ya. Aku suka banget ini ya. Apa namanya, semua full package-nya tuh kayak siap.
1: Terima kasih loh Amira.
0: Terima kasih.
1: Yang makeup ya.
0: Iya.
1: Kita tersinggung kalau dengar kata cantik ya, Yan.
0: Iya,
1: tersinggung.
3: Tersinggung.
1: Iya
3: sih memang ya. Jadi siapa ya? Aziza. Aziza kelihatan dia siap banget, siap sekali. Semua sih, semua peserta juga sangat siap untuk hari ini. Cuman Aziza tuh mungkin dia apa ya, ada charmingnya sendiri gitu loh. Dia punya apa ya kalau bahasanya itu di depan layarnya tuh bagus. Ini ya apa namanya, kayak angle-nya tuh cantik banget di kamera gitu.
1: Okay. Yeah.
3: Jadi Aziza,
1: thank you so much. Aziza ya, bukan Nisa loh tadi.
3: Fotogenik, fotogenik.
0: Jauh-jauh ya.
1: Fotogenik ya.
3: Fotogenik.
1: Jadi di angle manapun tadi Amira ya.
3: Jadi untuk Aziza pertahankan, dan juga karakternya Aziza tuh bagus, di low-nya juga bagus. Jadi pertahankan untuk meningkatkan atau menonjolkan kemampuannya yang bagus gitu.
0: Okay. Kita mau dengar juga komentar dari Kakak Aya.
1: Yes, yang tidak kalah stunning nih.
4: Iya. Aziza Eka Putri. Buat saya dia punya aura-aura bintangnya kuat banget.
1: Mirip kita ya.
4: Ya, dan memang seperti yang dibilang Kak Bayu, jangan merasa puas, terus berlatih. Karena tadi ada di catatan saya juga di pemenggalan, katanya ada yang pitch perpindahan.
1: Okay.
4: Ya, sama ada tempo yang sedikit saja. Itu lebih perlu diperhatikan, tapi nyanyinya tetap enjoy saja.
0: Oke. Iya, ini juga
4: bintangnya kuat banget.
1: Makasih berdiri ini disebut aura bintang.
0: Kita enggak bisa kalau kata-kata kayak gitu, kita enggak bisa ya.
1: Memang bawaannya tersinggung terus kita tadi ya, Yan, apalagi yang begituan. Kalau dari lagu tadi Cek-Cek Periuk, kita periuknya ya. Alright, dia ya, ini makin seru juga ya, makin bukan lagi hangat, makin panas karena komentar. Betul. Di TikTok tidak kalah juga semua ya. Penonton-penonton semuanya maunya lanjut. Enggak sabar.
0: Iya, pokoknya kita
1: sabar
0: juga
1: apa ini? Nonton kita dua.
0: Sabar juga. Bukan dong.
1: Bukan udah, ya. Oke, oke.
0: Saya sudah di tahap sadar diri sih saya.
1: Oke, kan. Jangan mudah gugur dong ya, Yan. Oke. Okay. Ini karena kita sudah mulai di demo juga ini ya di TikTok kita.
0: Cepat gitu ya.
1: Katanya pegangan tangan karena the next penampil nomor 11 mau tampil ya, dengan lagu apa?
0: Iya, jadi nanti peserta nomor 11 ini akan membawakan lagu Butet ya, dengan nada dasar minus 6.
1: Oke. Okay.

0: Itu dia peserta kita nomor urut 11 yang membawakan lagu Butet.
1: Ternyata memancing banyak komentar-komentar. Betul. Dari para penggemarnya juga Yayan ya di media sosial ya, yang lagi nonton juga di TikTok. Di YT juga tidak kalah nih.
0: Bener, kita mau bacain dulu, kita yes. mau cari ya komentar-komentar paling lucu. Ya.
1: Mana nih mana?
0: Nah ini nih
1: sebelum kita ke juri ya teman-teman.
0: Sebelum kita ke juri, sembari juri juga lagi menulis mencoret-coret.
1: Yes.
0: Kita akan membacakan komentar-komentar lucu kita di siang hari ini. Nah ini ada yang bilang ini, kalau Uman juara Ferry kebetul gratis.
1: Deh.
0: Tolong Uman kasih juara ya, tolong Yayan. Tolong kasih juara.
1: Yayan pulang cepat, siapkan kopermu.
0: Iya, tolong yang nama Uman itu kasih juara ya, tolong.
1: Karena kita mau naik ferry gratis.
0: Kita mau naik ferry gratis ke Butur ini.
1: Ini memang apa ya, euforia di media sosial Yayan ya ini. Mengundang antusiasme yang lain juga. Ayo penggemar-penggemar finalis yang lain, jangan mau kalah, coba
0: jangan komen, mau komen kalah juga. Komentarnya masih ada komentar tambahan lagi nih Isa.
1: Apa lagi
0: warga Butan wajib pilih Uman nanti gratis masuk Pantai Kamali dan Kota Mara.
1: Segera nih wisata gratis dia.
0: Iya.
1: Begitu dia kalau di ini kalau di
0: promosi
1: itu komentar
0: kalian ya.
1: Yes, itu komentar netizen ya. Bagaimana kalau komentar dewan juri ya?
0: Iya, kita mau ke Kakak Aya dulu. Silakan Kakak Aya.
1: Mana nih Kak Aya? Tampaknya masih gundah.
0: Iya, masih berpikir kayaknya.
1: Bagaimana Kak Aya penampil nomor 11?
2: Claudia Muhammad Uman Faris Rahim. Dia sangat menghayati lagu. Cuman catatan dari saya mungkin pemilihan ini ya, pitch apa ya? Nada dasarnya ya. Mungkin dia masih ragu-ragu awal waktu milih. Minus 6 soalnya. Minus 6 dia. Jadi mungkin apa, saya pengen tanya apa dia nyaman di nada itu atau mungkin bagaimana?
0: Iya sih, kemarin dia juga sempat bingung sih ya.
1: Dia sempat bilang ke kita ya.
2: Iya, sempat bilang sih. Jadi mungkin ya.
1: Siapa sih kita sebenarnya? Kita kayaknya ini nih, kita kuasai semua peserta. Dia enggak mau kalah sama peserta ya. Berarti kayaknya tadi dari pemilihan nada dasar berpengaruh juga. Ya,
2: dia warna suaranya memang bagus. Karakter vokalnya lebih tebar, cuman apa? Lebih masih tertahan gitu.
1: Oke.
2: Sedikit. Ntar gimana dari kamera?
0: Iya, coba kita mau dengar dari kamera juga. Oh, sama.
1: Kamera sama.
0: Oke,
1: ya.
0: Kalau Kak Bayu?
1: Enggak boleh sama ini,
0: enggak boleh. Enggak boleh sama. Kalau sama kita tidak kasih.
3: Saya baru mau bilang sama tapi nanti tiket Butur lepas.
1: Iya, lepas kapal feri.
0: Ya, feri gratis.
3: Karena waktu audisi saya ikut.
1: Oh ya.
3: Saya lihat memang ada perbedaannya. Uman waktu itu lagunya agak ceria yang dia bawa.
1: Betul.
3: Signature dia. Dan di lagu Butet ini kita tahu kalau mungkin mau menghayati, kan enggak mungkin harus ceria gitu ya. Kan dia harus merasakan dalam lagu dan saya lihat dia sudah mencoba. Sebenarnya kalau bagi saya sudah apresiasi sih ya.
1: Okay.
3: Mungkin kalau kata sempurna masih belum, tapi apa yang dia berikan saya apresiasi sih. Dan Uman terus ya, asa terus kemampuan Uman, masih ada tahap 2.
1: Yes.
3: Dan yang satu yang saya mau capture adalah saya tahu Uman banyak pendukungnya.
1: Ngeri.
0: Iya.
3: Jangan lupa mati-matian vote buat Uman.
1: Betul.
3: Karena bukan hanya penilaian juri tapi vote nanti juga akan turut menentukan. So,
1: yes.
3: Vote semaksimal mungkin ya. Jangan lu beli tiket ke Butur, pakai lu untuk vote.
1: Karena nanti tiket ke Butur gratis.
0: Yeah. Pokoknya dicatat ya tadi yang komentar. Betul. Ya, dicatat.
1: Dan kita kembali ingatkan juga ya, untuk teman berdua yang lagi dengarkan di 90.8 FM dan untuk bangunnya di 103.4 MHz. Juga untuk viewers kita di live TikTok dan live YT, jangan lupa untuk vote finalis favorit kamu langsung. Kamu bisa langsung scan barcode yang ada di bawah
0: di
1: ini.
0: Kiri kita
1: Atau ke
0: bintangradioindonesia.id.
1: Ya, saya mencari-cari tadi Yayan ya, di
0: mana? Di situ.
1: Ternyata di sini ya, Bintang Radio.
0: Di layar ada.
1: Oh iya.
0: Nah, itu
1: soalnya
0: dia.
1: Saya terpesona dengan penampilanmu.
0: Terima kasih, aku juga terpesona sama kamu sih.
1: Alright. Oke, kita lanjut aja lagi Yayan.
0: Kalau gitu kita ke peserta nomor urut 12 ya, yang akan membawakan lagu Dodoi
1: Si Dodoi dengan nada dasar standar.

97,8 MHz dari Bau-Bau. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, Pendengar. Dan kita akan kembali mengikuti program Bintang Radio 2026 bersama Pro 1 dari Kendari. Tapi sebelum itu kita akan bergabung terlebih dahulu dengan Pro 3 RRI untuk Warta Dinamika Olahraga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Nanti selepas itu kita akan gabung lagi dengan Pro 2 RRI Kendari untuk Bintang Radio 2026.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City kokoh di puncak klasemen sementara Liga Premier Inggris. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff melaju ke 16 besar ganda putri US Open 2026. Pierre Gasly mengamankan pole position perdana di Grand Prix Italia. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 6 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Awali dari sepak bola internasional, Manchester City di puncak klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027 usai meraih kemenangan tipis 1-0 atas Coventry City tadi malam. Bermain di Etihad Stadium, gol tunggal Erling Haaland pada menit ke-26 memastikan tuan rumah meraih 3 poin. Haaland mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan silang Antoine Semenyo. Tim tamu sempat meningkatkan tekanan selepas jeda, tetapi kiper City, Gianluigi Donnarumma, tampil gemilang untuk membantu The Citizens mempertahankan keunggulan hingga peluit akhir. Usai laga, pelatih Manchester City, Enzo Maresca, mengaku senang dengan kemenangan ini, meskipun menilai timnya belum tampil maksimal.
1: To be honest, I was really pleased with the win.
2: Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Alasan utamanya, 9 dari 10 laga seperti ini biasanya berakhir dengan kebobolan, karena kami terus memberi mereka peluang. Babak pertama berakhir 1-0, tetapi kami seharusnya bisa mencetak setidaknya 1 atau 2 gol lagi. Jika unggul 2-0, situasi tentu berbeda. Namun, cara kami bertahan bersama hingga akhir, bertahan menghadapi tekanan dan bola mati. Menurut saya, ini sangat bagus. Tidak semua kemenangan akan terasa indah. Kami juga membutuhkan kemenangan seperti ini, meski harus diraih dengan cara yang tidak sempurna.
0: Kemenangan tersebut membuat Manchester City mengantongi 9 poin dari 3 pertandingan awal musim ini. Sementara itu, Coventry City terpuruk di dasar klasemen dengan tidak meraih satu pun poin. Hasil pertandingan Liga Inggris lainnya, Newcastle United imbang 2-2 kontra Bournemouth, kemudian Tottenham Hotspur gagal mencuri 3 poin usai ditahan imbang tanpa gol oleh Nottingham Forest. Sementara Crystal Palace menang 3-2 atas Fulham.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich gagal meraih kemenangan kedua di Bundesliga setelah ditahan FC Schalke 0-4 tanpa gol di Veltins Arena dini hari tadi. Die Roten tampil tanpa beberapa pemain utama sejak awal, termasuk Harry Kane dan Mikael Olise yang baru bermain di babak kedua. Bayern tetap mendominasi pertandingan melalui penguasaan bola dan peluang yang diciptakan. Namun hingga pertandingan berakhir, tidak ada gol yang tercipta sehingga kedua tim harus berbagi angka. Usai laga, pelatih Bayern Munich, Vincent Kompany, menilai timnya bermain dengan baik meskipun gagal meraih poin penuh.
1: Menurut saya permainan counter pressing kami sangat bagus. Sementara pressing kami juga cukup baik. Kami memiliki satu atau dua peluang. Meskipun harus diakui setiap tembakan selalu mendapat tekanan dari lawan, tetapi kami tetap berada di sana. Pada akhirnya pertandingan berjalan seperti yang terkadang terjadi dalam sepak bola. Selamat untuk Schalke karena mereka benar-benar memberikan segalanya di lapangan. Itu terlihat jelas pada hari ini.
0: Hasil ini membuat Bayern Munich turun ke posisi keempat klasemen Bundesliga dengan koleksi 4 poin, sementara Schalke meraih poin pertamanya dan kini menempati posisi ke-14. Hasil Bundesliga lainnya, Dortmund menang 3-2 atas Hoffenheim, kemudian Freiburg mengalahkan Paderborn dengan skor 1-0 untuk naik ke puncak klasemen sementara.

0: Сядь. Сиди за.
1: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi bersama pasangannya Erin Rotliff melaju ke babak 16 besar ganda putri US Open 2026 usai mengalahkan Janice Chen dan Leila Fernandez di lapangan 17 New York tadi malam. Aldila dan Erin menang 2 set langsung dengan skor 6-4, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 31 menit. Aldila dan Erin tampil lebih efektif memanfaatkan peluang break dengan mengkonversi 3 dari 5 kesempatan. Janice dan Leila memiliki 6 peluang break tetapi hanya mampu memanfaatkan 1 kesempatan sepanjang pertandingan. Kemudian pada set kedua, Aldila dan Erin kembali menciptakan 2 peluang break dan mempertahankan keunggulan hingga menang 6-4. Dan hasil tersebut membawa pasangan Indonesia Selandia Baru melaju ke babak 16 besar sekaligus menghentikan langkah Janice dan Leila di US Open 2026.

Kita beralih ke lintasan balap Formula One. Pebalap Alpine Pierre Gasly merebut pole position perdana sepanjang karirnya pada Grand Prix Italia di sirkuit Monza tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.

0: perdana Gasly pada 2020. Usai sesi kualifikasi, pembalap Prancis itu mengaku sangat bahagia dapat merebut pole position perdananya setelah penantian selama 9 tahun.
1: I'm so happy, I'm so pleased.
2: Saya sangat bahagia dan sangat senang untuk semua orang, untuk seluruh tim dan juga untuk diri saya sendiri. Sudah 9 tahun saya berada di Formula One dan sebelumnya saya tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk meraih pole position. Hari ini kesempatan itu datang, jadi bisa merasakan emosi ini, melihat pada lap terakhir saya mengerahkan segalanya dan mendapatkan hasil dari usaha tersebut, rasanya benar-benar sangat istimewa.
0: Sementara itu, George Russell akan memulai balapan dari baris terdepan setelah finish kedua dalam kualifikasi. Pembalap Mercedes itu sempat memimpin Q3 sebelum Gasly mencuri pole pada putaran terakhir. Russell menilai posisi terdepan di sirkuit Monza tidak terlalu menentukan kemenangan, meski ia mengaku turut senang melihat Gasly meraih pole position perdananya di sana.
3: In all honesty, not a huge amount because.
2: Sejujurnya, hasil ini tidak terlalu berpengaruh. Dari semua sirkuit, mungkin Monza adalah salah satu yang paling tidak berpengaruh untuk meraih pole position dalam upaya memperebutkan kemenangan. Namun, saya justru sangat senang melihat Pierre meraih pole karena dia pembalap hebat dan pribadi yang baik. Dia belum banyak mendapat kesempatan memiliki mobil yang mampu membawanya bersaing untuk pole. Dan akhir pekan ini, mereka tampil sangat cepat.
3: This weekend they were flying.
0: Balapan Formula One Grand Prix Italia akan digelar malam ini pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Pierre Gasly akan memulai balapan dari posisi terdepan, disusul George Russell dan Charles Leclerc dari posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, pemimpin klasemen sementara Kimi Antonelli akan memulai perlombaan dari baris belakang setelah terkena penalti pergantian mesin. Balapan kali ini akan menjadi peluang bagi para rival untuk memperkecil selisih mereka dari Antonelli di puncak klasemen kejuaraan dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Hadapi Dewa United di kandang, tim Macan Putih Persik Kediri gagal meraih kemenangan pada pertandingan perdana BRI Super League musim 2026-2027 tadi malam. Anu Kusuma melaporkan.

0: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
1: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
0: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan, tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Ke depan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike.

0: pada menit ke-15. Dari Kediri, Jawa Timur, Ana Kusuma melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, gol menit akhir selamatkan PSIM Yogyakarta saat menjamu Persita Tangerang di laga perdana Super League musim 2026-2027.
2: Laga pembuka Super League musim ini antara PSIM Yogyakarta dan Persita Tangerang berakhir dengan skor imbang 1-1. Bertanding di Stadion Sultan Agung, Bantul, sore kemarin, kedua tim harus berbagi poin dalam laga yang berlangsung sengit. PSIM mendapatkan peluang emas dari tendangan bebas pada menit ke-15, namun eksekusi Zevalente belum membuahkan hasil. Menjelang pada turun minum, Savio Seva nyaris mencetak gol setelah menerima umpan Rianto Apioso. Tetapi, kiper Persita dan lini belakang berhasil mengamankan gawang. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Persita tampil lebih agresif di babak kedua. Pada menit ke-50, di Quinyas berhasil membobol gawang PSIM, membawa pendekar Cisadane unggul 1-0. Namun PSIM tidak menyerah. 6 menit sebelum waktu normal berakhir, Adrian Prusecki memanfaatkan bola rebound untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Skor bertahan hingga akhir. Usai laga, pelatih Persita Carlos Pena menganggap laga ini akan menjadi pembelajaran penting bagi timnya.
3: We cannot go happy after this point because we were very close of getting 3 points.
4: Saya tidak bisa begitu senang ya, karena harusnya sudah dekat kita menang.
3: Some players play today their first game in Indonesia.
4: Beberapa pemain baru game pertama di sini.
3: We play with a right back of 19 years old.
4: Bek kanan kita juga masih 19 tahun.
3: Dion Marks play today 90 minutes after training 3 days with us.
4: Dion juga baru datang 3 hari tapi dia udah main.
3: So with all these things, I think it's a good point for us and hopefully we can get 3 the next week.
4: Kita berharap minggu depan bisa dapat 3 poin.
2: Sementara itu, pemain Persita Mario Jardel akui laga berjalan tidak mudah. Namun dia tetap bersyukuri hasil ini.
5: Tentunya dari pemain sangat bersyukur. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan hasil seri ini. Apalagi pertandingan ini tidak mudah. Ini pertandingan pertama juga. Hampir saja kita mencuri poin, 3 poin. Tapi inilah sepak bola. Apapun hasilnya kita tetap bersyukuri.
2: Hasil memang ini menjadi kado manis meski belum maksimal bagi PSIM yang merayakan hari jadinya yang ke-97. Sementara Persita harus puas dengan 1 poin setelah nyaris membawa pulang kemenangan dari Bantul. Dari Jakarta, Karis Faridzki, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan basket. Tim basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia akan menjadi rombongan pertama yang berangkat ke ajang Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Tim Merah Putih dijadwalkan bertolak dari Jakarta menuju Nagoya pada Senin mendatang. Chef de mission kontingen Indonesia untuk Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribo kemarin berkesempatan mengunjungi pemusatan latihan atau pelatnas Timnas basket putra Indonesia di kawasan Kemang, Jakarta. Todo Tua berharap Derek Michael dan Poliga dapat tampil baik dengan lebih awal bertanding di ajang olahraga 4 tahunan tersebut.
2: Bahwa memang basketball ini adalah delegasi tim atlet kita pertama, yang paling pertama nanti yang akan berangkat. Tanding tanggal 10 mulai, keberangkatan mereka kurang lebih di tanggal 7 nanti. Jadi memang pembukaan Asian Games sendiri itu nanti di tanggal 19. Harapannya tim basket kita ini merupakan suatu endorsement yang positif, sehingga pada saat nanti pembukaan kita yakin dan percaya tim basket kita ini bisa memberikan yang terbaik.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perbasi Budi Satrio Jiwandono meyakini komposisi pemain Timnas Basket Putra Indonesia akan memberi harapan, di mana para pemain yang dipanggil untuk menjalani pemusatan latihan terdiri dari para pemain senior dan pemain muda.
3: Kita berada satu grup dengan Jepang, dengan Korea Selatan, dan juga dengan Arab Saudi. Dan kami melihat bahwa dengan dikumpulkannya putra-putra terbaik untuk ajang Asian Games ini, saya rasa kita bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Kita tahu bahwa kerja ini tidak mudah, dan tim-tim yang akan mereka hadapi tim-tim hebat dari Asia. Tapi saya yakin ya, dengan pengalaman yang ada, yang sudah beberapa atlet ini sudah cukup panjang, tapi juga diperkuat dengan bibit-bibit muda, anak-anak pemain basket yang muda, saya rasa ini kombinasi yang baik untuk menghadapi tim-tim nanti.
1: Saat ini pelatnas Timnas Basket Putra Indonesia terdiri dari 18 pemain yang dipanggil. Jumlah ini akan dibuat menjadi 12 nama sebagai tim inti akan berlaga di Asian Games 2026. Perbasi selaku Federasi Nasional berencana mengumumkan daftar nama pemain pada hari ini. Dari Jakarta, Mira.

0: Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Pecatur Indonesia International Master Satria Duta Cahaya harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam Quang Dao dalam duel match Japva Chess Festival 2026. Indra Virjantara melaporkan.
1: Duel match antara pecatur International Master Satria Duta Cahaya melawan International Master Huang Dao di turnamen Java Chess Festival akhirnya dimenangi pecatur asal Vietnam itu dalam pertandingan yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Memainkan dua babak catur cepat dan catur kilat, Satria Duta hanya mampu meraih hasil remis pada babak ke-8. Sisanya Huang Dao masih unggul atas Satria. Total skor Huang Dao mengumpulkan 7 poin, sedangkan Satria dengan 3 poin. Sementara itu, Women International Master Laisa Latifah yang melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva juga harus mengakui keunggulan pecatur Kazakhstan itu. Xenia unggul dengan skor total 8-2 atas Laisa. Hasil di Java Chess Festival 2026 ini menjadi bahan evaluasi bagi Satria Duta untuk event selanjutnya. Kini ia ingin fokus menatap ke ajang Olimpiade Catur.
2: Ya pasti kan ini lawannya kan juga kuat kan ini lawannya, dan ya jadi pengalaman aja buat apa ajang Olimpiade nanti dapat diberikan. Ya harapannya pasti ya mungkin nanti Olimpiade mungkin dapat apa norma GM dan buat catur ke depan ya semoga bisa maju terus dan banyak pemain muda-muda yang berbakat dan bisa bermain.
1: Sementara itu hasil dari kategori Open hingga babak ke-9, Gilbert Elroy Tyrigan memimpin dengan 7,5 poin, diikuti Fabian Glenn Mariano dengan poin yang sama. Posisi ketiga ada Arif Abdul Hafiz dengan 7 poin. Dewan Pembina PB Percasi Grandmaster Udut Adianto mengatakan bahwa tantangan terbesar catur Indonesia saat ini adalah melahirkan pecatur absolut kelas dunia.
3: Pemain-pemain bergelar sudah banyak. Yang belum kita pemain sekelas Anan misalnya begitu, yang absolut di kelas dunia, itu tantangan kita. Sebab kalau ada pemain begitu, dia ngerek yang bawah ke atas. Nah ini kita harapkan di kepengurusan baru, sebelah kanan saya ini Pak Sekjen, pekerja keras, dan dia sudah punya konsep bagaimana memajukan. Yang kita belum, menurut hemat saya, kontinuitas anggaran untuk mewujudkan itu.
1: Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini menghadirkan hadiah total hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar, baru saja kita ikuti Warta Dinamika Olahraga bersama Pro 3 RRI Pusat Pemberitaan, pendengar. Dan seperti biasa, pendengar, untuk kebersamaan kita di siang hari ini, selanjutnya kita akan kembali bergabung dengan Pro 2 RRI Kendari untuk mengikuti ajang pencarian bakat Bintang Radio 2026.
1: Saya adalah pelanggan setia Geprek Bosku. Bismillah, dilihat owner. Wow.
2: Oh, oke. Bismillah ya.
1: Cair. Oke.
2: Kita punya 2 voucher dari ayam Geprek Bosku. Jadi teman-teman jangan lupa didengarkan baik-baik kuisnya. Dan jangan lupa disiapkan memang keyboardnya ya.
1: Yes.
2: Karena ini siapa cepat dia dapat.
1: Yeah,
2: dan jangan lupa ya.
1: Sebelum kita ke kuis ya, guys, saya potong sedikit, mohon maafkan saya.
2: Enggak mau. Apa
1: ini
2: tuh?
1: Kita sambil baca satu komentar dari Salfok ya.
2: Yeah.
1: Kak, spill kain apa yang dipakai itu Kak Yayan?
2: Oh my God, aku tahu pasti ini.
1: Coba mana, standing dulu coba. Dengan corak hitam, merah, apa lagi, biru.
2: Jadi ini adalah obi dari Batak.
1: Batak jauhnya ya yang. Kenapa tidak kasih saya satu,
2: Bang? Soalnya cuma satu. Pinjam.
1: Itu ya, tadi yang tanya dari mana itu kain dari Batak, teman-teman ya.
2: Oke, kalau gitu kita lanjut aja ya, 2 voucher dari Ayam Geprek Bosku. Didengarkan baik-baik ya, teman-teman.
1: Ini akan langsung 2 pemenang ya.
2: Langsung 2 pemenang pokoknya. Kapan acara RRI Fest diselenggarakan? A 18 dan 19 September 2027
1: atau B
2: 18 dan 19 September 2026.
1: Kapan ya? 2026 atau 2027?
2: Iya.
1: Kira-kira kapan diselenggarakan, teman-teman? Kamu pasti sudah bisa tebak sih harusnya ya.
2: Iya, harusnya.
1: Jangan lupa
2: nah,
1: hashtagnya.
2: Jangan lupa hashtagnya Bintang Radio Indonesia RRI Kendari ya, karena walaupun sudah jawab dengan cepat, tapi tanpa hashtag, mohon maaf kita skip ya teman-teman ya.
1: Kita ulangi pilihannya ya, Yan. Ada A, 18 dan 19 September 2027 atau B, 18 dan 19 September 2026. Ini kalau yang sudah sering pantengin di IG-nya RRI pasti sudah tahu karena setiap hari selalu
2: update
1: info juga ya.
2: Oke, udah ada 2 pemenang kita yang tercepat dong ya.
1: Dan tanggal berapa sebenarnya ya RRI Fest kita diselenggarakan?
2: Tanggal 18 dan 19 September 2028.
1: Aduh, hampir saya walk out.
2: 2026 dong.
1: Yes, jadi menghitung hari rasanya ya Yan ya.
2: Betul, sebentar lagi kita akan menyambut RRI Fest ya.
1: Jadi bukan tahun depan ya. Ya tahun depan ada lagi insyaallah. Tapi yang tahun ini adalah di 18 dan 19 September ya.
2: Oke, langsung aja kita sebutkan ada 2 pemenang kita. Ada dari username Like Cheese.
1: Yay. Dan ada siapa lagi?
2: GQ. Iya, itu bacanya GQ ya.
1: Bacanya GQ, Gek, pokoknya itu.
2: Pokoknya itulah yang punya nama GQ.
1: G dan Q
2: ya.
1: Paham.
2: Selamat ya buat teman-teman yang sudah mendapatkan hadiah voucher di siang hari ini. Jangan lupa ya untuk di follow akun media sosialnya RRI Kendari, baik itu di IG dan juga di TikTok.
1: Yes, kita ingatkan juga untuk kamu yang dapat vouchernya yang Geprek Bosku, itu batas klaimnya adalah sampai tanggal 9 September. Jadi jangan sampai kelewatan kamu klaim voucher. Makanya kalau sudah dapat langsung DM di IKOI RRI Kendari atau ke Instagram kita. Yes, Yayan makin panas ya. Kita jadi makin penasaran nih, bagaimana nih the next performance kita Yayan di finalis nomor
2: urut 13. Iya.
1: Oke, kita langsung ke finalis kita ya.
2: Iya, yang akan membawakan lagu Dodoy Si Dodoy dengan nada dasar plus 4.

0: Itu dia tadi ya, penampil dari nomor urut 13 yang bahkan lagu Dodo Isi Dodo.
1: Ini ternyata banyak ya dipilih sama peserta.
0: Iya,
1: ya,
0: betul.
1: Tapi tentunya menghasilkan penampilan yang berbeda dari segi teknik vokal dan lain-lain ya. Ini bikin dewan juri kita juga terlihat semakin
0: bingung ya. Semakin kesini kayak semakin geleng-geleng kepala.
1: Karena ternyata semua peserta keren-keren.
0: Betul. Dan tentunya mereka juga menampilkan penampilan terbaiknya ya. Langsung aja kalau gitu kita
1: dengarkan komentar sedikit dulu yuk dari Amira, boleh?
0: Boleh ya? Dong, soalnya kalau gak boleh gak dapat free parking.
1: Waduh, masih.
2: Oke, Farhan. Farhan ini saya suka ini ya, timbre vokalnya, karakter vokalnya ini kayak enak di kuping. Di kuping saya tuh kayak ringan, enak lah pokoknya ya. Farhan, cuman mungkin Farhan nanti penjurian keduanya agak lebih explore lagi mungkin ya untuk improvisasinya dan juga untuk lebih ke improv sih sebenarnya. Karena karakternya tuh udah enak, cuman menurut saya belum dimaksimalkan. Mungkin bisa diimprov gimana gitu ya, biar keunggulan vokalnya tuh bisa kelihatan gitu. Itu sih paling.
0: Okay. Iya, dari pria berbaju hijau.
1: Iya, terlihat senyum-senyum tadi. Iya, kode-kode apa ya ini kira-kira?
3: Pokoknya biar dapat parkir juga ya.
1: Ih, jangan mau kalah. Okay, Kak Bayu.
3: Baru selesai saya mencatat. Warna vokalnya bagus.
1: Warna vokal ya.
3: Tapi saya bilang sini tekniknya masih banyak harus dieksplor.
1: Oke.
3: Jadi mungkin bukan cuma untuk Farhan, tapi sama yang lainnya. Ini yang mungkin kita perlu pahami. Semua yang ada yang bertahap ini, yang masih bertahan ini kita anggap adalah punya materi vokal yang bagus. Jadi bagaimana kemudian bisa memberikan keunggulan dalam lagu itu agar kemudian bisa menjadi yang terbaik pastinya, ya kan?
1: Oke.
3: Jangan lupa pasti untuk pendukungnya Farhan. Vote ya sebanyak-banyaknya, semoga itu nanti terbaik bagi
1: Farhan. Yes. Kita dengarkan juga yuk dari
0: Kakak Aya. Biar dapat free parkir ya, Kak.
2: Iya. Secara keseluruhan untuk Farhan bagus. Warna suaranya juga unik. Pokoknya dia lebih, saya suka di bagian ralnya, cengkoknya. Terus improvisasinya juga aman dan harmonisasinya dia apa namanya? Dia pintar memainkan. Dan dia tetap stabil.
1: Yes.
2: Easy listening dan enak, pokoknya enak didengar.
0: Enak didengarkan ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja ya peserta. Yang banyak sekali pendukungnya dari tadi
1: Di komentar-komentar ya.
0: Katanya pantasan Kendari ini cerah, Jana Pale yang kasih.
1: Mana? Nomor tampil berapa ya?
0: Nomor tampil 14 yang akan membawakan lagu Butet dengan nada dasar minus 3.

0: Yes, yes. Dia ya yang lagu Butet.
1: Betul, yeah. Jadi peserta kita nomor tampil 14.
0: Yeah. Jadi penasaran bagaimana komentar dewan juri, kita langsung yuk ya
1: ya. Kita langsung ke BCL kita ya, Kakak Aya.
0: Kaya bagaimana Kaya? Kaya
1: gimana komentarnya nih Kaya?
0: Penampil nomor 14.
2: Jannah Napirah. Hampir
0: gimana? Hampir sempurna.
1: Hampir sempurna.
0: Karena ya? Yang sempurna adalah kita berdua. masuk lagi.
1: Masih ya.
2: Tapi overall dia menyanyikan lagu sudah cukup sangat baik.
0: Yes.
2: Terus penghayatannya juga mampu menyampaikan lagunya dengan baik. Saya suka dari dia, pokoknya harmonisasinya. Cuman tadi memang ada sedikit di nada Butet.
0: Ya,
2: iya. Iya. Ada sih di nafas panjang Butet. Yang pas tengahnya itu hampir mungkin terlalu menikmati ya.
0: Yes.
2: Jadi terlalu dijaga juga, yang penting lepas saja, lebih lepas lagi nyanyi.
0: Okay.
2: Overall dia sudah bagus.
0: Overall good ya. Yeah.
1: Cuman kurang lepas juri. Aja ya.
0: Betul. Mm-hmm. Yang terlalu lepas kita berdua sebenarnya. Yeah. Yeah.
1: Nah, kita udah kelepasan ini.
0: Aduh, ini.
1: Terlalu lepas kita berdua
0: yes,
1: ini.
0: Yes, Yayan, kita mau bikin dewan juri makin bingung ya.
1: Betul.
0: Pokoknya. Karena kita akan melangkah lagi ke next finalis kita, Yayan.
1: Dan ini adalah peserta terakhir kita.
0: Siapa kira-kira yang belum tampil nih? Mana suara penggemarnya penampil nomor 16?
1: Ya, langsung aja kalau gitu.
0: Boleh. Disambar ya, yes. Mana ya, ya nomor 16 ada
1: nomor
0: siapa?
1: 16
0: dengan
1: ada
0: lagu apa?
1: Yang akan membawakan lagu Butet sama ya tadi ya. Dengan nada dasar minus 2.

0: dari Aneng Hermansyah ya.
1: Dan juga Bunga Citra Lestari.
0: Yes, ya. Yeah,
1: luar
0: the
1: biasa.
0: The last performance ternyata memberikan warna baru ya, Yan.
1: Yeah.
0: Di penjurian tahap satu ini, dan ini bikin peserta kayaknya makin deg-degan.
1: Betul.
0: Ya, Yan. Yes.
1: Dan langsung aja kita,
0: yes, kita dengarkan
1: komentar dewan juri kita dari pria yang berbaju hijau dulu.
0: Mana nih, mana suaranya Kak Bayu?
1: Suaranya Kak Bayu.
0: Gimana Kak Bayu penampilan terakhir?
2: Dia dari awal langsung sudah kasih identitasnya.
0: Yes.
2: Powernya mantap sekali. Mm-hmm. Ya kan? Beberapa peserta kan bawa lagu ini.
0: Yeah.
2: Tapi yang paling dapat masuknya
0: dari awal ya?
2: Di awal, mm-hmm, dia banget.
0: Wah.
2: Kedua tadi sempat agak miss, kita semakin saya sempat bertanya Mira, mm-hmm, dia kecepatan atau gimana. Tapi dia mampu akali, entah memang mungkin itu improvnya,
0: yes,
2: kecepatan, tapi dia mampu kembali dudukkan nadanya, mm-hmm, dan gacor kalau menurut saya.
1: Wih,
0: gacor.
1: Luar biasa. Keren. Gacor.
2: Dari saya pasti keren, tapi jangan puas diri ya. Tadi
0: betul.
2: Siapa tadi?
0: L ya.
2: L Zivana.
0: L Zivana.
2: Ya. Nah, agak Gen Z namanya agak sulit bagi saya ya.
0: Ya, L Zivana bukan LLPU ya.
1: LLPU ya, soalnya dia dari tadi komentar ini.
2: Jangan cepat puas diri, terus explore. Ini bedanya tadi kalau sama Jana, Jana tuh punya identitinya, vibranya, vibranya kayaknya karakter banget Jana tadi. Mm-hmm. Tapi kalau si L Zivana ini powernya, dia punya kekuatan di situ, terus explore, jangan puas diri, masih ada tahap 2 nanti ya kan, terus berikan yang terbaik dan jangan lupa untuk pendukungnya L Zivana, terus dukung dia, berikan dukungan yang maksimal agar bisa menjadi yang terbaik di Bintang Radio ini.
1: Luar biasa.
0: Oke,
1: selanjutnya kita buka Kak Amira dulu ya.
0: Gimana Amira, the last performance kita.
3: Penutup yang epic sebenarnya ya. Saya happy. Happy sekali ada wajah baru, teman-teman semua peserta sih sebenarnya. Tapi ini happy sekali ada talenta-talenta penerus di Sulawesi Tenggara. Karena memang ya Sulawesi Tenggara itu gak pernah kehabisan talenta-talenta muda berbakat.
0: Tentu
1: memang.
0: Betul
1: ya, lihatlah di samping.
0: Apa-apa
2: itu ya kan waktu El Zivana nyanyi. Mungkin yang lain enggak sadar. Saya dengar Amira backing dia.
0: Takutnya.
2: Merasa kayak konser gimana
0: gitu. Merinding.
2: Jangan kasih komen ntar malah terjadi duet ini.
0: Kita tunggu.
1: kita tunggu.
3: Iya, okay. Soalnya gimana ya Kak, kalau saya memang tipikal yang happy kalau ada teman-teman adik-adik itu yang punya talenta luar biasa. Saya tuh happy. Jadi tadi sempat beberapa kali kita kayak wow gitu ya Kak. Karena memang seneng sih, banyak ekspektornya lah Zivana. Yang saya pengen tetap sama seperti teman-teman yang lain, pertahankan, jangan mawas diri juga, jangan langsung cepat puas, tetap pertahankan. Balik lagi, boleh mungkin improvisasi dan sebagainya, tapi tetap ingat untuk enakin lagu tetap. Yeah. Dan aku senang sih tadi Zivana tuh tadi di awal itu benar kata Kak Bayu, langsung ditembak karena memang karakter lagu ini seperti itu. Butet itu tuh kuat, langsung ditembak gitu loh. Jadi memang senang sekali tadi pas Zivana udah langsung nyanyi itu, langsung itu yang ditonjolkan itu berarti menghormati lagu ini memang gitu.
0: Okay.
3: lagu ini memang sudah seperti itulah cara nyanyinya gitu. Pokoknya pertahankan, dan teman-teman semuanya balik lagi kita kasih tahu, jangan lupa vote, karena sebagaimanapun bagusnya teman-teman kita nyanyi itu juga salah satu faktor penentu dia juara dan juga bisa sampai ke nasional itu adalah votingnya. Jadi jangan lupa untuk terus voting jagoan kalian.
0: Yeay.
1: Okay. Terakhir BCL.
0: Bagaimana nomor 16?
1: Ini nomor 16.
0: Menyanyi. Jangan dipancing duo ini menyanyi.
1: Jangan
0: ya.
1: Dipancing, tolong jangan dipancing ya.
0: Please. Kaya bagaimana?
1: Bagaimana Kaya?
4: Buat Siva, aku bilang dia cerdas dalam menyanyikan lagu, dan mungkin kalau lagu apa aja dia disikat semua.
0: Luar biasa.
4: Dari awal dia konsisten nyanyinya stabil.
0: Okay.
4: Dia cerdas dalam membawakan lagu apa saja, dia tetap bisa hati-hati tapi tetap ini. Apa sih namanya?
1: Tenang.
4: Iya, gitu. Tetap ini dia tetap tenang.
0: Yes.
4: Dia walaupun mungkin ada sedikit
0: miss PGM gitu ya.
4: Tapi dia masih bisa membawakannya dengan baik.
0: Luar biasa.
4: Dia suka kasih surprise di tiap-tiap.
0: Luar biasa.
4: Jadi keren sih.
0: Iya. Oke, sesuai yang kita ajarkan iya, berarti ya.
1: Kita selalu
0: ya,
1: kita aduh, bilang kemarin, kamu jangan lupakan surprise gitu ya.
0: Ilmu kita turun ya yang akhirnya ya.
1: Tidak sia-sia memang kita latih mereka ya.
0: Ya Yan, ya ini peserta ke-16 tadi menjadi penampil terakhir, meskipun sebenarnya banyak yang mengharapkan peserta atas nama Nirwan Silia untuk tampil ya.
1: Iya, soalnya katanya tadi setelah aduh, ini dia mau tampil.
0: Tapi rasanya dewan juri enggan memberikan nilai. Oke, ya Yan, ini berarti kita semakin dekat juga ya menjelang ke apa namanya ya, ke penjurian tahap 2 nanti.
1: Betul,
0: ya.
1: Yang memang akan digelar tepatnya di tanggal 19 September 2026. Okay. Jadi kembali kita mengingatkan buat teman-teman jangan lupa untuk terus di-vote ya peserta kita yang sudah tampil hari ini. Dan nanti juga bakal ada tahapan selanjutnya lagi di tanggal 19 itu ya teman-teman ya.
0: Dan juga jangan lupa balik lagi untuk vote dan semua peserta evaluasi yang diberikan dewan juri tadi, semoga bisa menjadi evaluasi yang terus apa ya, mengingatkan peserta. Betul, meningkatkan kemampuannya.
1: Iya,
0: pilihan lagu-lagu berikutnya di next performance kita akan mendengarkan mereka dengan lagu pop pilihan ya.
1: Betul,
0: Yan, ya.
1: Betul ya, kita akan kembali mendengarkan suara merdu para peserta kita.
0: Betul
1: ya. Dan tentunya tidak lupa kita ucapkan terima kasih buat sponsor kita hari ini ya. Isa, ada siapa aja?
0: Ada banyak sekali yang sudah bagi-bagi voucher hari ini. Ada ayamgeprekbosku.id, jangan lupa di follow. Ada PC Reflexology, All In Shoes Care, Nasi Gopal, dan juga underscore Easy Coffee yang sudah mampir untuk bagi-bagi hadiah ke viewers kita ya.
1: Ya, terima kasih dan juga selamat buat para pemenang kuis juga di hari ini. Jangan lupa untuk dikonfir kembali di Instagramnya RRI Kendari.
0: Yes, jangan lupa untuk always stay tune, pokoknya dengarkan informasi berikutnya mengenai RRI Fest ya.
1: Betul.
0: Di 90.8 FM Pro 2 RRI Kendari, di 103,4 MHz Pro 4 Kendari, dan juga di 96,7 RRI Pro 1 Kendari.
1: Iya, ya. Jangan lupa selalu pantau IG kita juga ya. Karena di situ kita akan selalu update informasi seputar RRI Fest.
0: Kita kayaknya harus say thanks juga nih ke dewan juri kita.
1: Terima kasih banyak ya.
0: Ada
1: BCS.
0: Yes. Ada siapa lagi?
1: Ada Rosa. Dan ada Ahmad Dhani.
0: Oke, terima kasih dewan juri. Nanti kita bertemu lagi di penjurian tahap berikutnya ya. Semoga nanti makin pusing lagi untuk menilai ya.
1: Iya.
0: Dengan performance-performance berikutnya. Kita ingatkan juga balik lagi ya, vote-nya di mana?
1: Betul, jangan lupa vote-nya kamu bisa ke bintangradio.rri.id atau kamu bisa scan barcode aja di layar sebelah kiri kita ya teman-teman ya. Jangan lupa di vote terus untuk finalis kita di hari ini.
0: Karena vote kamu juga menentukan siapakah yang akan menjadi the next Bintang Radio Indonesia 2026 RRI Kendari.
1: Ya, betul sekali. Oke, kalau gitu terima kasih banyak semuanya. Akhir kata kita juga mewakili seluruh kru yang bertugas di balik layar hari ini. Saya Yan pamit.
0: Saya Isa pamit. Dua mega bintang pamit. Dan
1: sampai jumpa di final Bintang Radio di puncak RRI Fest 19 September 2026.
0: Bye.

97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Pendengar, kita sudah mendengarkan dan juga menyaksikan melalui kanal YouTube RRI Bau-Bau penampilan dari 8 finalis Bintang Radio 2026 RRI Kendari yang sudah tampil cukup luar biasa membawakan lagu-lagu sesuai dengan yang telah disiapkan oleh ketentuan ya panitia pendengar. Dan tentunya untuk Anda yang menjagokan salah satu finalis, Anda bisa vote untuk memberikan dukungan Anda melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Anda juga bisa scan barcode yang sudah yang bisa Anda akses di sosial media RRI Kendari dan juga RRI Bau-Bau. Semua ada di situ pendengar untuk memvote para finalis yang tentunya kalau kita lihat ya pendengar sangat luar biasa. Kita juga pasti akan sangat susah untuk menentukan dari semua finalis ya. Tapi kalau ini kan untuk mewakili RRI Kendari dan juga tentunya Sulawesi Tenggara dan juga RRI Bau-Bau. Nah, ada beberapa penampilan yang hadir pendengar para finalis ya. Itu ternyata ada dua perwakilan dari Kota Bau-Bau sendiri, yaitu ada Umar dan juga ada Reski Al-Zifana pendengar. Nah, jadi bisa vote untuk mendukung finalis khususnya juga Kota Bau-Bau. Jangan lupa untuk di vote pendengar. Penampilan mereka juga sudah sangat luar biasa melalui website ya, untuk memilih untuk memvote sebanyak-banyaknya finalis favorit Anda melalui website pendengar di www.bintangradio.rri.id. Nah, itu dia. Akses saja websitenya www.bintangradio.rri.id dan kemudian pilih RRI Kendari dan juga finalis yang Anda dukung dan berikan vote Anda tentunya ya, yang nantinya akan penampilan kedua para finalis akan tampil tadi informasinya dari host kita di RRI Kendari tanggal 19 September pendengar akan tampil kembali dan juga nanti akan diumumkan siapa

0: apa yang menjadi terfavorit untuk menjadi juara bintang radio RRI Kendari dan mewakili RRI Kendari dan juga Sulawesi Tenggara ke ajang bintang radio nasional 2026 Pendengar. Wah, kita tidak sabar lagi untuk menyaksikannya ya Pendengar. Baik Pendengar, melengkapi kebersamaan kita siang hari ini, selanjutnya kita akan temani Anda dengan program Jazz Musik. Jadi tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Jazz Music.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Just music.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Just Music.

Waktumu terbatas. Jadi, jangan sia-siakan dengan menjalani hidup orang lain. Jangan terjebak oleh dogma, yaitu hidup dengan hasil pemikiran orang lain. Steve Jobs.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Just music.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri. Raden Ajeng Kartini.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id. Just Music.

Inilah kata bijak tokoh dunia. Masa lalu mungkin pahit dan menyedihkan. Anda dapat lari darinya atau memilih mempelajari sesuatu darinya. Rafiki The Lion King.

0: Disiarkan langsung dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: 5 kabupaten ya sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga.
2: Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa diawasi.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Upaya pencegahan dan penanganan bencana yang terjadi di musim kemarau terus dilakukan di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Pemprov kuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Inilah Warta Siang, himpunan berita sepekan selengkapnya edisi hari ini Minggu 6 September 2026 bersama saya Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari bersama pemerintah daerah mulai memperkuat penanganan kekeringan, terutama di kawasan pertanian. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
1: 5 kabupaten ya sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana.
3: Fenomena El Nino yang semakin kuat membuat sebagian wilayah di Provinsi Sulawesi Tenggara menghadapi resiko kekeringan yang lebih panjang. Kondisi ini mempengaruhi terhadap berkurangnya suplai hujan dan meningkatkan potensi kekeringan meteorologi di sejumlah wilayah di Sultra. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah, khususnya di sektor pertanian menjadi salah satu yang terdampak kekeringan. Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi 4 Kendari, Muhammad Harliansyah mengatakan sesuai dengan arahan Menteri Pekerjaan Umum dan Direktur Jenderal Sumber Daya Air BPS Sulawesi 4 Kendari telah melakukan langkah penanganan sejak Juli 2026. Penanganan diberikan kepada wilayah yang mengalami kekeringan, terutama areal persawahan yang tanaman padinya telah mendekati masa panen agar ancaman gagal panen dapat ditekan. Muhammad Harliansyah juga mengatakan penanganan dilakukan di seluruh wilayah yang terdampak, diantaranya Kabupaten Muna, Muna Barat, Bombana, Kolaka, dan Buton Utara. Adapun bantuan yang diberikan berupa alat dan mesin pertanian, dukungan operasional, bahan bakar minyak, serta bantuan pipa untuk menyalurkan air ke lahan pertanian.
1: Kalau tindakan kami dari Juli sampai dengan kemarin, sudah ada 5 kabupaten ya, sudah kami tangani, Muna Barat, Muna, Bombana, kemudian Kolaka, Butur juga sudah kami tangani di sana. Memang kekeringan ini sangat luas dan kami juga mengakui bahwa punya keterbatasan peralatan begitu ya. Tapi kami berharap dengan koordinasi kemarin dengan ada rapat pimpinan TKPSDA, kami sampaikan bahwa kendala-kendala di lapangan itu mengenai peralatan dan juga personil begitu. Kami berharap ada dukungan terkait dengan peralatan dan terkait dengan operasional, kami sampaikan kami juga siap membantu operasionalnya.
3: Muhammad Harliansyah juga mengatakan pihaknya telah melakukan penanganan di sejumlah daerah irigasi serta mengaktifkan kembali pompa air milik petani. Selain itu, pihaknya juga telah membentuk satuan tugas penanganan darurat bencana kekeringan yang disiagakan untuk menerima laporan, memantau wilayah terdampak, serta melakukan identifikasi dan penanganan secara cepat bersama pemerintah daerah. Upaya menghadapi El Nino ini membutuhkan kerjasama semua pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, petani, hingga masyarakat.
0: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna. Berdasarkan pemantauan satelit dari BMKG 2 September 2026, mengenai hal tersebut, Afriansyah melaporkan.
4: Sebanyak 20 titik panas terdeteksi di wilayah Pulau Buton dan Muna pada 2 September 2026 berdasarkan pemantauan satelit BMKG. Kondisi ini perlu diwaspadai karena masih berada pada periode puncak musim kemarau. Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Betuambari Bau-Bau, Adi Istiono mengatakan, pemantauan titik panas dilakukan berdasarkan data satelit dalam 24 jam terakhir. Secara keseluruhan, terdapat 100 titik panas yang terdeteksi di wilayah Sulawesi Tenggara. Di Pulau Buton, titik panas terpantau di sejumlah wilayah. Kabupaten Buton mencatat 2 titik di Kecamatan Lasalimu dan Siotapina. Kabupaten Buton Selatan juga mencatat 2 titik panas, masing-masing di Kecamatan Batauga dan Sampolawa. Kabupaten Buton Utara menjadi wilayah dengan jumlah titik panas terbanyak di Pulau Buton. Terdapat 8 titik, masing-masing 3 di Bonegunu, 1 di Kulisusu, 2 di Kulisusu Barat, dan 2 di Kulisusu Utara. Sementara di Kota Bau-Bau, 1 titik panas terdeteksi di Kecamatan Kokalukuna. Sementara itu, Buton Tengah tidak tercatat memiliki titik panas. Di Pulau Muna, terdapat 7 titik panas, rinciannya 4 titik berada di Kabupaten Muna, yakni 1 di Lasalepa, 2 di Tongkuno, dan 1 di Watopute. Sedangkan 3 titik lainnya berada di Kabupaten Muna Barat, yakni 2 di Lawa dan 1 di Wadaga. Adi Istiono menjelaskan, secara normal wilayah Kepulauan Buton masih berada dalam periode kemarau hingga September dan Oktober.
5: Akhir-akhir Oktober itu dari daerah normal kita itu sudah mulai menuju awal musim hujan, Bang, di wilayah Bobo, di wilayah Buton Selatan, wilayah Kabupaten Buton, begitu Buton Tengah, Bang.
4: Namun Adi Istiono mengatakan kondisi tersebut berpotensi berubah karena adanya anomali cuaca berupa El Nino. Menurut BMKG, El Nino diprediksi berlangsung hingga akhir 2026 dan berpotensi berlanjut hingga 2027, sehingga meski hujan mulai turun pada periode normalnya, curah hujan dapat lebih rendah dari kondisi biasanya. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Kolaka Timur menyiagakan mesin pompa air di sejumlah desa untuk mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan serta membantu memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertanian yang terdampak kekeringan. Pelaksana tugas Bupati Kolaka Timur Yosep Sahaka menyampaikan, pompa air disiapkan untuk mendukung penanganan awal jika terjadi kebakaran sekaligus membantu kebutuhan air di sektor pertanian. Pemkab Kolaka Timur bersama instansi terkait juga memperkuat pemantauan titik panas dan koordinasi saat ditemukan potensi kebakaran agar api tidak meluas. Bupati Koltim bersama unsur Forkopimda juga meninjau lokasi kebakaran di kawasan lahan gambut Kecamatan Lalolae untuk melihat kondisi lahan, kesiapan personel, dan peralatan penanganan. Bupati meminta masyarakat tidak membuka lahan dengan cara membakar dan segera melaporkan apabila menemukan titik api agar dapat ditangani sejak dini.

0: Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir menurunkan laporannya.
1: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Baru tadi.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara bersama Kejaksaan Tinggi Sultra memperkuat pengamanan dan penertiban aset daerah melalui pendampingan hukum. Gubernur Sultra Andi Sumangiruka mengatakan, aset daerah merupakan kekayaan publik yang perlu dijaga, tidak hanya melalui administrasi, tetapi juga kepastian hukum. Menurutnya, pendampingan kejaksaan membantu pemerintah memastikan status, penguasaan, dan pemanfaatan aset agar terlindungi dari persoalan hukum.
1: Kenapa kita minta pendampingan hukum? Karena 800 aset yang dimiliki oleh pemerintah provinsi sampai detik ini belum ada yang bisa dikuasai. Nah, baru tadi yang diserahkan oleh Pak Kajati, tanah di Nanganga. Itu 42 hektar, Pak, ya?
3: 49
1: hektar. 49 hektar itu yang dikuasai oleh apa? Oleh oknum-oknum. Artinya, kalau tidak ada kejaksaan, Pemda tidak bisa buat apa-apa.
2: Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Sultra, Sugeng Rianta mengatakan, kesiapan Kejati Sultra mendukung Pemprov dalam pengamanan, penertiban, dan pemulihan aset daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui pendampingan hukum, serta upaya pengembalian aset yang masih dikuasai pihak ketiga. Pemprov dan Kajati juga menandatangani surat kuasa khusus untuk penyelamatan dan pengembalian aset tanah seluas 72.000 meter persegi.
4: Tugas kejaksaan salah satunya juga terkait dengan di bidang perdata tata usaha negara membantu pemerintah, BUMN, BUMD melakukan tata kelola. Good governance, pengelolaan aset seperti tadi agar dapat dikelola dengan baik, yang utama kemudian dimanfaatkan. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara sudah mempunyai aturan hukum, perda. Siapapun boleh memanfaatkan, tapi ada tata caranya. Harus ada izin Pak Gubernur, harus bayar sewa, atau mendapat persetujuan nanti dari ketua DPRD. Nah, ini harus diikuti.
2: Sejumlah aset berhasil diselamatkan, diantaranya sertifikat tanah di kawasan Nanganga seluas 49.000 meter persegi, serta kapal Azimut yang telah berkekuatan hukum tetap. Kejati juga menyerahkan pendapat hukum terkait pengelolaan lahan sekolah Umus Sabri. Pemprov Sultra menyebut masih terdapat sekitar 800 aset yang menjadi temuan BPK, sehingga penertiban akan terus dilakukan bersama Kejati untuk memastikan aset tercatat, memiliki kepastian hukum, dan dapat dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, menurunkan laporannya.
5: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2.040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
6: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2.000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
5: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150

10 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota. Penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bobo berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, pemerintah mendorong pengembangan kerajinan lokal melalui inovasi dan pemasaran digital untuk meningkatkan nilai ekonomi serta daya saing produk. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Kendari, Yuliana Linda, melaporkan.
1: Pengembangan kerajinan produk lokal terus didorong sebagai bagian dari penguatan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Kreativitas pelaku usaha dinilai memiliki potensi besar untuk mengubah produk kerajinan menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus memperkuat identitas daerah. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, mengatakan pengembangan produk kerajinan membutuhkan inovasi, peningkatan kualitas, serta kemampuan membaca kebutuhan pasar. Produk lokal tidak hanya mengandalkan keunikan desain, tetapi juga perlu memiliki kemasan menarik, kualitas konsisten, dan nilai jual kompetitif.
2: Kita mendorong teman-teman ini, kalau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita termasuk kita lintas sektoral ya, dengan Dinas Perindustrian, dengan teman-teman Dinas Koperasi dan UMKM, kita mendorong ini dalam bentuk pelatihan.
1: Menurut Hermawati, kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas kreatif, serta sektor swasta menjadi bagian penting dalam memperluas pemasaran produk kerajinan. Promosi melalui platform digital juga membuka peluang produk lokal menjangkau konsumen di luar daerah hingga pasar internasional. Sementara itu, pelaku ekonomi kreatif Len Arjuna menilai kreativitas menjadi modal utama dalam menghasilkan produk yang memiliki daya saing. Pengembangan desain dan pemanfaatan bahan lokal dapat memberikan karakter khas sekaligus meningkatkan nilai ekonomi sebuah produk.
3: Di budaya itu sering kami buat kreasi-kreasi kerajinan-kerajinan baru, sehingga kerajinan saya itu saya promosikan lewat ini, lewat organisasi saya. Tapi kalau saya tidak bawa anu, biasa juga saya bawa. Kalau di kelurahan, biasa saya buat pasar di kelurahan, itu saya bawa nama brand saya.
1: Pengembangan kerajinan secara berkelanjutan berpotensi menjadikan ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak.
0: Informasi terakhir, pendengar, 5 atlet seni bela diri Hapkido Indonesia Kota Bau-Bau dipersiapkan tampil di kejuaraan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertandingan tersebut menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding sebelum menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku, melaporkan.
4: Dan Bau-Bau menurunkan 5 atlet untuk siap tanding di kejuaraan provinsi nantinya sebelum menghadapi Pordaya.
5: Hapkido Kota Bau-Bau menyiapkan 5 atlet untuk tampil pada kejuaraan provinsi Kejurprov Hapkido Sulawesi Tenggara yang akan berlangsung di Kendari pada 11 September 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi salah satu tahapan penting bagi Hapkido Bau-Bau untuk mengukur kemampuan atlet sebelum menghadapi kompetisi yang lebih besar. Ketua Hapkido Kota Bau-Bau Laude Muslimin Hibali mengatakan kelima atlet tersebut akan dibawa ke Kendari untuk bertanding sekaligus menambah pengalaman kompetisi.
4: Sebelum menghadapi Pordaya, penyelenggaraannya itu di Kendari, di Lipo, Kendari. Jadi kami akan berangkat dengan membawa 5 atlet untuk bertanding di kejuaraan provinsi di sana, di Kendari.
5: Menurut Muslimin, persiapan atlet telah dilakukan melalui seleksi yang digelar selama 2 hari pada akhir Agustus lalu di Gedung Maidani Kota Bau-Bau. Seleksi tersebut juga menjadi bagian dari proses pematangan atlet yang akan diproyeksikan mengikuti berbagai kejuaraan. Saat itu juga dirangkaikan dengan ujian kenaikan tingkat UKT atau kenaikan sabuk. UKT diikuti sekitar 16 hingga 17 peserta dari Kota Bau-Bau, Kabupaten Muna, Muna Barat, dan Buton Selatan.
4: Seleksi ini dimaksudkan untuk mempersiapkan para atlet yang siap tanding nanti untuk menghadapi Porprov di Kendari pada bulan 11 atau 12 nantinya tahun ini. Kemudian sekaligus itu dirangkaikan dengan kegiatan UKT kenaikan sabuk, di mana salah satu persyaratan untuk atlet nanti pengurus Hapkido Provinsi itu mengharapkan seluruh peserta sudah mengantongi sabuk merah. Maka oleh sebab itu Bau-Bau menyelenggarakan ujian kenaikan sabuk.
5: Pelaksanaan seleksi dan UKT tersebut turut disaksikan anggota Komite Olahraga Nasional KONI Kota Bau-Bau. Hapkido Bau-Bau berharap Kejurprov dapat menjadi ajang evaluasi kemampuan sekaligus pengalaman bertanding bagi 5 atlet sebelum menghadapi agenda olahraga tingkat provinsi berikutnya. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Upaya pencegahan dan penanganan bencana yang terjadi di musim kemarau terus dilakukan di 17 kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara. Pemprov Sulawesi Tenggara dan Kejati memperkuat pengamanan aset daerah melalui pendampingan hukum. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Prodangdut, dangdut adalah kita. Ya, pendengar RRI Bau-Bau Yanti menjumpai Anda di program Prodangdut untuk edisi 6 September 2026. Untuk kebersamaan kita hari ini, Yanti kayaknya agak telat ya. Aduh, gimana sih lagi sibuk-sibuknya nih pendengar. Soalnya kita kan sebentar lagi akan menyelenggarakan Lomba Baca Berita Tingkat SMA Sederajat Sekota Bau-Bau yang pastinya akan meriah dan seru sekali pendengar. Hari ini technical meetingnya. Oh ya, ini juga Yanti mau sampaikan kepada para peserta ataupun juga pembina dari peserta yang lolos ke 40 besar lomba semifinal di Lomba Baca Berita RRI Bau-Bau. Hari ini jadwalnya technical meeting ya, jadi harus datangnya jam 4, kalau bisa sebelum jam 4 deh ya, tepat waktu biar bisa mengikuti arahan dan juga sekalian cabut lot ya untuk nomor urut serta jenis berita yang akan dibacakan besok, tanggal 8 dan 9 nanti. Oh ya pendengar, yang mau request lagu, kebersamaan kita masih ada 1 jam, masih panjang, masih banyak kesempatan untuk pendengar mau request lagu-lagu dangdut kesayangan. Silakan saja di 0822-5972-2994. Halo Pro Dangdut. Halo.
1: Yang paling cantik.
0: Yang paling cantik saja seperti penyiarnya. Oke, terima kasih Bang Albert di Keraton Buton. Ditunggu lagunya. Yanti hadirkan lagunya untuk Anda ya, Bang Albert di Keraton Buton. Yang paling cantik gimana dong? Soalnya Yanti yang paling cantik. Udah penyiarnya yang paling cantik nih, gimana ya? Oke, kita ke penelpon lain. Halo Pro Dangdut.
1: Negatif Bayanti.
0: Ya.
1: Karang
0: Cinta. Ah, siap. Lagunya buat siapa? Amin.
1: Semoga ditambahkan rezekinya banyak halal dan berkah. Buat Bung Alba juga tadi dengan Agus. Bung Zul, ada masih di rumah sakit, mungkin kasih ambulan cepat sembuh.
0: Amin.
1: Bung Angko, Bung Andi Batam, dan semua penerima tampak kesalahan. Landut, landut adalah kita.
0: Terima kasih kembali. Baik. Oke deh, sudah ada lagunya, kita langsung saja mendengarkan lagu yang berikut ini dengan judulnya Surat Cinta dari Anita Dahlan yang dipersembahkan spesial untuk Bang Albert dan pendengar setia RRI Bau-Bau. Juga ada Mirnawati dengan Karang Cinta. Selamat mendengarkan.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobol. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobol yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobol terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada penelpon ya nampaknya. Coba kita menyapa. Ada siapa di belakang sana? Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Di situ emang udah sore ya? Kirain masih siang.
1: Udah siangnya udah mau menjelang sore gitu.
0: Oh,
1: jam
0: iya.
1: Setengah tiga.
0: Lagunya siapa?
1: Ini aku minta terbayang-bayang aja lah.
0: Terbayang-bayang dari?
1: Ona Sutra lah.
0: Ona Sutra, oke deh. Bungkus.
1: Mau salam ya. Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik-baik selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Abed, Bang Tegar, Bang Adi, Bang Jul, Bang Ucan, Bang Yunus, ada Bang Faisal, semua saja yang lagi dengerin. Buat yang siar bersama operatornya, semoga sehat selalu, baik sehat selalu bersama keluarganya.
0: Baik.
1: Selamat sore. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, waalaikumsalam. Ya, pendengar RRI Bau-Bau. Anda juga bisa bergabung di jalur WhatsApp ya, 0822-5972-2994. Nanti akan terima pesan Anda dan juga callingan Anda pastinya ya. Ada penelpon lain, halo Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Lagunya siapa nih?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Oke, Mbak Sari, lagunya siapa?
2: Lagunya Shakira.
0: Shakira, judul?
2: Bunda.
0: Bunda dari Shakira.
2: Iya.
0: Lanjut, mau kirim kemana ini salamnya?
2: Salamnya buat Mas Galuh, buat Mbak Rani, buat Bang Andi, buat Bang Jul, buat
0: Baik. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, pendengar Shakira Bunda. Bentar ya. Belum dapat juga nih lagunya ya. Kita coba carikan dulu ya.

0: Ya, kayaknya mesti ada alternatif lain kali ya. Kalau untuk Shakira dengan judulnya Bunda, belum ada nih untuk Mbak Sari ya. WA aja Mbak Sari kalau mau ganti ataupun juga alternatif lain lagunya, di WhatsApp aja ya. Soalnya lagunya kalau Shakira belum ada single yang judulnya Bunda. Oke, kita ke penelpon lain. Satu lagi penelpon kita. Halo, Perdangdut.
1: Halo, Dangdut adalah kita, ini Sari tadi.
0: Oh iya, lagunya siapa jadi?
1: Kalau enggak ada lagunya itu tadi, Cinta Selebar Bumi aja dari Murni Tania.
0: Cinta Selebar Bumi.
1: Iya.
0: Oke, ditunggu ya.
1: Iya, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

tahukah Anda, bunga matahari selalu mengikuti arah matahari. Alasan bunga matahari mengikuti cahaya matahari adalah karena bunga matahari atau Heliotus annus bersifat heliostropis, yang mana akan bergerak mengikuti arah datangnya sinar matahari. Gerakan tersebut dipengaruhi oleh hormon auksin yang merupakan hormon pertumbuhan yang menyebabkan bunga matahari bergerak ke arah sinar matahari. Namun begitu, bunga matahari yang telah mekar sempurna tidak bersifat heliotropis dan hanya akan menghadap ke timur, yakni ke arah di mana matahari terbit.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Sudah ada penelpon nih, kita coba menyapa ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo, Assalamualaikum. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Nak Yanti.
0: Iya Ibu Nur, sehat-sehat Ki.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Kok agak loading ya? Di sana bagus jaringannya, bisa dengar RRI.
1: Nah, nanti serata terlalu jelas.
0: Walah, pantesan.
1: Ibu Nur ini sudah dua kali turun di bawah ini cari jaringan.
0: Ya Allah. Lagunya Mi Pale.
1: Akhirnya saya dapat di depan nanu, Nak Yanti, di depan rumah di samping pohon naga.
0: Iya.
1: Itu sih jaringan ini.
0: Udah sembunyi di situ, Di.
1: Iya, ini pas ini baru saya ada jaringan hari ini di sini.
0: Oke, Mi, lagunya siapa Ibu Nur?
1: Lagunya Ida Layla saja, Nak Yanti.
0: Ida Layla, judul?
1: Malam Pertama.
0: Ada Ida Layla judul lain?
1: Hah?
0: Ada yang judul lain enggak?
1: Yang Ida... lain?
0: Ida Layla.
1: Oh, anu saja, anu saja Pale. Lupa lagi saya judulnya, Nak Yanti.
0: Siapa
1: nenek-nenek?
0: Siapa penyanyinya?
1: Penyanyinya Elvi Sukaisi. Jangan-jangan.
0: Jangan.
1: Jangan-jangan.
0: Jangan-jangan.
1: Iya, coba kita lihat ada enggak.
0: Jangan-jangan samakan. Oh, bukan yang itu, Di. Beda, Di.
1: Beda, Nak Yanti.
0: Jangan-jangan. Ya, nanti saya carikan ya, dulu deh lanjutnya apa.
1: Ada istrinya, ngakunya si masih jejak kawinannya.
0: Eh, dah ngerinya.
1: Oke,
0: Mi. Oke, Mi. Iya.
1: Kita terima kasih banyak ya.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam.

Ya, pendengar juga bisa bergabung ya melalui WhatsApp. Kirimkan pesan Anda di 082259722994 untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Tapi setelah yang dipikir-pikir ya, Ibu Nur, gak ada tuh lagunya Elvi Sukaisi, Jangan-Jangan. Gak ada, udah dicariin. Entahlah kemana tuh lagunya ya. Apakah mungkin bukan itu judulnya atau gimana? Yang dipilihkan saja yang Elvi Sukaisi yang lain ya. Tapi tetap Bunda Elvi kok yang manisnya seperti Ibu Nur. Baiklah pendengar, Yati hadirkan lagunya Elvi Sukaisi sesuai dengan yang direquest sama Ibu Nur, tapi dengan nampaknya dengan judul yang berbeda. Mudah-mudahan masih tetap bisa mewakili perasaan Ibu Nur saat ini ya. Dan juga ada lagu tambahan lainnya untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ini adalah sesi terakhir untuk kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ada penelpon ya. Halo.
2: Halo juga.
1: Iya, siapa di mana ini?
2: Hey, kita ke perempuan cantik di situ.
1: Oh, cantik semua sih di dunia ini nih.
2: Hey, memang kalau Mbak Yanti tetap cantik, kena yang sakit aja Mbak Yanti ini kena.
1: Sakit ada sudah lupa sama RRI. Bagaimana tidak ada kabarnya? Seperti Bang Toy.
2: Barusan ini, barusan kasihan Mbak Yanti, barusan saya dikembalikan di tempat jaringan ini.
1: Begitu kak, wih. Berarti kemarin-kemarin pedalaman.
2: Iyo,
1: ya Allah, tidak apa-apa dan karena dalam juga isi dompet begitu itu.
2: Akhirnya saya jauh dengan Mbak Yanti ini, aduh, oi, saya bilang, bahaya sudah lama tidak lancar ini sama Mbak Yanti.
1: Oke lah, biar tambah semangat saya hadirkan lagunya siapa.
2: Pokoknya pilihkan yang cantik-cantik pun ya Mbak Yanti.
1: Oke.
2: Seperti dirimu.
1: Siap bosku. Ditunggu lagunya ya.
2: Oke.
1: Terima kasih. Banyak pendengar, nampaknya ini jadi sesi terakhir kita di Pro Dangdut ya. Tapi terima kasih banyak untuk pendengar setia RRI Bau-Bau yang sudah mendengarkan kami sedari tadi. Dan stay tune terus di 97,8 MHz karena kita masih lanjut untuk program-program spesial lainnya di Kapten Sore ini.

0: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

tanpa terdistraksi oleh gadget untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Papa, main yuk.
1: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, dia main HP-nya.
2: Defeat. Coba 30 menit aja.

Baiklah pendengar RRI Bau-Bau, kebersamaan selanjutnya kami hadir dalam segmen Chill Chat on Air ya bersama Miss Vivi. Ini siaran ulang yang minggu lalu ya pendengar, selamat mendengarkan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: nya tertular ya. Jadi ada beberapa kasus di Parigi Mutong yang memang positif rabies. Makanya untuk menghindari itu, maka kita melakukan vaksin gratis. Jadi selama ini memang kami melakukan vaksin gratis melalui kunjungan dari rumah ke rumah. Cuma memang hari ini kunjungan dari rumah ke rumah itu karena berhubung sudah tidak ada biaya operasional, maka kami mengalihkan dengan berharap masyarakat yang membawa hewan kesayangannya di kantor kami.
1: Baik Bu, terakhir Bu, mungkin singkat saja harapan terkait kegiatan tersebut Bu, silakan.
0: Kami berharap bahwa sebenarnya masyarakat yang memelihara terutama anjing, kucing ataupun kera itu memiliki kesadaran penuh bahwa

0: yang kami taruh flyer yang kami sebar ya di media sosial, bahwa masyarakat sadar bahwa ketika memelihara anjing, kucing ataupun kera itu ada konsekuensi yang harus dilakukan, harus divaksin rabies setiap tahun. Oleh karena itu dihimbau untuk mari sadar bersama untuk vaksinasi setiap tahun.
1: Oke, baik, itu dia tadi wawancara singkat saya bersama Ibu Nurlina, Kabid Keswan dan Kesmafet dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Parigi Motong terkait kegiatan vaksin rabies yang dilakukan saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemasaripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Kebakaran hutan dan lahan di Sulawesi Tenggara terus menjadi perhatian. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah, sepanjang Januari hingga Juli 2026, luas lahan yang terbakar sebanyak 2.376,94 hektar. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
4: Kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sulawesi Tenggara mencatat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi sepanjang Januari hingga Juli 2026 telah menghanguskan lahan seluas 2.376,94 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Syaifuddin mengatakan, akumulasi luasan area terbakar tersebut tercatat dari pantauan 224 titik panas atau hotspot yang terdeteksi selama periode tersebut. Kebakaran dengan luasan terbesar terjadi pada Juli 2026 yang mencapai 1.586,59 hektar atau 66,8% dari total luasan sejak awal tahun. Pada bulan tersebut, kata Syaifuddin, pihaknya mendeteksi 105 titik panas yang sebagian besar didominasi di wilayah Kabupaten Bombana. Kondisi ini menjadikan bulan Juli sebagai periode dengan intensitas karhutla tertinggi sepanjang tahun berjalan, dan Kabupaten Bombana menjadi wilayah terbakar terluas, yakni mencapai 1.913,64 hektar, disusul Kabupaten Kolaka seluas 224,74 hektar, Kabupaten Konawe Selatan 124,93 hektar, Muna Barat 84,15 hektar, Kolaka Timur 59,84 hektar, Konawe 53,9 hektar, Buton Selatan 27,65 hektar, Konawe Utara 26,4 hektar, Wakatobi 20,33 hektar, dan Kabupaten Buton Tengah seluas 17,12 hektar.
4: Jadi kejadian kebakaran terjadi yang paling banyak itu di Bombana. Itu berdasarkan data BMKG. Intinya ya, gimana terjadi ya, terjadi baik itu kebakaran ya, kemudian bencana kekeringan, insya Allah pemerintah, baik pemerintah provinsi ya maupun pemerintah pusat, siap ya, siap mendukung untuk mensuplai baik itu bantuan maupun peralatan mitigasi ya, sehubungan dengan mengantisipasi terjadinya meluasnya apa namanya kekeringan-kekeringan yang terjadi maupun kebakaran-kebakaran yang terjadi di kabupaten kota Sulawesi Tenggara seperti itu.
5: Lebih lanjut, Kepala Pelaksana BPBD Sultra Laode Syaifuddin mengatakan, guna mengantisipasi kebakaran hutan dan lahan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara telah menyalurkan sejumlah bantuan ke berbagai kabupaten kota. Bantuan tersebut berupa mobil tangki dan mesin alkon untuk mendukung penanganan kebakaran di lokasi kebakaran. Dukungan juga datang dari pemerintah pusat melalui

0: oleh wilayah sungai berupa peralatan alkon dan bantuan operasional, dan seluruh bantuan tersebut telah disalurkan ke sejumlah wilayah di Sultra sebagai upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan.
1: Pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu beberapa waktu lalu, pemerintah Kota Palu saat ini tengah memperkuat upaya penertiban dan perlindungan kepada juru parkir resmi. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik dari RRI Palu.
2: Sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam penertiban juru parkir di wilayah Kota Palu, Dinas Perhubungan Kota Palu mengumpulkan sekaligus memberikan pengarahan kepada ratusan juru parkir resmi. Pertemuan tersebut juga dilakukan pasca insiden penembakan seorang juru parkir liar di Jalan Tombolo Tutu Kota Palu beberapa waktu lalu. Kepala Dinas Perhubungan Kota Palu Trisno Yunianto menegaskan, pemerintah akan memberikan perlindungan kepada seluruh juru parkir resmi yang telah terdaftar. Menurutnya juru parkir resmi tidak perlu khawatir, karena pemerintah Kota Palu memastikan keberadaan juru parkir resmi akan mendapatkan perlindungan. Penertiban juga akan diarahkan pada sejumlah titik parkir liar yang masih ditemukan di wilayah Kota Palu. Pemerintah akan memasang spanduk pemberitahuan pada lokasi yang tidak memiliki legalitas sebagai titik parkir, agar masyarakat mengetahui dan tidak melakukan pembayaran retribusi maupun transaksi parkir di lokasi tersebut.
3: Iya, jadi ini saya memberitahukan kepada mereka bahwa yang pertama pemerintah itu selalu melindungi juru parkir resmi. Kita sampaikan. Jadi jangan khawatir karena mereka yang terdaftar kami lindungi, pemerintah Kota Palu melindungi mereka. Yang kedua, terkait dengan penanganan titik parkir liar seperti sudah sampaikan tadi, semua titik parkir liar yang ada di Kota Palu nanti kita tempeli stiker sama spanduk sehingga masyarakat dapat membaca bahwa jangan melakukan transaksi retribusi di situ atau membayar apapun daerah situ. Dan segera langsung dihubungi sehingga kita bisa tindak.
2: Trisno menambahkan, saat ini pihaknya mencatat sekitar 360 orang juru parkir resmi di wilayah Kota Palu. Sementara untuk titik lokasi parkir liar, Dishub Kota Palu telah mengidentifikasi sekitar 70 lokasi yang belum terdaftar yang selanjutnya akan diberikan surat teguran. Dalam kesempatan itu, Trisno juga memaparkan rencana pemerintah Kota Palu untuk memperbaharui rompi juru parkir resmi yang wajib dikenakan selama bertugas. Rompi tersebut akan dilengkapi dengan barcode QRIS sebagai bagian dari digitalisasi pembayaran. Melalui penguatan pengawasan dan penataan titik parkir, diharapkan agar aktivitas parkir di wilayah Kota Palu dapat berjalan lebih tertib dan aman. Di sisi lain, masyarakat diimbau memilih lokasi parkir resmi, serta memastikan pembayaran retribusi dilakukan kepada juru parkir yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Palu.
1: Solusi pakan ternak Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau salurkan 2 ton bibit jagung hibrida kepada belasan kelompok tani. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani melaporkan.
4: Tingkatkan produksi jagung pakan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Bau-Bau menyalurkan bantuan bibit jagung varietas hibrida sebanyak 2040 kg kepada 13 kelompok tani atau poktan. Bantuan bersumber dari pemerintah provinsi tersebut diharapkan menjadi langkah awal pengembangan jagung pakan ternak sekaligus mendorong peningkatan produksi tanaman pangan di daerah dan membantu peternak di tengah mahalnya harga pakan. Bantuan bibit jagung tersebut disalurkan kepada kelompok tani yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Surawoli dan Kecamatan Bungi. Penyaluran dilaksanakan sejak akhir Agustus 2026 dan disesuaikan dengan luas lahan masing-masing kelompok tani. Kepala Dinas Pertanian Kota Bau-Bau Ibnu Wahid mengatakan bantuan diberikan kepada kelompok tani yang sebelumnya telah mengusulkan bantuan kepada pemerintah. Menurutnya bantuan tersebut tidak sekedar ditujukan untuk meningkatkan luas tanaman jagung, tetapi juga diarahkan untuk mendukung pengembangan jagung pakan ternak di Bau-Bau.
5: Tentunya kita ingin mengembangkan tanaman pangan terkait jagung untuk pakan ternak. Dan kita pengen orientasinya memang kalau semakin kan hari ini dari 2000 itu kita tersebar di 150 hektar ya. Nah, ke depan memang kita harapkan ini juga menjadi titik awal untuk di Kota Bau-Bau karena di tahun sebelumnya kan enggak sampai 50 hektaran itu. Hari ini sudah bisa naik 2 kali lipat dan petani sudah sadar begitu pentingnya terkait benih jagung untuk pakan ternak.
4: Ibnu menjelaskan jagung varietas hibrida yang disalurkan tersebut diperuntukkan khusus sebagai bahan pakan ternak. Dengan meningkatnya produksi jagung pakan secara lokal, kebutuhan pakan di Bau-Bau diharapkan dapat dipenuhi dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu, peningkatan luas lahan tanaman jagung tahun ini menjadi salah satu indikator perkembangan budidaya jagung di Bau-Bau. Dari sebelumnya kurang dari 50 hektar, tahun ini penanaman ditargetkan mencapai 150 hektar. Ibnu menambahkan, setiap kelompok tani penerima bantuan umumnya memiliki sedikitnya 20 anggota. Penyaluran bibit disalurkan berdasarkan kondisi dan luasan lahan yang dimiliki masing-masing kelompok. Dinas Pertanian Bawang berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal. Selain meningkatkan produksi jagung, program ini diharapkan mampu memperkuat ketersediaan bahan baku pakan ternak lokal dan pada akhirnya membantu menekan biaya pakan bagi peternak di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
1: Selanjutnya pendengar, kita dengarkan news picture pencegahan stunting di Kabupaten Tojo Una-Una oleh reporter Rahmawati dari RRI Ampana.

0: Corona semakin menunjukkan hasil signifikan. Puskesmas Ampana Timur mencatat penurunan jumlah kasus stunting dari 84 menjadi hanya 14 kasus hingga Februari 2026. Keberhasilan ini tidak terlepas dari inovasi program alis pengantin atau analisis kesehatan calon pengantin yang diluncurkan untuk memastikan kesiapan kesehatan pasangan sebelum memasuki jenjang pernikahan. Kepala Puskesmas Ampana Timur Nimade Lydia menjelaskan bahwa program ini lahir dari kesadaran pentingnya intervensi sejak dini. Menurutnya calon pengantin adalah pintu masuk strategis dalam mencegah lahirnya generasi stunting. Lydia menambahkan, keberhasilan penurunan kasus stunting tidak hanya ditopang oleh intervensi pada calon pengantin, tetapi juga dukungan lintas sektor, monitoring balita, pemberian makanan tambahan, serta pendampingan keluarga berisiko stunting menjadi bagian dari strategi terpadu yang terus dilakukan secara berkesinambungan.
1: Puskesmas Ampana Timur memiliki inovasi cegah stunting yaitu alis pengantin. Artinya alur layanan simpel calon pengantin cegah stunting. Seperti apa? Nah, alis pengantin ini menyasar calon pengantin. Jadi sebelum hamil, kami sudah memberikan pendampingan kepada calon pengantin dengan memberikan konseling kesehatan reproduksi, melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan mental, pemeriksaan atau pendeteksi penyakit-penyakit infeksi menular, seks, dan penyakit-penyakit yang lain yang bisa mengganggu kesehatan calon pengantin seperti hipertensi dan diabetes. Nah, dalam konseling ini kami memberikan edukasi-edukasi dan tentunya salah satunya adalah mencegah stunting. Kami harapkan keluarga memiliki pasangan ini memiliki pengetahuan sejak dini sehingga mereka punya niat dan punya persiapan untuk menjaga kesehatan mereka. Dan saat konseling ini juga di puskesmas kami memberikan tablet tambah darah, kami juga memberikan imunisasi tetanus sehingga ini akan menjaga ibu untuk sehat dalam memasuki pernikahan dan kehamilannya nanti sehingga tidak melahirkan bayi-bayi yang stunting.
0: Melalui program kesehatan, keberhasilan pencegahan stunting di Ampana Timur juga dipengaruhi oleh meningkatnya partisipasi masyarakat, keterlibatan orang tua dalam memastikan pola makan keluarga, serta kesediaan calon pengantin mengikuti pemeriksaan kesehatan sebelum menikah menjadi bukti bahwa kesadaran bersama mulai tumbuh.
1: Puskesmas Ampana Timur dalam memastikan kerjasama dengan OPD atau dengan lintas sektor terkait, itu kami lakukan rapat koordinasi lintas sektor di mana secara berkala kami melakukan pertemuan forum komunikasi atau forum koordinasi dengan pemerintah desa, kelurahan, kecamatan, dengan pihak TNI, Polri, KUA, guru-guru, bidang pendidikan, PLKB, tokoh masyarakat, tokoh agama, bahkan dengan media. Ini kami kumpulkan dan kami memaparkan tentang program kami, kami memaparkan juga tentang hasil monitoring kami, evaluasi kami terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan dan gizi, khususnya stunting yang ada terjadi di wilayah. Apakah mengalami kenaikan atau penurunan dan di bagian mana yang belum kita kerjakan, mana yang sudah kita kerjakan, mana yang harus kita perbaiki.
0: Sementara itu, Kepala Desa Labuan Rustam menilai bahwa keterlibatan pemerintah desa memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut. Namun demikian, ia mengakui bahwa pemahaman masyarakat mengenai stunting masih berbeda-beda. Rustam menambahkan, pemerintah desa bersama kader posyandu terus melakukan edukasi dari rumah ke rumah, sembari memastikan setiap keluarga yang beresiko stunting mendapat pendampingan. Menurutnya perubahan perilaku memang membutuhkan waktu, tetapi hasilnya mulai terlihat.
2: Pemahaman tentang masyarakat ini bertingkat-tingkat, karena masyarakat ini kan mereka, kalau saya melihat, mohon maaf, itu tidak terlalu peduli dengan sebahagiannya, Bu ya, tidak kesemuanya. Karena sesuai dengan laporan dari kader kami bahwa ada masyarakat itu seketika bayinya sudah merasakan sudah baik-baik, ya tidak lagi mungkin ada penyakit-penyakit, itu mereka itu tidak terlalu antusias datang Oposyandu. Ya, sampai kemarin saya meminta kepada Ibu TPPKK, kemudian Kadir Kesehatan, utamanya kepada KPM-nya kita untuk segera selalu mensosialisasikan, kemudian menghayo-hayo mereka. Bahkan kalau tidak salah ingat saya di tahun kemarin itu ada reward yang kami berikan ya kepada masyarakat itu yang mempunyai balita untuk datang ke Oposyandu, sehingga itu memberikan motivasi terhadap mereka untuk rajin datang.
0: Keberhasilan Ampana Timur menurunkan kasus stunting secara signifikan menjadi bukti nyata bahwa inovasi dan kolaborasi dapat memberikan hasil konkret. Program Alis Pengantin dan pendampingan keluarga beresiko kini menjadi praktik baik yang bisa direplikasi di wilayah lain. Dengan komitmen bersama, harapannya generasi tujuh una-una dapat tumbuh sehat, cerdas, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Demikian feature hari ini produksi RRI Ampana. Saya Rahmawati Tane, mewakili kerabat kerja yang bertugas.

0: Demikian informasi dalam Gema Saripati Maju Sepekan. Skor Wil 4, RRI Makassar, Kendari, Ampana, Palu, Bau-Bau, Bone, Mapuju, Toli-Toli sore hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Irna dan operator Ika mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan

0: surah Allahul Azim. Dan jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, maka lebih macam.
1: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 153.
0: Muslimin.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Agama yang satu ini disebut Islam, yakni Allah berfirman Quran Surat Al-Imran, sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam, dan aku sempurnakan agamamu untukmu, kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah solawat kepadaku pada setiap Jumat, karena solawat umatku akan diperlihatkan padaku pada saat Jumat." Barang siapa yang banyak bersolawat kepadaku, dialah yang paling dekat denganku pada hari kiamat. Hadis riwayat Baihaqi.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah.' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155.

Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Quran Surah Al-Mukmin ayat 60.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapat pahala sebanyak yang didapat oleh yang mengerjakannya." Hadis riwayat

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Dengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by Anna.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus menganung tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan, serta ahli senjata tradisional terutama mengenai keris.
2: Keris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Keris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, keris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian keris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya, bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
3: Lagu Yamko Rambiamko berasal dari Papua. Lagu ini adalah lagu tentang peperangan, di mana di lagu ini para pejuang Indonesia ingin menjadi bunga bangsa. Bunga bangsa itu adalah pahlawan yang rela berkorban untuk mempertahankan negara Indonesia dari penjajah.

0: RI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Buku berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Life Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri. Tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

0: Aduh, harga cabai sekarang naik lagi. Mana sayuran di pasar juga kelihatannya kurang segar ya Pak Budi?
1: Lihat saya Bu, saya sudah tidak pernah lagi belanja sayuran di pasar.
0: Waduh, pasti karena harga sayuran pada naik ya? Jadi Pak Budi tidak pernah konsumsi sayuran lagi Pak?
1: Bukan begitu Bu, saya tetap konsumsi sayuran dong Bu. Cuman sekarang saya panen sayuran dari pekarangan sendiri. Ya, sudah pasti segar, sehat, dan bebas pestisida, Bu.
0: Wah, hebat sekali, Pak. Saya mau ngikut Pak Budi. Cuma pekarangan saya sempit. Mana bisa?
1: Justru itu kuncinya. Kita pakai pot, polybag, atau teknik vertikal di dinding. Kita tanam sayuran yang sering kita makan, seperti kangkung, bayam, atau bumbu dapur, Bu.
0: Jadi, pekarangan rumah saya juga bisa jadi sumber pangan keluarga.
1: Betul. Kalau setiap rumah mandiri pangan, yang pastinya ketahanan pangan kita akan kuat, Bu Rina. Mulai dari hal kecil di pekarangan sendiri.
2: Kebutuhan pangan yang berkualitas dimulai dari rumah. Ciptakan rumah pangan lestari, tanam sendiri, panen sendiri. Mari swasembada pangan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Bau-Bau.

0: Belakangan ini jualan mulai sepi. Apa ya yang salah dengan jualanku?
1: Buria. Masih pagi-pagi, buka toko sudah merajut saja.
0: Iya, Pak Aji. Kalau dilihat-lihat, pembeli makin hari makin sepi nih. Beda dengan toko Pak Aji yang rame terus nih.
1: Oh, makanya Buria. Kalau mau laris, buatkan iklan tokonya di RRI. Pembeli saya saja bukan hanya dari kota bau-bau, tapi di luar kota bau-bau juga, Bu.
0: Wah, bagus itu, Pak, tokonya dikenal sampai di luar daerah. Kalau begitu, saya mau pasang juga deh. Siapa tahu, ada pelanggan aku dari luar kota juga ini, Pak.
2: Ingin usahanya dikenal di kota bau-bau dan di luar kota bau-bau? Langsung saja datang ke RRI Bau-Bau yang beralamat di Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada.

Dengar melengkapi kebersamaan kita di program Captain malam ini. Saat lagi Rere Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Sudah mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral.

0: perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
0: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
2: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
0: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
4: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandhi kepada para awak media.
5: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
4: Sementara itu, dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
6: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
7: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilik Riwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
6: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa sewaktu-waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
7: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
8: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
7: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
9: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
10: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
9: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin

0: usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Dengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
4: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
5: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Ayo tumbuhlah.
4: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
7: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
8: Sebuah pensil kecil.
4: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
9: Sederhana. Lihat dulu Nutri Level label di kemasan.
4: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
10: Ayah, Bunda, lihat nih.
4: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
10: Tapi semuanya sibuk.
11: Aku senang sekali sekarang.
4: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
10: Katanya
4: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
10: Ada ayah yang ambil.
12: Tapi sebelum main,
4: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
10: Yang sesuai usia kakak ya mah.
4: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
13: Kita tanam sama-sama ya.
14: Oke Bu.
4: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
15: Dengan napas yang kita curi dari orang lain.
4: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di

Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. But Chelsea, Xabi Alonso puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sil, Sil, mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
4: Hey, Rina. Ini nih, aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
3: Mitigasi?
4: Mm-mm.
3: Kok aku baru denger ya?
4: Ih, emang ya kamu ini. Gitu aja, masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana, serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
3: Jadi ntar kita ngapain ya?
4: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
3: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
4: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: foto yuk. Biar buat kenang-kenangan.
1: Wah, cocok nih. Yuk, yuk.
0: Yuk, yuk. Senyum ya. Apaan sih kamu? Loh. Kok pakai acung jari tengah segala?
2: Emang kenapa? Biar keren dong. Jangan diambil serius lah. Kan cuma foto. Biar kayak, yuk, yuk. Cool, cool, man.
0: Ih, gak boleh tahu.
2: Emang kenapa?
0: Di sebagian besar negara di dunia, gestur mengacungkan jari tengah itu merupakan simbol yang memiliki arti sebuah penghinaan. Budaya barat aja penghinaan. Budaya Jawa tambah lagi. Kalau seseorang nih mengacungkan jari tengah nih kepada orang lain, hal itu merupakan sebuah ajakan buat kelahi. Jadi, arti simbol jari tengah ini bisa diamini sebagai hal negatif dalam budaya kita. Untuk ngejek, nantang, gelut seseorang, itu juga dipicu gara-gara gestur ini. Jadi nggak usah pakai kayak gitu-gituan ya.
2: Ya udah, kalau gitu yuk foto lagi.
0: Awas ya,

Oke, pendengar di manapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami ya, tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja kami ikuti penyampaian Warta Berita Sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta dan sudah dipancar teruskan oleh RRI Bau-Bau. Nah, semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di perjalanan Captain malam ini untuk edisi siar tepatnya tanggal 6 September 2026 ya. Dapat juga memperbarui informasi Anda, baik itu informasi dari dalam negeri maupun juga informasi dari luar negeri atau mancanegara. Dan kami juga masih menemani Anda dengan beberapa lagu pilihan dari kami, sembari juga menantikan beberapa program acara yang nantinya akan hadir di Cape Town malam ini. Jadi tetaplah bersama kami di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Ibu, ayo pulang.
1: Kamu pulang, Nak. Syukurlah.
0: Iya, Bu. Alhamdulillah, ayo bisa pulang.
1: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
0: Iya, Bu. Aku memang lelah sih, tapi lelahku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
1: Tentu kangen dong, karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
0: Baiklah.
1: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
0: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
1: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
0: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini, tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ayo Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu gak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Benar yuk, aku gak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo, sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu, supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar yuk, gini aja, ayo kita ke makam sekarang. Ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo, supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Ih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, ayo, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
1: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
1: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
1: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
1: Ibu!
0: Ayu?
1: Kenapa menangis? Aku banget sekali sama ibu.
3: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
1: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
3: Kata siapa?
1: Nenek kita sudah berbeda, Ibu.
3: Kata siapa?
1: Kemarin aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
3: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
3: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
1: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, yuk.
3: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti Bapak Tuhan.

ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Eh, ditau di, Baruka kasih hadiah untuk Pak Budi. Kan Baruka pulang dari luar kota, terus bawa ke oleh-oleh untuk beliau. Senangnya kurasa.
1: Serius, Kiman. Kasih ke hadiah untuk dosen. Hati-hati, Kina. Tidak semua yang kita pikirkan baik itu betul-betul baik, nah.
0: Kan mau juga saja kasih apresiasi.
2: Begini, Man. Itu namanya gratifikasi. Maksudnya, toh, kasih sesuatu ke orang yang punya jabatan yang bisa bikin mereka terpengaruh untuk mengambil keputusan tertentu.
0: Tapi kan cuma kasih oleh-oleh, Ji. Bukan Ji uang atau barang mahal.
2: Tetap saja, Man. Gratifikasi tidak selalu soal mahal atau murahnya barang. Bisa saja Pak Budi merasa tidak enak dan kasih Ki nilai yang lebih tinggi atau perlakuan khusus gara-gara itu.
0: Terima kasih banyak, Di. Sudah dikasih tahu. Tidak kuulangi mi lagi ini kesalahan.
3: Tidak semua niat baik itu berakhir baik. Gratifikasi, walaupun kelihatan sepele, punya dampak besar dan bisa merusak integritas. Ingat, kebaikan yang sesungguhnya adalah yang tidak menimbulkan konflik atau ketidakadilan. Mari kita jaga integritas dan kejujuran dalam setiap tindakan kita.

0: Oke, pendengar di manapun Anda berada, baru saja Anda mengikuti program acara kami yaitu Drama Radio untuk edisi malam ini, tepatnya 6 September 2026. Dan semoga saja apa yang telah melengkapi kebersamaan kita juga di perjalanan Captain malam ini, yang pastinya bisa juga menghibur Anda dan dapat juga mungkin inspirasi kita ya, terkait alur kisah ataupun juga cerita yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Kami masih hadir juga dengan beberapa lintas nada persembahan dari kami, sembari Anda juga menantikan program acara kami Ruang Rindu yang nantinya akan hadir ke ruang dengar Anda.
1: Mau kemana tuh? Jalannya cepet amat.
2: Hey, Rina, ini nih aku mau ngikutin kegiatan mitigasi.
1: Mitigasi? Kok aku baru denger ya?
2: Ih, emang ya kamu ini gitu aja masa gak tahu sih? Mitigasi itu adalah upaya untuk mengurangi resiko bencana serta penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk menghadapi ancaman bencana. Jadi kegiatannya itu dibuat kayak simulasi gitu.
1: Jadi ntar kita ngapain ya?
2: Nah, nanti kita bakal dikasih tahu gimana caranya untuk melindungi dan juga menyelamatkan diri kita kalau bencana terjadi. Terus juga dikasih pemahaman betapa pentingnya mitigasi itu.
1: Kalau gitu, aku harus ikut nih.
2: Sip, gitu dong. Emangnya mau ngedate aja yang butuh persiapan? Ngadepin bencana, kita juga butuh persiapan kali.

kisah inspiratif hari ini. Suatu hari di tengah hutan, seekor tikus menjahili singa yang tengah menikmati tidur siangnya. Sontak, sang singa pun marah dan ingin memakan tikus karena merasa terganggu. Sambil meringis ketakutan, tikus pun memohon kepada singa untuk melepaskan dan memaafkan kejahilannya. Karena merasa kasihan, singa pun melepaskan tikus tersebut. Sang tikus berterima kasih dan berjanji untuk membalas semua kebaikan singa. Hingga pada suatu hari, saat tikus sedang berjalan, ia mendengar suara singa yang mengaung sangat keras. Rupanya, singa terperangkap di sebuah jaring yang sengaja dipasang oleh pemburu. Ketika sang singa melihat tikus, ia pun memohon bantuan tikus untuk melepaskan jaring tersebut. Karena mengingat kebaikan singa yang pernah melepaskan tikus, tikus pun bersedia untuk membantunya. Dengan sigap, sang tikus langsung menggerogoti jaring hingga terputus. Beruntungnya, tikus dan singa akhirnya bisa kabur dan menyelamatkan diri dari si pemburu. Pendengar, kisah yang singkat namun memiliki makna yang berharga. Jika kita menanam suatu kebaikan, percayalah, kebaikan tersebut pasti akan berbalik pada diri kita.

0: Ada apa ini? Alat berat banyak sampai. Permisi Bapak, ini ada apa ya? Kenapa alat berat banyak sekali menuju hutan? Bisa tolong jelaskan kah?
1: Begini Nona, alat-alat berat ini mau dipakai kasih gundul hutan ini. Hutan di kampung ini mau dijadikan kebun kelapa sawit. Bagus toh?
0: Bagus? Bagus dari mana Bapak? Hutan ini tempat kitong hidup dan cari makan. Kalau hutan ini tak ada, kitong masyarakat kampung bagaimana? Dari hutan ini kita bisa hidup dan makan. Tolong jangan rusak hutan Papua kami demi kepentingan dan keuntungan pribadi. Papua adalah harapan terakhir hutan Indonesia. Hutan Papua adalah paru-paru dunia. Jaga dan lestarikan hutan Papua demi keberlangsungan hidup manusia.

0: Ton, lagi apa? Udah makan?
1: Lagi di kantor, Bu. Ya salah, banyak kerjaan. Belum sempat makan dari tadi.
0: Loh, kenapa? Kamu suka telat makan? Ah, nanti kalau kamu sakit gimana?
1: Ah, apaan sih, Bu? Aman kok. Pasti abis ini aku makan. Ibu udah makan?
0: Gak penting, Ibu, Ma. Kan Ibu di rumah aja. Makan tinggal makan. Kamu kan kerja di luar. Jadi jangan telat makan dong ya.
1: Iya, Ibu. Aman. Ini aku selesain dulu ya. Soalnya kerjaanku besok mau dicek sama orang. Habis itu baru boleh makan deh.
0: Tuh kan, jajan lagi. Masaklah, Nak. Ibu kirimin makan ya.
1: Gak usah, Ibu. Gimana tuh caranya? Orang kita beda pulau. Udah, Toni, gak apa-apa.
0: Aduh, sebisa mungkin kamu coba masak ya, Nak. Jangan jajan terus.
1: Iya, Ibu. Nanti Toni coba masak ya. Ya udah, tuh. Toni mau kerja lagi ya, Bu. Soalnya banyak yang nyariin di sini. Lagi hektik kerjanya. Ibu sehat-sehat ya.
0: Ya udah, Nak. Sering kabarin Ibu ya. Ibu kangen sekali sama kamu.
1: Iya, Bu. Toni juga sama. Kan setiap hari dikabarin.
0: Kapan kamu pulang?
1: Belum tahu, Bu. Kayaknya belum bisa. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah. Kamu hati-hati ya, Ton. Tidur yang benar.

0: kerjaan gue udah beres, Bu.
1: Ini beneran?
0: Iyalah, Bu. Ibu apa kabar? Ibu sehat?
1: Baik-baik. Kamu gimana?
0: Kangen banget sama Ibu.
1: Akhirnya Ibu bisa lihat kamu.
0: Ini buat Ibu.
1: Kamu udah makan?
0: Belum, Bu.
1: Belum? Oke, makan dulu ya. Ibu udah masak makanan kesukaan kamu.
0: Wih, ayam goreng sama telur dadar ya?
1: Iya. Makan yang banyak ya. Kalau kurang, ambil lagi. Ya? Garpu sama sendoknya.
0: Makasih.
1: Makan-makan ya.
0: Kan. Ibu gak makan?
1: Ya, ini Ibu makan.
0: Temenin Tony dong.
1: Iya.
0: Udah lama kita gak makan bareng, Bu.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendirilah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong. Ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau. Mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya. Adek mau minum obat.
1: Gitu dong. Tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Terus apa?
1: Adek.
0: Hehe, iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Eh, maaf gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih, jangan pernah gengsi untuk meminta maaf, dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.
3: Boros amat neng nyemprotnya.
4: Ih, biarin atuh, yang penting nyamuknya musnah, kasus DBD kan lagi tinggi.
3: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
4: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
3: Ih, si Neng mah, coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
4: Maksudnya?
3: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
4: 3M plus? 5,550?
3: Duit, wae, no dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
4: Oh gitu. Ya udah tuh sekarang Aa ikut Neng.
3: Kemana?
4: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD. Capek atuh

0: Kodet ID. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional. Politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: Sesongonya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Ruang Rindu. Oke, ada lagu persembahan dari kami ya, lagu dari Fanny Fabiola. Ini sudah juga membuka kebersamaan kita dan semoga saja bisa juga menghibur Anda semua. Oke, kembali kami menyapa rekan Fami. Langsung saja kita buka line WhatsApp ya, ataupun juga di line telepon kita di 0402-2823-994 ya. Oke, sudah ada, langsung saja kita coba menyapa ini. Halo, selamat malam. Oke, Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Albert di Keraton Buton. Apa kabar Bung Albert, sehat ya?
1: Iya, iya.
0: Oke, jadi lagi apa Bung Albert? Lagi santai-santai saja ya?
1: Iya.
0: Ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Mau pilih lagu dari siapa ini Bung Albert? Lagunya mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Siapa ya? Stinky.
0: Lagu dari Stinky, Janji Suci atau apa ini? Cinta
1: yang
0: Suci?
1: Iya, yang bagus
0: misalnya. Yang bagus saja gitu, yang penting Stinky ya.
1: Iya.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Buat semuanya saja.
0: Oke.
1: Terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bung Albert ya, sudah juga menyapa kita. Sehat-sehat selalu ya Bung Albert. Oke, kita coba menyapa lagi di belakang Bung Albert. Ada siapa lagi di mana rekan Fami? Di line WhatsApp. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu dengan siapa dan di mana ini?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam.
2: Salam Ruang Rindu.
0: Iya. Ruang Berbagi Rindu lewat lagu.
2: Aduh.
0: Apa aduh-aduh?
2: Iya. Jalur WA-nya enggak dengar suaranya ya, enggak kedengaran suaranya. Iya.
0: Halo.
2: Lagunya dipilihkan saja ya, salamnya buat Pak Widi di Tokyo dan untuk semua-semuanya ya, salam sehat, salam kompak selalu. Iya. Makasih Bang Zuda. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, sayang sekali katanya suara saya tidak kedengaran di line WhatsApp ya. Tapi mungkin lewat aplikasi RRI Digital ini Bu Farida ya berpartisipasi juga bersama kami dan bisa juga mendengar suara kami gitu. Oke, kita break dulu untuk di sesi yang pertama. Langsung saja kita hadirkan ada dua lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bu Farida.

0: Ya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Oke pendengar, ada lagu persembahan dari Bung Albert dan juga persembahan dari Bu Farida ya. Ada lagu dari Paramita Rusadi ya, Janjiku, dan juga lagu dari Stinky, Cinta Suci. Oke, kita coba menyapa dulu di line WhatsApp ya. Kita coba menyapa dulu di line WhatsApp baru kita ke line telepon. Oke rekan Fami, kita coba menyapa di line WhatsApp ini. Halo, selamat malam.
1: Halo.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, okay. Bang Juda yang
0: gabung. Ini yang saya tidak rindu-rindukan yang gabung ini ya.
1: Masih ada rupanya ya.
0: Masih ada. Orang itu kalau sudah tidak ada itu baru dirindukan begitu. Iya kan? Kalau masih ada mungkin tidak dirindukan. Kecuali sudah pergi, ya pasti ada rindu untuknya gitu.
1: Itu lagunya kuat sekali Bung Juda.
0: Ya?
1: Lagunya kuat sekali bunyi.
0: Lagunya kuat sekali.
1: Lagunya bising sekali itu. Kita bicara terganggu itu Bung Juda.
0: Iya. Oke, jadi lagi apa ini?
1: Lagi ngopi, lagi santai ini.
0: Lagi santai di mana? Rumah atau di mana ini?
1: Saya duduk di teras rumah depan. Sambil menikmati kopi dengan pisang goreng ini.
0: Lagi
1: menikmati sanggara ini, lagi menikmati sanggara yang jelas.
0: Sanggara, pisang gitu ya, pisang goreng ya. Gitu.
1: Pisang goreng ya.
0: Oke, jadi mau pilih lagu dari siapa ini sambil minum kopi ini?
1: Obi Mesak apa sih judulnya? Hancur Hatiku dari Obi Mesak.
0: Hancur Hatiku?
1: Iya.
0: Lebih bagus mungkin ini Nasibku kalau Obi Mesak. Iya.
1: Oh, mungkin ini sudah Nasibku iya. Mungkin dah judulnya.
0: Itu lebih bagus itu. Jadi ya meskipun hancur hati, tapi kalau kita terima dengan lapang dada ya sudah nasib begitu ya.
1: Jadi begini deh Bung Jul. Spesial malam ini saya suruh Bung Jul yang pilihkan lagu buat saya.
0: Gitu.
1: Yang penting jangan siksa kubur ya.
0: Okay.
1: Kalau Bung Jul nak carikan lagu yang bagus untuk dia.
0: Saya cari dia itu apa ya, untuk sebuah nama kayaknya.
1: Ya, saya baru ingat Bung Jul di rumah sakit itu Bung Juda.
0: Sakit apa dia?
1: Lagi biasa, anu, atau salah mah dia kambuh kan salah.
0: Oh, mahnya kambuh. Ya. Salah makan kayaknya itu ya, akhirnya mahnya kambuh.
1: Iya, dia. Kalau tak selamakan, terlambat makan. Itu aja penyakit.
0: Iya.
1: Kita fokusnya kemarin lagi di input.
0: Kita doakan saja mudah-mudahan cepat sembuh begitu, supaya cepat keluar dari rumah sakit begitu ya.
1: Makanya kita perlu report dia nih, kita monitor nih Bung Juda.
0: Udah lagi monitor di rumah sakit
1: dia
0: tapi.
1: Monitor. Dia monitor saya di rumah sakit tuh ya kan, tangan kiri. Diinput tangan kanan pegang HP.
0: Ya. Sudah lama masuknya?
1: Kemarin dia telepon saya baru satu malam. Mungkin sudah pulang gini.
0: Iya. Saya mau pulang. Saya mau datang jenguk, mau bawa mangga balanta begitu.
1: Mangga apa?
0: Mangga balanta begitu.
1: Nanti mbahnya muncul lagi nanti kalau mau mangga itu.
0: Atau bukan asam Jawa saja gitu ya. Oke, lagunya Obi Mesak ini spesial buat
1: lebih bagus datang bawakan Kameko daripada itu.
0: Kalau Kameko itu tambah parah kayaknya itu. Nanti saya bawakan apa ya bagusnya?
1: Rendang nasi padang.
0: Nanti tensinya tambah naik dia itu. Kalau sudah tua itu bahaya itu ya, kalau makan nasi padang begitu. Apalagi makan nasi padang di pinggir jalan begitu, aduh, masuk angin begitu.
1: Okay. Ya mudah-mudahan dia sudah balik, tapi kata dia mau di 3 hari katanya. Wah.
0: Saya bilang
1: biasanya dokter menentukan pasien yang menentukan 2-3 hari.
0: Kayaknya dia jadi dokter diri sendiri begitu.
1: Iya.
0: Okay.
1: Dia bilang, jadi gini Bung Buda, saya cerita, dia cerita ke saya, pada saat dia daftar nama itu, katanya ada perawat, ada dua orang, dia bilang, ini Bung Zul yang biasa gabung di RRI ya katanya.
0: Gitu
1: iya,
0: ya?
1: Katanya. Jadi apa, perawat ini rupanya perlu monitor katanya.
0: Ya.
1: Ini Bung Zul yang biasa gabung ya dia, noy. Iya katanya. Wah, saya bilang Bung Zul langsung kenal, langsung jumpa, kenal banget.
0: Iya. Akhirnya suaranya ditandai begitu sama perawat juga begitu ya?
1: Ditandai sama itu, sama perawat di rumah sakit tuh.
0: Iya, kalau saya perawatnya itu saya suruh balik saja begitu. jangan. Iya, jangan. Kalau saya perawatnya saya larang ke rumah sakit, tapi pergi ke dukun saja gitu. Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Lagunya buat semua aja karena kita lama ngobrol jadi. Lagunya spesial buat semua aja yang lagi monitor.
0: Baik.
1: Oke, Bung Zul, makasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, kita doakan juga ya. Mudah-mudahan Bung Zul ini cepat sembuh pastinya dari penyakitnya ya. Katanya penyakit mah begitu, lagi diimpus ini ya. Oke, setidaknya sudah ada lagu yang dipilih oleh Bung Andi. Ada lagu dari Obi Mesak ya, Mungkin Ini Nasibku, yang nantinya akan kita hadirkan juga di sesi yang kedua. Oke, kembali kami coba menyapa ya. Langsung saja kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Oke, halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Request lagu.
2: Ya, request lagu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Ini dengan siapa ini?
2: Dengan Sari di Banjarmasin.
0: Masih ada rupanya ya.
2: Iya, masih ada. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini?
2: Lagi duduk-duduk aja.
0: Lagi duduk-duduk saja. Nggak ada yang ditunggu begitu.
2: Nggak ada
0: ya. Kalau nggak ini tunggu-tunggu, jangan tunggu-tunggu malaikat begitu ya.
2: Ini malaikat lagi.
0: Oke, mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Uci Bing Slamet, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga. Oke, spesial lagunya buat siapa ini? Bukit Berbunga.
2: Salamnya buat Abang Andi tadi ya, buatnya Mas Galung juga, buat Bang Zul semoga cepat sembuh.
0: Amin.
2: Buat Mbak Rani juga, buat semuanya aja. Buat Bang juga makasih. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Sari di Banjarmasin sudah juga menyapa kita ya, rekan Fami. Sepertinya kita beri dulu rekan Fami karena sudah ada dua lagu persembahan ini. Ada lagu dari Obi Mesak, Mungkin Ini Nasibku, dan juga lagu dari Bukit Berbunga, persembahan dari Mbak Sari.

Setiap pagi, seorang penjual tahu selalu berdoa kepada Tuhan agar dagangannya laris. Yah, begitulah setiap hari. Sebelum berangkat, ia berdoa terlebih dahulu, kemudian pulang pada sore hari, dagangannya selalu laris manis. Suatu hari, ketika ia melewati sawah menuju jalan raya untuk naik angkot langganannya, entah kenapa, tiba-tiba ia terpeleset dan jatuh ke sawah. Semua dagangannya hancur berantakan. Jangankan dapat untung, modal pun buntung. Lalu mengeluh ia kepada Tuhan, bahkan menyalahkan Tuhan. Mengapa ia diberi cobaan seperti ini? Padahal ia selalu berdoa setiap pagi. Dan akhirnya ia pun pasrah. Ia pulang ke rumah dan tidak jadi berdagang pada hari itu. Namun 2 jam kemudian ia mendapat kabar bahwa angkot langganannya yang setiap hari ia naiki pagi tadi jatuh ke dalam jurang. Semua penumpangnya tewas. Hanya ia satu-satunya calon penumpang yang selamat. Gara-gara tahunya jatuh ke sawah, sehingga ia pun tidak jadi berdagang, lalu membawa pulang tahunya yang rusak tadi ke rumahnya kembali. Pada sore harinya, ada seorang peternak bebek mencari dia dan hendak membeli tahu untuk makanan bebeknya. Namun anehnya, peternak bebek itu justru mencari tahu yang rusak dan hancur, karena ia hanya menggunakannya untuk campuran makanan bebek saja. Spontan, penjual tahu itu lalu menangis bahagia karena tahunya yang telah hancur tadi semuanya diborong oleh peternak bebek itu. Sahabatku, doa tidak harus dikabulkan sesuai permintaan kita, tapi terkadang diganti oleh Allah dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta. Tuhan Maha tahu apa yang kita butuhkan dibandingkan diri kita sendiri. Karena itu janganlah jemu untuk berdoa. Juga janganlah kita mengeluh, apalagi mengutuk. Boleh jadi kita membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kita. Dan boleh jadi kita menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagi kita. Allah mengetahui, sedang manusia tidak mengetahui.

0: Rindu. Dokter, terima kasih masih bersama kami ya di 97,8 MHz langsung dari kawasan seputaran Limbu Mulia Tanganap Pada ya. Oke, kami coba menyapa lagi ya buat pendengar yang ingin bergabung ataupun juga berpartisipasi bersama kita, bisa kalian telepon ataupun juga kalian WhatsApp ya. Oke, langsung saja kita coba menyapa ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum Mas Yuda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu,
1: berbagi rindu lewat lagu.
0: Mas sapa iki?
1: Jawa Timur.
0: Jawa Timur, ada Mas Sugeng di sana ya?
1: Iya, betul betul betul.
0: Apa kabar?
1: Api-api wae. Sebaliknya gimana?
0: Boten-boten.
1: Kok boten, kabarnya boten gimana? Enggak-enggak gimana maksudnya?
0: Si itu yang boten.
1: Oh gitu ya? Mau ane lagu?
0: Ora. Wes lagunya sopo iki?
1: Apanya?
0: Wes lagunya sopo?
1: Januari yang biru, Andi Maria Matalata.
0: Januari yang biru. Nyanyikan coba.
1: Andi Maria Matalata.
0: Januari biru.
1: Iya, Januari yang biru, Andi Maria Matalata.
0: Iya, saya tahu. Penyanyi
1: pokoknya Andi Maria Matalata.
0: Saya tahu ini. Andi Maria Matalata Januari biru.
1: Ya, jah, terserah Mas Yuda.
0: Lagunya ini Uwes.
1: Mau salam ya Mas Yuda?
0: Monggo.
1: Ya, salamnya buat sayang kusari ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya.
0: Amin.
1: Ada Mbak Rani, ada Purnama, tadi ada Bang Andi, Bang Ujan, Bang Jul, ada Bang Atur, Bang Tegar, ada Bang Yunus, Bang Faisal, dan semua penggemar RRI Bau-bau. Buat Mas Yuda bersama operatornya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin.
1: Selalu bersama keluarganya ya.
0: Amin.
1: Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Galuh ya, sudah juga menyapa kita. Sehat selalu ya Mas Galuh ya. Setidaknya lagu yang Anda pilih nanti akan juga menutup kebersamaan kita di acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Karena tidak terasa kebersamaan kita sudah berada di menit ke berapa ini? 43 ya, lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
2: Ya, selamat malam. Halo.
0: Oh iya, Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Iya, halo Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Halo terus ini. Waduh, sayang sekali ya, putus. Oke, kita masih nanti juga nih pendengar yang ingin juga bergabung bersama kita ya. Langsung saja kita coba menyabarkan Fami. Halo, selamat malam. Oke, mungkin pengaruh jaringan kayaknya ya. Oke, setidaknya kami juga ucapkan terima kasih kepada pendengar ya, karena masih berusaha juga ingin gabung bersama kami di sesi yang terakhir di acara Ruang Rindu. Oke, kita coba menyapa di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam. Halo. Ruang Rindu. Halo. Oke, terputus lagi. Kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
3: Iya, selamat malam, Kak.
0: Iya, Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu. Kenapa dalam suara di WA, Kak?
0: Saya sudah halo-halo dari tadi itu.
3: Iya, di halo-halo tapi tidak didengar.
0: Enggak didengar ki suaraku. Iya.
3: Enggak ku dengar ki suara, tak terlalu meredup barangkali. Jadi tidak ku dengar ki ko dong.
0: Ceh.
3: Bagero.
0: Agar.
3: Wede, macai roatiku. Magero na dega ga wong talinga enuna. Saranna kai udah awe.
0: Tenai sarangku.
3: tidak ada kak, tadi berarti dua kali kak, namun tidak ini untung nelpon kak di telepon ini tuh alhamdulillah bisa. Walaupun itu teknik terakhir tidak masalah, yang jelas yang bisa tembus.
0: Kelong-kelongnya siapa ini?
3: Kelong-kelong bisa Miriam Belina kak.
0: Miriam Belina lah, judulnya apa ini?
3: Untuk sebuah nama.
0: Untuk sebuah nama gitu.
3: Iya.
0: Oke, ini dengan Mbak Indah tuh.
3: Pasti nih iya. Kalau ada tuh orang
0: kalau ada orang di ladang begitu.
3: Kalau ada orang di ladang terus lihat pohon berbuah kelelawar itu mis saya.
0: Gitu.
3: Iya, karena kalau siang hari itu di kampungku saya itu pohonan itu berbuah kelelawar.
0: Iya, kalau malam hilang begitu.
3: Tidak ada nih. Hilang nih, keluar sih, keluar daerah sih cari makanan.
0: Iya, sama seperti yang menelpon ini, sudah keluar daerah juga ini.
3: Iya, jelas bisa menelpon keluar daerah. Iya, dibawa, itu.
0: Jangan terlalu merasa begitu.
3: Tapi jangan kisah makan, Kak Dengal.
0: Saya tidak.
3: Saya nelpon di rumah, kalau kita harus keluar berterbangan. Untung kita kayu dana sembaran di rumah.
0: Ini kan menelpon keluar daerah toh. Bau-bau kan beda daerah dengan
3: bau-bau, tapi kita
0: sopeng.
3: Tapi pasti ujung-ujungnya disamakan sama kelelawar yang berterbangan dia.
0: Saya tidak samakan kelelawar. Saya hanya samakan dengan Saras 808 atau 0800.
3: Itu tuh, pastinya itu ujung-ujungnya juga di sana toh.
0: Kenapa dengan lagu untuk sebuah nama ini?
3: Kenapa sih? Karena itu untuk sebuah nama.
0: Terus? Untuk sebuah nama untuk siapa itu? Tinggal kenangan kayaknya itu ya.
3: Barang. Kenapa namun? Oh, jadi itu lagu kalau untuk sebuah nama itu dipilih itu untuk kenangan gitu.
0: Bisa jadi.
3: Semua sekarang. Awas sih kayak udah lah bongkar-bongkar.
0: Bisa jadi tinggal nama toh.
3: Jelas nih tinggal namanya diingat karena kalau orangnya kan tidak ada memang di apa namanya mami kita ingat jadi makanya sepiliki lagunya Miriam Belina itu untuk sebuah nama untuk sebuah namanya kayak udah yang selalu menyamakan saya
0: untuk sebuah nama
3: berarti, ya untuk sebuah namanya kayak udah
0: ini lagu ditujukan untuk saya ya begitu ya.
3: Sebentar pulang ke Kayuda, ngetarai ke di belakang pintu kan di rumah.
0: Oke. Spesial lagunya buat apa?
3: Lagunya buat semua saja kak. Dengan di RR di bawah tempat terkecuali.
0: Oke.
3: Okay. Tidak ada anu di sana kak di RR di bawah kayak di Pro 1 Makassar ada penyiar favorit yang dipilih kan dari fans begitu.
0: Tidak ada kak? Tenai.
3: Tidak ada. Tenai enjoy. Kalau di RRI Pro 1 Makassar, Nia Andri.
0: Nia ya?
3: Nia enjoy pilihan penyiar favorit dan apa namanya dan fans favorit.
0: Kalau di sini
3: oleh
0: penelpon favorit begitu yang ada.
3: Oh, saya kira penelpon favorit yang terpilih dan penyiar favorit juga.
0: Motor
3: mana? Saya udah nasihat selalu terus dari operator kadang. Selamat menyambut hari RI yang ke-81. Semoga sehat selalu bersama teman-teman di sana dan RRI bawah juga. Tetap di udara.
0: Okay.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Mbak Indah di Sopeng, Sulawesi Selatan. Sudah juga bersama kami ya. Alhamdulillah sehat-sehat juga di malam ini. Oke, kita cukupkan program acara Ruang Rindu untuk edisi malam ini. Tepatnya tanggal 6 September 2026 ya. Karena sudah ada dua lagu juga yang nantinya akan menghibur kita. Ada lagu dari Miriam Belina untuk sebuah nama. Dan juga lagu dari Andi Maria Matalata, Januari Yang Biru. Kita cukupkan rekan kami di akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di kesempatan mendatang dalam program acara Ruang Rindu.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kisah inspiratif hari ini. Alkisah, di sebuah pantai lepas, beberapa ekor kerang kecil sedang bermain-main diterjang ombak pantai yang terlihat tenang. Namun, dalam sebuah sapuan ombak yang tiba-tiba datang, satu buah kerang tiba-tiba menjerit kesakitan. Rupanya, ombak yang menerjangnya membawa pasir laut yang tajam masuk ke dalam tubuh di cangkangnya. Kerang kecil itu pun mengadu pada ibunya, sambil terus menangis. Ia berkata pada ibunya, "Tolong aku, ibu. Pasir tajam ini benar-benar menyiksaku. Tolong keluarkan benda kecil ini dari dalam tubuhku. Aku ingin kembali bebas bermain-main dengan kawan-kawanku." Sang ibu merasa kasihan, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Hanya nasihat yang mampu diucapkannya. "Anakku, kita ini terlahir tanpa tangan. Jadi, terima saja pasir yang masuk ke dalam tubuhmu. Coba tahan rasa sakit itu. Ibu tahu, itu tentu sangat menyakitkan. Tetaplah semangat dalam melawan rasa pedih yang pasti bakal menyiksamu. Untuk mengurangi rasa sakit itu, balutlah pasir itu dengan getah lembut yang keluar dari dalam tubuhmu. Hanya itu satu-satunya jalan yang bisa kamu lakukan saat ini." Hibur ibu kerang sembari terus mencoba menenangkan anaknya. Berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, si kerang kecil harus menahan siksaan yang sangat pedih. Namun, karena memang hanya itulah satu-satunya jalan yang bisa dilakukan untuk mengurangi rasa sakit, maka si kerang kecil terus berupaya bertahan. Hingga suatu hari, balutan getah itu rupanya makin hari makin membentuk adukan padat yang lembut. Tanpa disadari si kerang, dalam perjuangannya meredakan rasa sakit, getah yang dimilikinya mampu membungkus pasir itu hingga akhirnya mengeras dan membentuk bulatan kecil yang halus. Rasa sakit yang dulu tiap hari dirasakannya pun mulai menjadi sesuatu yang biasa. Sehingga setiap hari si kerang terus berusaha untuk mengeluarkan getahnya agar rasa sakit itu terus berkurang. Dan begitu seterusnya. Lama-kelamaan, adukan padat dari balutan pasir itu rupanya menjadi sebuah mutiara yang cantik. Besar juga indah. Bentuknya yang bulat utuh sempurna membuat mutiara menjadi salah satu mutiara yang paling indah yang pernah ada. Sehingga saat kerang kecil teman-temannya hanya dihargai sebagai makanan laut rebus, ia memiliki harga yang sangat mahal yang dicari-cari keindahan mutiara di dalamnya. Rasa sakit yang dulu menjalarinya kini telah berubah menjadi sebuah penghargaan yang luar biasa atas kecantikan mutiara yang dihasilkannya. Story by Andri Wangso.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: nih.
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komentar sulit.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

Pendengar yang senantiasa di RRI Bobau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bobau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bobau, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bau-Bau kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancarkan luas dari Jalan Ibu Wulio, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Untuk edisi siar kita hari ini, Senin 7 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tangara Pada, Kecamatan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sikap putus asa adalah sikap yang tidak terpuji dalam agama Islam. Karena orang yang memiliki sikap putus asa adalah orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dan ketabahan di saat menghadapi musibah ataupun kesulitan dalam hidupnya. Sikap putus asa ini selalu menimbulkan kerugian terhadap orang yang mempunyai sikap putus asa tersebut, maupun orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bahkan yang lebih fatal lagi, orang yang memiliki sikap putus asa bisa sampai bunuh diri. Sebab orang tersebut sudah merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar atau solusi terhadap kesulitan yang dihadapinya. Agama Islam jelas melarang sikap putus asa tersebut. Sebab putus asa termasuk sikap orang yang sesat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Hijr ayat 56 yang artinya, Dia Ibrahim berkata, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhannya kecuali orang-orang yang sesat. Allah menciptakan dunia sebagai ujian bagi manusia, sebagaimana sifat ujian itu sendiri. Terkadang Dia menguji manusia dengan kesenangan, terkadang dengan penderitaan. Orang-orang yang menilai berbagai peristiwa tidak berdasarkan Al-Qur'an tidak mampu menafsirkan secara tepat berbagai peristiwa tersebut. Kemudian menjadi bersedih hati dan kehilangan harapan. Padahal Allah mengungkapkan rahasia penting dalam Al-Qur'an yang hanya dapat dipahami oleh orang-orang yang benar-benar beriman. Rahasia tersebut dijelaskan pada Al-Qur'an surat Al-Insyirah ayat 5 yang artinya, karena sesungguhnya

dan menjangkau siaran kami. Lintas lagu religi kami cukupkan pendengar untuk di pagi hari ini. Kita kembali hadirkan program acara Mutiara Pagi.

0: 107.7 MHz Pro 1 Kendari. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: 7 September 2026, tepatnya di hari Senin, pendengar. Mudah-mudahan di awal Senin, di awal pekan Senin ini, pekan kedua masuk di bulan September ini, kita mendapat keberkahan dan segala yang kita kerjakan di sepanjang waktu itu bisa menjadi berkah untuk Anda dan juga sekeluarga pastinya. Di segmen Mutiara Pagi untuk kali ini, pendengar, sesuai dengan flyer yang sudah diedarkan di sosial media kami, untuk Mutiara Pagi hari ini kami mengangkat topik wujud komitmen kenabian dan kerasulan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk di pagi hari ini kita akan bersama dengan Bapak Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI, yang dimana nanti akan memaparkan mengenai topik kita di pagi hari ini, wujud komitmen kenabian dan kerasulan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan pengetahuan, kemudian juga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua, dan kita harapkan bersama mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda yang mendengarkan siaran kami di kebersamaan pagi hari ini. Dan pendengar, kita sudah terhubung di jalur telepon bersama Bapak Kiai Dr. Andus Kiai Haji Muslim MSI, yang sudah berkesempatan akan menghadirkan topik untuk di segmen kali ini, Mutiara Pagi, wujud komitmen kenabian dan kerasulan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih dahulu kita sapa Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Halo. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, sembari kita menantikan Pak Kiai terhubung ya bersama kami untuk di pagi hari ini, karena terkendala Pak Kiai Haji Muslim sedang dalam perjalanan menuju Kabupaten Kolaka, jadi mungkin jaringan kurang bersahabat di perjalanan. Kita coba lagi terhubung bersama beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
1: Ya, halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma, Pak Kiai, langsung saja mungkin kita ke topik wujud komitmen kenabian dan kerasulan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai pengantar Pak Kiai, silakan.
1: Ya.
0: Baik, langsung saja mungkin sebagai pengantar di awal untuk segmen kita kali ini, Pak Kiai, dengan
1: langsung ya?
0: Iya, dengan
1: langsung.
0: Iya, siap.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام
1: الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الكريم سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبع سنته وجماعته min yaumina haza ila yaumin nahza. Amma ba, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRI Kendari, dengan siaran Mutiara Pagi yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini sehubungan dengan bulan Rabiul Awal, kita memperingati hari kelahiran Nabi. Yang kita akan jadikan topik pembahasan Nabi ini adalah mewujudkan komitmen kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa hampir tidak ada dunia, hampir tidak ada Indonesia, Sulawesi Tenggara, Kendari dan seterusnya. Lalu kenapa ada? Itu dalam salah satu istilahnya ya Muhammad, ma khalaqtu dunya wa ma fiha. Kalau bukan karena engkau ya Muhammad, saya tidak akan menciptakan langit dan seluruh isinya. Artinya, kita yakin bahwa ternyata dunia tercipta ini adalah karena Muhammad. Karena itulah patut kita bersyukur bahwa ternyata dengan adanya atau pernahnya lahir Nabi Muhammad di atas jagat raya ini sehingga adanya dunia. Itu yang pertama. Sehingga itulah salah satu bentuk kesyukuran kita itu adalah mengagumkan beliau baik dari segi kelahirannya maupun beliau itu sendiri. Nah yang kedua, kita akan menguatkan atau mewujudkan komitmen kenabian dan kerasulan beliau dalam kehidupan kita. Lalu bagaimana mewujudkan komitmen kenabian dan kerasulan beliau? Sebagai nabi dan rasul kita harus yakin bahwa ternyata diutus di atas jagat raya ini adalah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Diutus untuk membawa agama yang benar dinul haq. Kemudian dia mengemban risalah yang akan disampaikan kepada umatnya. Tugas kenabian dan kerasulan beliau itu sebagai pengemban risalah, itulah yang memberikan tuntunan kepada kita dalam menjalani hidup di atas jagat raya ini. Karena itu komitmen kenabian dan kerasulan beliau dalam kehidupan kita diwujudkan dalam bentuk ketaatan dan kepatuhan melaksanakan perintahnya. Bahkan di sana-sana peringatan maulid selalu ayat yang paling populer adalah menjadikan baginda Rasulullah sebagai teladan dalam kehidupan kita. Bagaimana wujud keteladanan itu? Ternyata kan dikatakan lekana-kana nakulti Rasulullah yang suatu nasib. Tidak ada keteladanan dalam diri Rasulullah, ternyata mencakup seluruh aspek kehidupan. Baik kita sebagai pemimpin, sebagai anggota masyarakat, sebagai kepala keluarga, sebagai seorang hamba, sebagai seorang umat, maka ternyata beliau itu komitmen untuk melakukan sesuatu yang pantas dijadikan teladan bagi kita dalam menghadapi kehidupan. Karena itu di bulan Rabiul Awal secara seremonial kita memperingati maulid, tetapi namun secara hakiki bahwa ternyata peringatan maulid itu senantiasa berlangsung dengan cara komitmen terhadap kenabian dan kerasulan beliau. Kita melakukan zikir, doa dan wirid, terutama dengan ketulusan kita senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu merupakan satu wujud komitmen kenabian dan kerasulan beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kaum muslimin dan muslimat, para pendengar RRD yang dimuliakan oleh Allah, mari kita wujudkan kerasulan dan kenabian beliau dalam hidup kita, yang tentu sebagai arsala rasulah bil huda wa dinil haq, membawa agama yang benar, maka jadikanlah ajaran agama Nabi Muhammad SAW sebagai jalan hidup kita. Jadikan manhaj untuk melakukan aktivitas, melakukan ibadah, bahkan seluruh aspek kehidupan. Jadikanlah baginda Rasulullah sebagai teladan dan contoh. Persoalan peringatan maulid ditinjau dari segi hukum yang sering kita perdebatkan, itu bukan dianggap tidak penting, tetapi yang terpenting adalah kenapa kita memperingati maulid. Adalah salah satunya tadi adalah membangun komitmen kenabian dan kerasulan beliau. Kalau dikatakan tadi yang menuntut apakah betul bernilai sunnah, maka kalau kita menanggal satu prinsip bahwa sesuatu yang baik, apa walaupun tidak ada ayatnya secara terang, tidak ada hadisnya, mendatangkan maslahah, maka silakan dikerjakan. Kalaupun sesuatu dalam Al-Quran tidak ada larangannya, dalam hadis tidak ada larangannya, tapi dia mengandung mudarat, maka mari kita tinggalkan. Sehingga kita katakan bahwa ternyata sunnah-sunnah Nabi, selain dari sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, juga ada sunnah takririyah. Artinya tidak dilakukan oleh Nabi atau tidak diucapkan melalui hadis Rasulullah, juga tidak ditetapkan langsung oleh beliau, tapi dilamukan, diamalkan oleh para sahabat, ternyata dibenarkan oleh Rasulullah, mendapatkan legalisasi dari Rasulullah, maka itu yang disebut dengan sunnah takririyah. Para pendengar yang insyaallah dirahmati oleh Allah, saya simpulkan bahwa mari di bulan Rabiul Awal tingkatkan ibadah dan amaliah kita, perbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Semoga ia menjadi komitmen kita untuk tetap kerasulan dan kenabian beliau sebagai nabi akhir zaman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebagai pengantar di awal untuk segmen kali ini Mutiara Pagi Pendengar. Dan silakan, kami menantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh 0401-312-4008, di sana bisa Anda gunakan. Kemudian juga boleh di 0813-545-0967 dengan topik kita wujud komitmen kenabian dan kerasulan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar, untuk di kebersamaan kita pagi hari ini, boleh juga Anda yang ingin bergabung di TikTok kami, silakan. TikTok RRI Kendari sudah aktif, sudah on. Jadi boleh Anda yang ingin bergabung di sana, nanti sematkan komentar, nanti kita coba bacakan di studio. Baik, kita langsung ke telepon jalur 008. Ini ada Ibu Niartin, Pak Kiai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ula.
0: Iya.
2: Ini boleh saya bertanya di luar tema?
0: Oke, silakan Ibu Niartin.
2: Ya, ini saya mau tanyakan ini, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Ini saya mau tanyakan masalah berangkat haji. Mana yang lebih afdal itu, Pak Kiai? Kita melakukan bersanji setelah baca doa dan bersanji awal perjalanan, ataukah kita mengadakan bersanji sebagai syukuran setelah pulang dari tanah suci? Mohon penjelasannya, Pak Kiai.
0: Ya, baik.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita sudah punya penelpon ini, Pak Kiai, dari Ibu Niartin. Halo. Iya. Yeah, kita sudah punya penelpon ini dari Ibu Niartin. Ini pertanyaannya tadi Ibu Niatin menanyakan bahwa bagaimana ini, Pak Kiai, baiknya ketika berangkat haji, mana yang lebih diutamakan? Apakah bersanji di awal atau bersanji ketika pulang kayak syukuran begitu, Pak Kiai?
1: Ya, sebenarnya kalau kita merujuk kepada manasik bahwa berangkat haji yang afdal itu ya sesuaikan dengan ada amalan-amalan khusus, termasuk doa safar. Hingga ada doa, kenapa dalam baca Yasin, baca bacaan di kalau berangkat itu sesungguhnya itu adalah bagian dari doa untuk melakukan perjalanan ibadah haji. Nah, itu ada juga orang yang melakukan setelah pulang. Kenapa? Karena dia menganggap bahwa alhamdulillah sudah sukses melaksanakan seluruh manasik haji, sehingga dia laksanakan nanti setelah pulang. Kalau ditanya mana yang baik, apakah sebelum berangkat atau sesudah pulang, maka tergantung niat yang ada dalam kita, karena segala sesuatu tergantung niat. Kalau memang kita akan jadikan doa untuk mendapatkan penguatan, pertolongan, hidayah dari Allah dalam melaksanakan seluruh rangkaian manasik, maka kita lakukan sebelum berangkat. Maka dijadikan sebagai doa safar. Tetapi kalau kita menganggap bahwa pantas saya bersyukur, mudah-mudahan saya diberikan kekuatan, hidayah oleh Allah untuk melaksanakan seluruh rangkaian manasik haji, saya bisa melakukan ibadah dan amalia dengan baik. Maka pada saat dia terwujud apa yang dilakukan itu, maka dia mengucapkan syukur. Dan itulah sehingga nanti pada saat kembali dia melakukan doa syukur. Jadi kalau ditanya mana yang baik, pertama menentukan baik dan tidaknya, apakah sebelumnya atau sesudahnya, tergantung dari niat. Kalau kita jadikan sebagai doa untuk memohon kekuatan, dilakukan sebelumnya. Tetapi kepada sampai tanda rasa syukur kepada Allah atas selesainya kita melaksanakan ibadah haji, maka itu boleh dilakukan sesudah kembali. Itu tergantung dia.
0: Baik, itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Niartin di pagi hari ini. Pak Kiai, kita punya pertanyaan lagi. Ini ada beberapa pertanyaan di jalur WhatsApp. Kita bacakan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Salam.
0: Izin ingin bertanya, kita tentu mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, bagaimana cara membuktikan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui ucapan dan peringatan Maulid saja?
1: Halo.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
0: Iya, itu ada pertanyaan Pak Kiai. Katanya kita tentu mengaku mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun bagaimana cara membuktikan kecintaan itu dalam kehidupan sehari-hari, bukan hanya melalui ucapan dan peringatan Maulid saja?
1: Iya. Jadi cara mencintai Rasul dalam Quran ada digambarkan, idza tuliyat alaihim ayatu zadatum imanan. Mencintai Rasulullah, coba kita analogikan. Kalau kita cinta kepada seseorang, selalu kita ingin menyebut namanya. Kalau kita mencintai seseorang, walaupun dia jauh, tapi selalu kita ingin mendengarkan beritanya. Kita mau membaca suratnya. Nah, itulah sehingga ada mengatakan, coba buktikan kecintaan kita kepada Rasulullah. Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Nah, kemudian dikatakan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Dan apabila kita membaca ayat Al-Quran, maka bertambahlah keimanan kita. Itu bukti kecintaan kepada Rasulullah. Yang kedua, kalau kita mencintai seseorang dan kenang, kalau kita ingin menyebut namanya, maka salah satu bukti juga kecintaan kepada Rasulullah adalah orang yang senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena menyebut namanya. Apalagi dari cerita ungkapkan bahwa yang dimaksud yang berselawat itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebelum dia memerintahkan ternyata dalam Al-Quran beliau sendiri yang melakukannya. Allah memerintahkan kita salat, tapi ternyata tidak salat. Allah memerintahkan bersedekah, tidak sedekah. Tetapi kalau Allah memerintahkan kita untuk berselawat, maka lebih dahulu ia berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sehingga ayat yang sangat populer. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah berselawat kepada nabi, malaikat berselawat kepada nabi, maka dianjurkan wahai orang-orang yang beriman, sallu 'alaihi wa sallimu taslima, berselawatlah kepada nabi. Alangkah naiknya seorang umatnya yang mengaku umat Muhammad tapi dianggap berselawat. Sementara Allah yang menciptakan alam dan seluruh isinya berselawat. Sementara malaikat yang menjadi utusan Allah untuk menyampaikan seluruh kebutuhan manusia, itu juga berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karenanya sering saya mengatakan, kalau ada orang yang mengaku-ngaku cinta kepada baginda Rasulullah, sementara dia tidak pernah berselawat, bahkan ada yang mengatakan itu selawat bid'ah, berarti itu adalah cinta yang kesasar. Tidak cinta namanya. Cinta palsu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira itu ya.
0: Baik, kita mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan ya dari Ibu Fitra di Mandonga. Kita nantikan Anda yang ingin kembali bergabung bersama kami, boleh silakan 0401-3124-008 atau boleh juga di 0813-545-09-6.
1: Malah tidak ada sinyal nanti di situ.
0: 7 pendengar. Baik. Kita punya penelpon lagi ini Pak Kiai, ada Pak Said di Buteng. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ola.
0: Iya, silakan langsung pertanyaannya.
3: Selamat malam Pak Kiai.
0: Baik, kayaknya mungkin
3: begini
0: ya,
3: Pak Kiai. Kita kan manusia ini terkadang melupakan hal-hal yang bersifat keduniawian. Nah, maksud saya kadang Nabi Muhammad ini kan kadang dianggap mungkin biasa-biasa saja dengan kita umat Islam. Padahal Nabi ini kan sebagai penyampai risalah dan Nabi yang memberi suri teladan kepada umat manusia di muka bumi ini, bahkan sebagai rahmatan lil alamin. Tapi kadang kita manusia ini jauh dari sifat-sifat Nabi Pak Kiai. Terkadang kita manusia ini kadang menganggap diri kita yang paling benar juga. Tidak pernah mau mencontohi Nabi, padahal Nabi sebagai suri teladan bagi umat Islam di muka bumi ini. Nah, pertanyaannya Pak Kiai, apakah kita manusia ini harus selalu istiqomah mengikuti petunjuk-petunjuk yang sudah diberikan oleh Nabi, atau kita harus juga berpikir pada Al-Quran itu kan sudah bagian daripada panggung hidup manusia. Nah, kira-kira kecintaan yang apalagi yang kita tumbuhkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Mbak Ulan.
0: Iya.
3: Pak Kiai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Kiai, ini ada pertanyaan dari Pak Said di Buteng. Katanya, apakah kita harus selalu istiqomah seperti kita kecintaan kita seperti apa lagi nih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Pak Kiai? Itu yang bisa kita tangkap tadi.
4: Halo, gimana?
0: Halo.
4: Jadi kan jadi perjalanan ini ya. Halo.
0: Halo. Halo. Baik pendengar, karena mungkin terkendala jaringan ya pagi hari ini karena Pak Kiai sedang dalam perjalanan. Halo, assalamualaikum Pak Kiai. Baik, karena terkendala perjalanan Pak Kiai untuk di pagi hari ini pendengar, mungkin kita harap maklum, jadi karena dalam perjalanan jaringannya hilang-hilang pendengar ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang dihadirkan Pak Kiai, walaupun mungkin cuma singkat, namun mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda semua. Dan kita harus tuntaskan untuk segmen Mutiara Pagi kali ini. Kita nanti kalau masih bisa terhubung ini Pak Kiai, nanti kita coba. Halo Pak Kiai.
4: Ya, halo.
0: Halo, bagaimana jaringan, aman Pak Kiai?
4: Enggak bisa kedengaran, lanjut.
0: Ya,
4: tidak di perjalanan jadi.
0: Baik, kalau begitu Pak Kiai, kita tuntaskan ya, saja ya. Mungkin ya Mutiara Paginya pagi hari ini.
4: Nanti diulang dulu, nanti disimpan pertanyaannya dulu, nanti ya.
0: Baik Pak Kiai. Iya, hati-hati di jalan Pak Kiai. Semoga selamat tiba sampai di tujuan. Iya, assalamualaikum.
4: Salam.
0: Baik pendengar, karena terkendala jaringan Pak Kiai juga tidak bisa menangkap suara kita dari studio karena beliau sedang dalam perjalanan dari Kota Kendari menuju ke Kolaka. Jadi harap maklum, kita harus tuntaskan untuk segmen kali ini Mutiara Pagi. Pendengar, sampai jumpa di Mutiara Pagi selanjutnya. Ini pertanyaannya akan kita simpan. Nanti mudah-mudahan ketika berjumpa lagi sama Pak Kiai untuk di segmen Mutiara Pagi, kita akan kembali tanyakan kepada Pak Kiai dan nanti ingatkan kembali lagi untuk kita, biar nanti pertanyaannya bisa kita ulang lagi untuk Pak Kiai. Terima kasih kebersamaan Anda pendengar, dan jelang tanda waktu pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, kita kembali akan update warta daerah pagi.

akan menuai kepercayaan. Jika kita menanam kebaikan, maka kita akan menuai persahabatan. Jika kita menanam tawaddu, kerendahan hati, maka kita akan menuai penghormatan. Jika kita menanam rasa hormat, maka kita akan menuai kesuksesan. Jika kita menanam keimanan, maka kita akan menuai ketenangan.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan itu ditempatkan di posko Makodamkar.
2: Kami berkomitmen, Polri khususnya Polres Bogor dan Polsek Murung, berkomitmen untuk memerantas semua kegiatan judi. Jadi kalau misal masyarakat memiliki informasi.
3: Selamat pagi. Dari Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Tanganan Pada, Kota Bau-Bau, inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kapten. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau membentuk posko bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Polsek Murhum tegaskan peran terhadap judi. Warga diminta aktif melaporkan disertai dengan bukti. Inilah Warta Kapten selengkapnya, Senin 7 September 2026, bersama saya, Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau membentuk posko bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya untuk menghadapi potensi kebakaran lahan yang semakin tinggi. Mengenai hal tersebut, selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
1: Tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan itu ditempatkan di posko Makodamkar.
4: Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau membentuk posko bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Posko tersebut ditempatkan di Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bau-Bau. Pembentukan posko dilakukan menyusul meningkatnya kejadian kebakaran selama musim kekeringan. Langkah ini juga menjadi bagian dari upaya bersama menghadapi potensi kebakaran lahan yang semakin tinggi. Kepala Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, Laode Ali Hasan, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Polres Bau-Bau terkait pembentukan posko tersebut.
1: Dan ini menjadi tugas bersama kami. Hari ini juga kami sudah berkoordinasi dengan pihak Polres dan sudah rapat bersama untuk kita bentuk posko bersama dengan pihak Polres. Dan kemarin kita sudah rapat, alhamdulillah kita sudah sepakat tempat posko bersama itu dalam rangka penanganan kebakaran hutan dan lahan itu ditempatkan di posko Makodamkar Kelurahan Tomba, seperti itu.
4: Berdasarkan catatan Dinas Damkar dan Penyelamatan Bau-Bau, terdapat 92 kejadian kebakaran sepanjang Januari hingga Agustus 2026. Dari jumlah tersebut, kebakaran lahan menjadi kejadian paling dominan dengan 61 kasus. Kejadian kebakaran juga meningkat tajam dalam 2 bulan terakhir. Pada Juli tercatat 24 kejadian, kemudian melonjak menjadi 49 kejadian pada Agustus. Ali Hasan mengatakan penanganan kebakaran tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Seluruh pemangku kepentingan perlu mengambil peran sesuai tugas masing-masing. Dalam rapat koordinasi, Dinas Sosial Bau-Bau akan melibatkan Taruna Siaga Bencana atau Tagana, serta Armada Pengantaran untuk membantu penanganan kebakaran lahan dan hutan. Para camat juga diminta memperkuat koordinasi dengan masyarakat di wilayah masing-masing. Langkah tersebut diharapkan dapat mempercepat penanganan apabila terjadi kebakaran. Sementara itu, Bapeda Bau-Bau akan menyiapkan anggaran perubahan sesuai kebutuhan yang diajukan Dinas Damkar dan Penyelamatan. Setiap organisasi perangkat daerah juga diarahkan menyiapkan alat pemadam api ringan atau APAR. BPBD Bau-Bau akan memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Edukasi terutama menyasar wilayah yang selama ini sering terjadi kebakaran lahan dan hutan. Ali Hasan menegaskan selama kejadian kebakaran Januari hingga Agustus 2026 tidak terdapat korban jiwa. Namun, tingginya kasus kebakaran lahan menjadi perhatian bersama agar tidak menimbulkan dampak yang lebih besar. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Turnamen tenis meja PNM Bau-Bau Cup kedua 2026 menjadi ajang bagi atlet tenis meja di Sulawesi Tenggara untuk mengasah kemampuan sekaligus mempersiapkan diri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Pemprov Sultra. Maksud kami Pemprov Sultra yang dijadwalkan November 2026. Sebanyak 100 atlet dari berbagai daerah di Sulawesi Tenggara ambil bagian dalam turnamen yang dipusatkan di Kota Bau-Bau selama 2 hari, 5 hingga 6 September 2026. Turnamen tersebut mengusung tema sportivitas dalam kompetisi, solidaritas dalam kebersamaan. Kepala Cabang PNM Kota Bau-Bau, Salim, mengatakan kegiatan tersebut merupakan kali ketiga PNM menggelar turnamen tenis meja. Penyelenggaraan pertama berlangsung di Kota Kendari, sedangkan turnamen kedua dan ketiga digelar di Kota Bau-Bau. Selain menjadi arena kompetisi, turnamen tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi antar pencinta tenis meja, sekaligus mendorong perkembangan olahraga tenis meja di Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan minat generasi muda terhadap olahraga tersebut. Animo peserta tahun ini cukup tinggi dengan kehadiran atlet dari sejumlah daerah, di antaranya Buton Utara, Muna Barat, Kota Kendari, Kolaka, hingga Konawe Utara. Tingginya partisipasi tersebut menjadi peluang untuk menjaring bibit-bibit atlet yang dapat memperkuat kontingen daerah pada Porprov Sultra 2026. Salah satu peserta asal Kabupaten Buton Utara, Laode Asad, menjadikan turnamen tersebut sebagai kesempatan mengasah kemampuan dan meningkatkan mental bertanding. Setelah meraih juara 3 pada PNM Cup sebelumnya, Asad menargetkan hasil lebih tinggi pada turnamen tahun ini. Sekretaris PT MSI Kota Bau-Bau, Edi, mengatakan turnamen tersebut menjadi bagian dari upaya mendukung perkembangan atlet sekaligus memetakan kemampuan pemain dari berbagai daerah. Kompetisi mempertandingkan kategori tunggal dan ganda sehingga dapat menjadi bahan evaluasi bagi daerah dalam menentukan atlet terbaik untuk Porprov nantinya. PNM Bau-Bau Cup 2 2026 diharapkan dapat digelar secara berkelanjutan sebagai wadah pembinaan dan peningkatan pengalaman bertanding atlet. Selain memperkuat silaturahmi, kompetisi ini diharapkan mampu melahirkan talenta terbaik tenis meja Sulawesi Tenggara untuk berlaga pada Porprov November mendatang.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Kita ke berita lainnya, Polsek Murhum tegaskan perang terhadap perjudian. Warga diminta aktif melaporkan disertai dengan bukti terhadap segala tindakan kejahatan di lingkungannya masing-masing. Mengenal tersebut selengkapnya kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Wode Nurliani.
5: Polsek Murhum Polres Bau-Bau terus memperkuat komitmennya dalam memberantas segala bentuk tindak pidana perjudian di wilayah hukumnya. Polsek juga mengajak masyarakat berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban dengan segera melaporkan apabila menemukan aktivitas perjudian maupun tindak pidana lainnya. Kapolsek Murhum Polres Bau-Bau Ibda Laode Muhammad Iksan mengatakan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu kepolisian dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas yang kondusif. Ia mengimbau warga agar tidak ragu memberikan informasi kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian ataupun tindak pidana lainnya di lingkungan sekitar. Untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan, Polsek Murhum menyediakan layanan call center Polri 110 yang dapat diakses secara gratis atau bebas pulsa. Selain melalui layanan telepon, masyarakat juga dapat mendatangi langsung kantor Polsek Murhum yang siap menerima dan menindaklanjuti setiap pengaduan masyarakat selama 24 jam.
2: Kami berkomitmen, Polri khususnya Polres Bau-Bau dan Polsek Murhum, berkomitmen untuk memberantas semua kegiatan judi. Jadi kalau misal masyarakat memiliki informasi, secepatnya disampaikan ke Polsek Murhum ataupun melalui layanan 110. Itu bebas pulsa dan bisa melaporkan. Jadi 110 itu bisa melaporkan setiap kegiatan atau kejahatan apapun.
5: Kapolsek juga menegaskan pihaknya tidak akan memberikan ruang bagi anggota kepolisian yang terbukti melakukan kong kali kong atau membekingi tindak kejahatan termasuk aktivitas perjudian. Menurutnya, integritas personil merupakan hal penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian. Karena itu setiap anggota yang terbukti terlibat maupun menjadi pelindung aktivitas perjudian akan ditindak tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi tindak pidana dan gangguan keamanan di lingkungan masyarakat, Polsek Murhum juga secara intensif melaksanakan patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD setiap malam. Patroli tersebut dilakukan sebagai upaya preventif untuk mencegah terjadinya gangguan Kamtibmas, sekaligus memastikan kehadiran polisi di tengah masyarakat. Polsek Murhum berharap sinergi antara kepolisian dan masyarakat terus diperkuat, sehingga berbagai potensi gangguan keamanan termasuk perjudian dan tindak pidana lainnya dapat dicegah dan ditindak sejak dini. Wadi Nurliani, reporter dari Bau-Bau, melaporkan.
3: Bupati Buton Selatan Muhammad Adios mengusulkan penyediaan stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU terapung untuk mempermudah nelayan mendapatkan bahan bakar minyak tanpa harus kembali ke daratan. Usulan ini dinilai sesuai dengan kondisi Buton Selatan sebagai daerah kepulauan. Usulan tersebut disampaikan Adios dalam rapat koordinasi distribusi dan ketersediaan BBM bersama Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, Laode Sulaiman, Kepala BPH Migas, Wahyudin Anas, serta jajaran PT Pertamina Patraniaga di kantor Fuel Terminal Bau-Bau, Kamis 3 September 2026. Dalam pertemuan itu, Adios menyoroti keterbatasan layanan BBM bagi nelayan, khususnya belum tersedianya layanan bunker service di wilayah Buton Selatan. Kondisi tersebut membuat nelayan harus kembali ke daratan untuk mengisi BBM sebelum melanjutkan aktivitas melaut. Menurut Adios, SPBU terapung dapat menjadi alternatif untuk mendekatkan pelayanan BBM dengan lokasi aktivitas nelayan. Dengan demikian, nelayan tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya tambahan untuk kembali ke daratan hanya untuk mendapatkan bahan bakar. Adios meminta Pertamina mengkaji kemungkinan penerapan konsep SPBU terapung di wilayah Buton Selatan. Pemerintah daerah juga menyatakan siap mendukung apabila skema pelayanan BBM tersebut dinilai memungkinkan untuk direalisasikan. Adios menilai peningkatan akses BBM menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat pesisir di daerah kepulauan. Layanan bahan bakar minyak yang lebih dekat diharapkan dapat menghemat waktu operasional nelayan sehingga mereka dapat lebih fokus pada aktivitas penangkapan ikan. Selain menjadi solusi terhadap keterbatasan layanan BBM, SPBU terapung diharapkan dapat mendukung kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Pemerintah Kabupaten Buton Selatan berharap usulan tersebut mendapatkan perhatian dan dapat ditindaklanjuti melalui kajian bersama Pertamina. Penyediaan SPBU terapung diharapkan menjadi salah satu alternatif dalam memperkuat pelayanan energi bagi nelayan di Buton Selatan. Kehadiran layanan BBM di laut juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional dan mendukung produktivitas nelayan di wilayah kepulauan. Di bagian akhir Warta Kapten Pagi ini, pendengar, kita akan hadirkan editorial pagi ini dalam catatan redaksi tentang antrian panjang di SPBU tak kunjung usai oleh Ato Raidi, Ketua Tim Pemberitaan RRI Kendari.
6: Selamat pagi. Pemandangan kendaraan yang mengular hingga ratusan meter bahkan kilometer di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Sulawesi Tenggara kini bukan lagi pemandangan yang mengejutkan, melainkan sebuah ironi yang menjengkelkan. Dari kota Kendari hingga wilayah daratan dan kepulauan di Sulawesi Tenggara, antrean roda 2 maupun roda 4 untuk mendapatkan bahan bakar minyak BBM bersubsidi, khususnya Pertalite dan solar, seolah telah bertransformasi menjadi budaya baru yang dipaksakan kepada masyarakat. Fenomena ini bukan sekadar masalah teknis kendaraan yang berbaris rapi. Ini adalah masalah hilangnya produktivitas massal. Ketika seorang pedagang ikan keliling harus membuang waktu berjam-jam di aspal panas hanya demi tangki motornya terisi, ada perputaran ekonomi kecil yang terhenti. Ketika sopir truk logistik menghabiskan setengah harinya di barisan antrian SPBU, ada distribusi barang yang terlambat, dan biaya operasional yang membengkak. Waktu produktif rakyat habis tersita hanya untuk urusan mendasar, mendapatkan hak energi mereka. Ironisme semakin tebal ketika pihak Pertamina kerap melemparkan pernyataan klise bahwa pasokan dan stok BBM di Sultra sebenarnya dalam kondisi aman. Jika klaim stok melimpah itu benar, maka pertanyaan besarnya adalah, mengapa antrean kendaraan di lapangan justru bisa menembus jalur hingga hitungan kilometer? Ada jurang pemisah yang sangat lebar antara narasi di atas kertas dengan realitas pahit yang dihadapi masyarakat di depan pompa bensin. Ketimpangan ini memperkuat dugaan adanya kebocoran dan lemahnya pengawasan dalam mekanisme penyaluran BBM bersubsidi, baik Pertalite maupun solar. Praktek pemanfaatan celah oleh oknum pelangsir yang membeli BBM bersubsidi secara berulang untuk dijual kembali dengan harga industri disinyalir masih marak terjadi. Hal inilah yang ditengarai menjadi benalu utama yang menyedot hak masyarakat miskin dan memicu kelangkaan semu di tengah publik. Dampak dari pembiaran ini pun kian meluas dan mulai mengganggu ketertiban umum di ruang publik. Kemacetan parah tidak terhindarkan di sekitar area SPBU, mengganggu akses jalan, serta menutup pintu-pintu masuk ruko dan tempat usaha warga sekitar yang akhirnya sepi pembeli. Ketidaknyamanan ini memicu konflik horizontal, baik antar sesama pengantre yang mulai tidak sabar, maupun antara pengendara dengan pemilik usaha lokal yang dirugikan. Di sisi lain, respon dari pemerintah daerah terkesan lambang dan hanya bersifat reaktif saat tensi publik mulai memanas. Operasi pasar atau sidak temporer yang sesekali dilakukan terbukti hanya menjadi obat penenang sesaat, bukan solusi jangka panjang yang menyembuhkan akar masalah. Publik Sultra membutuhkan langkah yang jauh lebih tegas dan sistematis ketimbang sekadar seremonial pengawasan di lapangan. Sebagaimana yang pernah diingatkan oleh lembaga pengawas seperti Ombudsman Republik Indonesia, ORI Perwakilan Sultra.

0: menyaring pengguna yang berhak.
1: Namun, sistem ini tidak akan berjalan efektif jika di lapangan masih ada celah kongkalingkong antara oknum operator SPBU dengan para pelangsir. Penegakan hukum yang tebang pilih dan ketiadaan sanksi pencabutan izin usaha yang tegas bagi SPBU nakal membuat efek jera sama sekali tidak terbentuk. Kita tidak boleh membiarkan pemandangan antrian mengular ini dianggap sebagai hal yang normal dan lumrah terjadi. Membiarkan masyarakat Sultra terus-terusan mengemis hak energinya di jalan adalah bentuk kegagalan pelayanan publik yang sangat mendasar. Negara melalui Pemda dan BUMN terkait memiliki kewajiban mutlak untuk menjamin keadilan distribusi energi secara merata hingga ke pelosok daerah. Sudah saatnya ego sektoral dikesampingkan demi mengakhiri drama tahunan yang menyengsarakan rakyat ini. Pengawasan harus diperketat 24 jam penuh. Celah hukum bagi mafia BBM wajib ditutup rapat. Dan transparansi kuota di tiap SPBU harus dibuka gamblang ke publik. Rakyat Sulawesi Tenggara berhak atas kenyamanan beraktivitas tanpa harus tersandra oleh kepulan asap knalpot dalam antrean BBM yang tiada ujung. Sekian editorial pagi ini.

Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemerintah Kota Bau-Bau bersama Polres Bau-Bau membentuk posko bersama untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Polsek Murhum tegaskan peran terhadap perjudian. Warga diminta aktif melaporkan disertai dengan barang bukti. Demikian Warta Kepton pagi ini, mewakil kerabat kerja yang bertugas, saya Laude Muhammad Syahribul mengucapkan terima kasih. Tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti sajian-sajian kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Bau-Bau. Selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di awal pekan Senin pagi ini, pendengar. 7 September 2026, mudah-mudahan awal pekan Anda berjalan menyenangkan. Dan pagi ini, alhamdulillah kembali cerah untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya. Nah, nanti kita coba informasi perakhiran cuaca untuk Anda pendengar di kegiatan pagi ini. Tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda semua pendengar. Tetap bersama dari Bau-Bau, kita update beberapa informasi. Tetap di 97,8 MHz, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya? Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Kita update informasi perakiraan cuaca terlebih dahulu pendengar untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Dari rilis BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari pendengar, untuk hari ini Senin 7 September 2026, pagi ini diperkirakan kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Siang hingga sore hari nanti juga sama, cerah hingga cerah berawan untuk wilayah Sulawesi Tenggara. Malam hari pun sama, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Dan dini hari, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Tenggara cerah hingga cerah berawan. Jadi cerah hingga cerah berawan untuk sehari full di wilayah Sulawesi Tenggara. Untuk suhu udara, kisarannya 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udaranya 50 hingga 94%. Angin bertiup dari arah timur ke arah selatan dengan kecepatan 2 hingga 25 km per jam.

0: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

melihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos ataupun pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, penghentian operasional Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga pukul 8:59 waktu Indonesia Barat akibat paparan abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang erupsi pendengar. Sebanyak 1039 penerbangan dan 119.215 penumpang mengalami dampak langsung berupa pembatalan hingga pengalihan pendaratan pendengar. Pihak pengelola mencatat 301 penerbangan mengalami pembatalan langsung dari area terminal bandara darat dan jumlah tersebut mencakup 233 penerbangan domestik, 58 penerbangan internasional, serta 10 penerbangan kargo angkutan barang. Manajemen mengaktifkan prosedur penanganan pemulihan layanan guna membantu seluruh pengguna jasa di stasiun penerbangan. Pihak pengelola menyediakan fasilitas armada bus gratis menuju Yogyakarta, Solo, Semarang hingga ke Surabaya. Asisten Deputi Communication and Legal Bandara Soekarno-Hatta, Yudi Setiawan, memberikan kepastian mengenai perpanjangan penutupan operasional penerbangan darurat, di mana untuk diakibatkan meningkatnya aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, Bandara Soekarno-Hatta atau SUTA melakukan penghentian operasional penerbangan dan diprediksi penutupan sementara sampai pukul 8:59 waktu Indonesia Barat. Yudi Setiawan menghimbau para pengguna jasa layanan udara agar rutin memeriksa pembaharuan status jadwal penerbangan. Pusat layanan kontak informasi dioperasikan penuh untuk melayani pertanyaan teknis terkait jadwal keberangkatan armada. Yudi Setiawan juga merincikan akumulasi data dampak sebaran abu vulkanik hingga Minggu malam pukul 21:30 waktu Indonesia Barat dan penyediaan makanan ringan serta pengangkutan penumpang menuju area hotel dilakukan melalui sinergi bersama dengan maskapai. Yudi Setiawan menambahkan ada 8 armada bus tahap awal disiagakan untuk memfasilitasi kebutuhan mobilitas darat para penumpang dan masing-masing 2 unit bus dialokasikan khusus untuk melayani pengangkutan ke 4 kota yang berada di Jawa Perigar. Nah, jadi saat ini memang masih dilakukan penutupan untuk Bandara Soekarno-Hatta, baik itu penerbangan dari dan menuju ke Bandara Suta Perigar. Jadi mungkin Anda yang punya planning akan ke Jakarta ya, dan mendarat di Soekarno-Hatta kayaknya akan dialihkan untuk penerbangannya. Dan update terus informasi ini ya, informasi terkait jadwal keberangkatan dan juga maskapai pendengar untuk memastikan hal tersebut.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Negak Dileneng merupakan sebuah sebutan bagi masyarakat Bali untuk menyatakan tempat duduk di depan rumah. Sebelum padatnya kompleks pertokoan di berbagai daerah di Bali, dahulu banyak terdapat selokan atau sungai kecil di depan rumah. Kemudian di atasnya dibangun tempat duduk. Salah satu kebiasaan masyarakat di Bali terdahulu adalah saling bercengkrama, berbagi cerita dan informasi, atau sekedar duduk-duduk di depan rumah. Memperhatikan setiap hal yang melintas di depan rumah merupakan kenikmatan tersendiri pada masa itu. Namun, kebiasaan negak dileneng mulai ditinggalkan dengan hadirnya model hunian yang berbeda yang tergeser dengan kemajuan informasi dan modernisasi.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanah Polio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, dan kita jelang tanda waktu pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk mengikuti penyampaian warta berita Sentral Jakarta pendengar bersama Pro 3 dari Pusat Pemberitaan. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.